0: BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
0: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
4: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
3: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
5: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
3: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZISDSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
7: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
6: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZISDSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZISDSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
8: Kami sangat berharap bahwa satu data ZISDSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZISDSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZISDSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Platform Satu Data ZISDSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
10: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema pindar untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
10: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
12: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
10: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
13: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
14: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
15: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
14: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
16: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
14: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
16: Jadi 69.3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan

0: Kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
3: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
4: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan

0: lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Loksmawe dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan bergabung ke RRI Banda Aceh. Ada kabar Aceh untuk edisi pagi hari ini, nanti juga bersama rekan-rekan RRI yang lain di Korwil 17 Aceh, RRI Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, RRI Loksmawe dan RRI Banda Aceh.

0: yang kemudian menjadi korban pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabu dan juga pendengar, pemirsa di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali lagi di Kabar Aceh bersama teman-teman Skor Wheel 17 di edisi hari ini, pendengar dan pemirsa. Edisi Jumat 7 Agustus 2026, bertepatan di 23 Safar 1448 Hijriah. Baik, pendengar, sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman Skor Wheel 17 pagi hari ini, kita terlebih dahulu akan mengupdate informasi BMKG atau informasi cuaca bersama dengan Nasita Azahra Lubis. Assalamualaikum, Kak Nasita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Gimana kabar, Kak Nasita?
1: Gimana, Bang?
0: Gimana kabar?
1: Halo?
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat ya, semangat ya.
1: Insya Allah semangat, Bang.
0: Baik, teman-teman di rumah juga udah menunggu nih informasi cuaca untuk Provinsi Aceh. Selengkapnya bisa disampaikan, Kak Nasita.
1: Iya, baik, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut perakiran cuaca edisi 7 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, kemudian ada potensi hujan yang cukup merata, terutama untuk wilayah sebagian wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian Sabang, Aceh bagian utara, timur, tengah, dan sebagian wilayah Aceh bagian selatan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai angin kencang. Kemudian pada saat malam hingga dini hari, kita perkirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, dengan kecepatan angin kita perkirakan berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
0: Baik, mungkin ada himbauan karena Sita untuk masyarakat Aceh khususnya begitu, baik yang ada di aktivitas yang ada di darat maupun di laut begitu?
1: Iya, kita himbau untuk masyarakat terus waspada terhadap jenis bencana hidrometeorologi seperti ada potensi terjadinya angin kencang pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian untuk masyarakat pesisir lebih waspada jika tidak mendesak, hindari beraktivitas berlayar maupun melakukan penyeberangan karena tinggi gelombang. Kita perkirakan hampir merata, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian juga pantau informasi resmi cuaca melalui website di www.bmkg.co.id ataupun di sosial media, yaitu di Instagram info BMKG Aceh. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih, Kak Nasita. Salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Ada Kak Nasita Azahra Lubis ya, yang sudah melaporkan bagaimana cuaca untuk Provinsi Aceh di pagi hari ini. Dan langsung saja saya menyapa teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom pagi ini. Tetap semangat dan ceria selalu ya. Di Banda Aceh ada Bang Rimas, di Sabang ada Kak Nadia, di Takengon ada Kak Nur Hasanah, di Singkil ada Bang Musin Bintang, di Lusmawi saya lupa namanya nih, Bang Dedi ya.
2: Bang Deni di Lusmawi.
0: Suaranya belum kebuka itu.
2: Oh ya. Dengan Deni di Lusmawi ya.
0: Deni ya. Baik. Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Saya ke Bang Deni lah di Lusmawi. Assalamualaikum, Bang Deni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar dan cuaca di Lusmawi?
2: Kabar saya baik dan cuaca agak mendung pagi hari ini di wilayah Lusmawi, Aceh Utara, Kabupaten Biren dan juga Kabupaten Aceh Timur.
0: Baik, kemungkinan bisa hujan juga ya, Bang Deni ya?
2: Iya, karena kemungkinan bisa hujan. Dan di wilayah Lusmawi dan sekitarnya itu potensi hujan dalam beberapa hari terakhir sering terjadi di sore hingga malam hari.
0: Oke, baik. Ada informasi apa? Silakan mau dibagikan.
2: Iya, dari Lusmawi hari ini kami akan membagikan informasi tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh yang mengerahkan tim ke Kabupaten Aceh Timur untuk menangani kemunculan seekor harimau Sumatera di kawasan permukiman warga, tepatnya Dusun Alur Merbo, Kampung Pantikera, Kecamatan Simpang Jernih. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan tim diterjunkan guna mencegah terjadinya interaksi negatif antara satwa liar yang dilindungi dengan masyarakat. Selain itu, petugas juga menggiring harimau agar kembali menjauh ke habitat alamnya. Sebagian dari upaya pemantauan, BKSDA memasang kamera untuk mengetahui pergerakan harimau dan memastikan keberadaannya di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, petugas juga menyerahkan bantuan berupa mercon atau petasan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi awal untuk menghalau harimau apabila kembali mendekati permukiman warga. BKSDA juga mengimbau masyarakat setempat agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun satwa yang dilindungi. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada aparat desa atau petugas BKSDA apabila kembali melihat keberadaan harimau di sekitar permukiman, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan aman. Selain itu juga, informasi yang sekarang ini menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, ini lapak penjual bendera dan atribut merah putih mulai bermunculan di Jalan Merdeka atau Jalan Protokol di kawasan Kota Loksmawe, pusat kota. Menurut pantauan tim reporter RRI, berbagai bendera merah putih, umbul-umbul, dan hiasan kemerdekaan mulai menghiasi kawasan tersebut, menarik perhatian masyarakat yang melintas. Salah seorang pedagang, Andi, mengaku telah berjualan sejak 1 Agustus. Ia menawarkan bendera dengan harga mulai dari Rp7.000 hingga Rp50.000. Bendera ukuran sedang ini yang paling menjadi ataupun yang paling banyak diminati. Menurut Andi, meningkatnya pembeli dalam beberapa hari terakhir menunjukkan antusiasme masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Kehadiran lapak atribut kemerdekaan juga semakin menyemarakkan suasana merah putih di Kota Loksmawe. Demikian informasi dari Loksmawe. Kembali ke rekan saya di Melabu.
0: Baik, terima kasih Bang Denny. Ada dua informasi ya, mengalau harimau dan juga memeriahkan HUT ke-81 ya. Baik, terima kasih Bang Denny. Saya bergeser ke Takengon. Ada Kak Nur Hasanah. Assalamualaikum Kak Nur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, cuacanya gimana nih di Takengon?
3: Cuaca untuk pagi ini alhamdulillah cerah sekali sepertinya di luar sana Bang. Jadi kalau misalnya kita memandang jendela sana gitu ya, itu sinar matahari agak tembus tipis-tipis lah ke studio. Gitu ya.
0: Bang Dimas aja tuh nggak kena sinar matahari.
3: Bang Dimas ngantuk.
0: Baik, Kak Nur silakan informasinya Kak Nur.
3: Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, salah satunya berkaitan dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka kemarin di Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Jadi Gibran memastikan negara hadir dalam proses pemulihan infrastruktur dan layanan dasar pasca bencana Provinsi Aceh berjalan optimal di lapangan. Ya, salah satu agenda kunjungan kerja Wakil Presiden adalah meninjau pembangunan jembatan Krung Tingkem di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren Aceh. Kemudian juga selain itu, kunjungan ini untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan permanen baru agar sesuai target guna mendukung akses mobilitas di kawasan bisa kembali normal. Kemudian berkaitan dengan kunjungannya ke Lumut ya, mana dia tadi? Oke, izin. Kemudian juga ada informasi ya, di mana kemarin berkaitan dengan kunjungan Wakil Presiden ke Lumut, ini beberapa pihak, katakanlah seperti perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Tawar Aceh Tengah yang konon juga menunjukkan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran kunjungan kerja Wakil Presiden ke Desa Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dan tim teknis dikerahkan untuk memastikan ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi di setiap titik kegiatan rombongan. Suasana di dataran tinggi Gayo juga tampak semakin sibuk kemarin menjelang agenda kenegaraan tersebut dan berbagai instansi melakukan persiapan. Itu tadi mungkin ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Bang dari Pak Kengon, kembali ke Bang siapa namanya lupa.
2: Bang Karno.
0: Ya, Bang Karno. Ini Bang bukan Bung Jonero ya. Ada dialog kan nih begini di Pak Kengon?
3: Dialog kebetulan belum ada informasi, tapi nanti kami ada siaran langsung dari dari rutan Takengon, mengulik pelayanan rutan Takengon pagi ini di sekitar pukul 8.09 gitu Bang.
0: Setelah ini ya, setelah iya. Kalau di Loksmawe benda ini saya lewat tadi, ada dialog apa di sana nih pagi
2: ya,
0: ini?
2: Ya, kita nanti akan ada dialog mengetengahkan majelis adat. Juga nanti kita lanjut Halo RRI ya, di jam 9 sampai dengan pukul 10.
0: Gitu ya.
2: Jadi agak padat hari ini.
0: Iya, padat sekali malah.
2: Padat sekali malah, bukan agak ya, padat sekali malah.
0: Baik, saya nyebrang nih ke Sabang, ada Kak Nadia. Assalamualaikum Kak Nadia.
4: Iya, waalaikumsalam Bung Karno, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, di sana gimana nih cuacanya?
4: Oh, cuacanya di sini lagi mendung, angin, hujan juga nih, udah mulai hujan.
0: Lengkap ya.
4: Lagi agak-agak ekstrim begitu ya.
0: Tapi antusias berkunjung pariwisata, wisatawan di sana masih ramai ya?
4: Masih tetap ada, cuman mungkin tidak seramai hari libur ya, Bung Karno.
0: Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan karena dia.
4: Iya baik, terima kasih Bung Karno. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Skor 17 yang bertugas di pagi ini. Baik, satu informasi dari Kota Sabang mengenai cuaca buruk yang juga disertai angin kencang di perairan Sabang menyebabkan pasokan ikan ke pasar induk Sabang menurun. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga sejumlah jenis ikan karena hasil tangkapan nelayan yang juga berkurang. Pedagang ikan di pasar induk Sabang Jailani mengatakan cuaca buruk membuat sebagian nelayan terutama yang biasa melaut pada malam hari memilih menghentikan aktivitas sementara. Akibatnya pasokan ikan berukuran kecil yang menjadi kebutuhan masyarakat pun ikut menurun. Berkurangnya pasokan ini membuat harga beberapa jenis ikan juga mengalami kenaikan. Dan kondisi ini dipicu karena terbatasnya stok dan sementara permintaan masyarakat tetap ada. Meskipun demikian, tentunya para pedagang juga tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memasarkan stok ikan yang masih tersedia. Diharapkan kondisi cuaca segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut dan pasokan ikan pun juga segera kembali normal. Dan beberapa pedagang juga memperkirakan pasokan ikan yang masih ada ini meskipun terbatas selama cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi di perairan Kota Sabang. Dan tentunya menjadi harapan bersama juga agar kondisi segera kondusif sehingga distribusi ikan ke pasar induk Sabang kembali lancar dan harga ikan tidak terus mengalami kenaikan. Baik, itu saja Bung Karno satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Baik, terima kasih Kak Nadia. Kalau ada dialog
4: ya, sama-sama. Di
0: biasanya relay ya.
4: Iya, kami bergabung bersama Bang Dimas.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih Kak Nadia.
4: Iya, sama-sama Bang Karno.
0: Harga ikan ini memang kalau lagi cuaca buruk mahal sendiri ya harga ikannya. Kalau
4: lagi. Iya, betul.
0: Baik, saya ke Bang Musin dulu nih. Assalamualaikum Bang Musin Bintang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Bang Musin?
5: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini dan untuk cuaca di pagi hari ini kayak Bung Dini juga nih mendung kelabu.
2: Mendung kelabu.
5: Mendung kelabu.
2: Nih ya, ini Muksin Asing Kili ini.
5: Asing Kili Bung Dini. Kekuatan 55.
0: Bang Muksin dia masih senyum karena masih bulan muda nih.
5: Iya Bang Karno. Pertengahan bulan nanti udah berkurang baterainya nih. Udah dicas lagi.
0: Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan Bang Muksin.
5: Baik, terima kasih Bung Karno dan teman-teman semua Korwil 17. Satu informasi dari Aceh Singkil terkait Bank Aceh Syariah di Aceh Singkil peringati hari ulang tahun ke-53 dengan kegiatan donor darah. Selain menyerahkan bantuan kepada Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdurrauf As-Singkili sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keagamaan aksi kemanusiaan donor darah warnai peringatan hari ulang tahun ke-53 PT Bank Aceh Syariah Kabupaten Aceh Singkil. Dengan mengusung tema Kuatkan Amanah, Tumbuhkan Berkah, peringatan hari ulang tahun ke-53 ini menjadi momentum bagi Bank Aceh Syariah untuk mempertegas komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Aceh. Pimpinan cabang PT Bank Aceh Syariah Aceh Singkil, Muhammad Iksan mengatakan peringatan hari ulang tahun Bank Aceh kali ini tidak hanya menjadi seremoni, akan tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh keluarga besar Bank Aceh Syariah. Muhammad Iksan juga mengatakan sempat menyinggung khusus untuk kegiatan aksi donor darah untuk tahun ini. Pihaknya menargetkan minimal akan mengumpulkan sebanyak 30 kantong darah, sebab kegiatan donor darah itu merupakan bentuk kepedulian bersama yang diperkuat memenuhi permintaan masyarakat, serta sekaligus sebagai upaya mendukung ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Hasil amatan kegiatan aksi donor darah yang digelar PT Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Aceh Singkil bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Baik, Bung Deni, Bung Karno, satu informasi dari
2: masih ingat Singkil. Nama saya Husin ya?
5: Iya, teringat terus ini.
0: Ada melekat di hati tuh. Baik, terima kasih Bang Husin Bintang di Singkil ya, soal donor darah tadi ya. Baik, saya ke Banda Aceh, ada Bang Dimas di sana. Assalamualaikum Bang Dimas.
6: Waalaikumsalam. Udah ngantuk saya nih.
0: Ya, pagi Bang Dimas terus nih kelihatan.
6: Iya, makanya harusnya saya tidur di sini sih. Mungkin karena cuaca juga kali ya. Cuaca sejuk, memang sejuk sekali pagi ini.
0: Kalau di luar sejuk sekali, dingin.
6: Iya, bahkan tadi saya buka pintu studio, saya buka dari pagi tadi biar enggak kedinginan saya.
0: Soalnya AC harus nyala terus.
6: AC-nya sudah di set permanen, jadi nggak bisa dirubah lagi. Jadi upayanya ya buka pintu aja gitu. Oke, okay, sebelum saya tidur saya sampaikan satu informasi deh ya. Jadi informasinya terkait UMKM ini, terkait Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekernasda Aceh Besar, menyatakan siap memperkuat ekonomi daerah dengan mendorong pelaku UMKM agar naik kelas. Dan Ketua Dekernasda Aceh Besar Rita Mayasari mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, pelatihan, promosi, hingga membuka akses pasar yang lebih luas. Dan menurutnya Dekernasda juga aktif mendata pelaku UMKM hingga ke gampong-gampong agar seluruh potensi usaha masyarakat bisa mendapatkan pendampingan. Dan Rita menilai penguatan UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjaga warisan budaya Aceh Besar melalui produk unggulan seperti batik, songket, bordir, dan anyaman bili. Ia menambahkan anyaman bili menjadi salah satu produk yang paling diminati dalam berbagai pameran. Karena itu, Dekernasda akan mendorong inovasi dan promosi agar produk UMKM Aceh Besar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Dan Dekernasda bersama pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga optimis pembinaan yang berkelanjutan akan semakin meningkatkan kualitas produk sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri para pelaku UMKM untuk terus berkembang. Itu saja informasinya Bung Karno terkait dialog pagi ini. Kita nanti dialog luar studio dengan tema masa transisi darurat berakhir, terus bagaimana masa depan pemulihan Aceh. Nanti ada narasumber Kepala Posko Wilayah atau Kaposwil Satlantas Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, ada Dr. Safrizal ZA. Terus ada juga General Manager PT Solusi Bangun Antalas, ada R. Adi Santoso, maksud kami Santosa. Terus yang terakhir ada Dr. Nurlis Effendi, ini selaku jubir atau juru bicara pemerintah Aceh. Nanti dipandu oleh presenter Khaira. Jadi saya bisa tidur lebih cepat.
2: Tidur lebih cepat.
6: Jadi saya tinggal rilis aja nanti ke auditorium gitu. Oh, maksudnya di RNN.
0: Sabang dan Cingkil juga rilis nanti ya.
6: Iya, pasti gabung ke sini.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas di sudah berbagi informasi ya. Sementara dari Melabo ada satu informasi seputar Satpol Airut Polres Aceh Barat selamatkan ABK kapal karam di tengah laut. Personil Satpol Airut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan seluruh anak buah kapal KM Putri Ayu yang karam akibat diterjang cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Aceh Barat. Berikut kita saksikan atau kita dengarkan juga laporan bersama reporter RRI Melabo, Irham Syah, berikut ini.
7: Respon cepat personel Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpol Airut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan dua anak buah kapal ABK KM Putri Ayu yang karam akibat dihantam gelombang tinggi dan cuaca buruk di perairan Aceh Barat. Peristiwa itu bermula saat KM Putri Ayu GT4 yang dinahkodai Musliadi bersama seorang ABK Iwan berangkat melaut pada Selasa 4 Agustus 2026. Setelah semalam berada di tengah laut, kapal mengalami cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang menyebabkan lambung kapal bocor hingga akhirnya tenggelam sekitar 23 mil laut pesisir Aceh Barat. Kedua nelayan beruntung diselamatkan oleh kapal pukat KM Sukma yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Satpol Airut Polres Aceh Barat yang langsung mengkoordinasikan operasi penyelamatan bersama masyarakat nelayan. Pada Rabu 5 Agustus 2026, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, personil Satpol Airut yang dipimpin Kasatpol Airut Polres Aceh Barat, AKP Karyanta, berangkat dari Pancang Inabah Laut, Gampung Runding, Kecamatan Johan Pahlawan menggunakan satu unit kapal nelayan menuju lokasi kejadian. Selain mengevakuasi korban, tim juga melakukan penarikan KM Putri Ayu yang mengalami kebocoran menuju daratan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasatpol Airut AKP Karyanta mengatakan respon cepat tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan. Ia juga mengimbau para nelayan agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi kapal layak berlayar, serta melengkapi peralatan keselamatan sebelum melaut guna meminimalkan risiko kecelakaan di laut. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, tim gabungan berhasil mencapai lokasi pada Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seluruh korban kemudian dievakuasi, sementara KM Putri Ayu ditarik menuju pangkalan di Kecamatan Johan Pahlawan. Operasi penyelamatan berakhir sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah kapal beserta kedua nelayan tiba di dermaga Gampung Ujung Baru Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kedua korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga dalam kondisi selamat, sedangkan kapal mengalami kerusakan cukup berat akibat dihantam gelombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Reporter RRI Melabo Ilham Syah melaporkan.
0: Keberhasilan operasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara Polri dan masyarakat nelayan dalam menghadapi kondisi darurat di laut. Sementara itu, Polres Aceh Barat kembali menghimbau masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan melaut saat kondisi cuaca ekstrim demi keselamatan bersama. Sementara itu, pendengar dan pemirsa dan teman-teman, untuk melabuh menyapa dialog pagi ini, kita akan angkat nanti polemik hak guna usaha atau HGU PT SIR hingga jadi semak belukar. Ada tiga narasumber nanti akan dihadirkan. Yang pertama, Kabid Penyuluhan Pengelolaan dan Pemasaran Aceh Barat, Munadi. Kemudian anggota DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani, dan Direktur GSF Aceh Barat, Bung Abdul Jalil. Dan melabuh menyapa juga akan kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah memberikan informasi untuk pendengar kita dan juga pemirsa pagi hari ini. Tetap sehat dan semangat. Insya Allah kita ketemu lagi ya di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormiu 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: kembali bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawe di 89,3 MHz yang mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Yang mengudara dari lokasi kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tembok Tengah Lux Mawe. Pendengar, saat ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat dan saya yang bertugas Denny Mr. D di studio. Nanti juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan bincang pagi kami tentang peran lembaga adat untuk pengenalan budaya Aceh. Tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Seperti biasa pendengar, informasi cuaca ini akan disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Dan pagi hari ini yang bertugas ada Hesti Fauzia. Hesti?
2: Iya bang, selamat pagi bang.
0: Selamat pagi, sehat Hesti?
2: Alhamdulillah sehat bang.
0: Ya baik, silahkan disampaikan informasi cuaca untuk pagi hari ini.
2: Baik bang, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hingga sore hari nanti. Untuk pagi hari ini cuaca terpantau berawan dan hingga sore hari nanti cuaca kita perkirakan berawan hingga berawan tebal. Namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terutama wilayah Aceh Timur dan Aceh Utara menjelang sore hari. Kemudian untuk suhu, di pagi hari ini tercatat di 27 derajat Celcius dan akan meningkat hingga siang hari nanti hingga di kisaran 32 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 63%.
0: Bagaimana dengan wilayah perairan Selat Malaka ini? Seperti apa ketinggian gelombang untuk hari ini?
2: Baik, untuk ketinggian gelombang di wilayah perairan utara dan timur Aceh masih relatif aman untuk nelayan beraktivitas di perairan dikarenakan tinggi gelombang hanya berkisar di 0,2 hingga 1 meter. Dengan kecepatan angin di wilayah pesisir yakni 4 hingga 16 km per jam dan di 20 km lepas pantai berkisar di 10 hingga 18 km per jam.
0: Apakah ada yang perlu diberikan himbauan untuk warga masyarakat, Hesti?
2: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan dikarenakan siang hari mungkin akan sedikit terik ataupun cuacanya akan panas, dihimbau kepada masyarakat untuk selalu mencukupi kebutuhan hidrasi tubuh dan menggunakan pelindung diri seperti sunscreen dan sunblock. Namun untuk sore ataupun menjelang malam, karena masih terdapat potensi hujan yang secara mendadak atau tiba-tiba, mungkin dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan saat terjadi hujan.
0: Baik, Hesti, terima kasih update informasi cuaca untuk pagi hari ini dan selamat bertugas buat Hesti di BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Baik, Bang, terima kasih. Waalaikumsalam.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Di pagi hari ini, awali pagi dengan banyak mengkonsumsi air putih, kemudian sarapan, sedikit sarapan, dan juga mungkin segelas kopi dengan sedikit gula. Baik, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti bincang pagi kami tentang peran lembaga adat untuk pengenalan budaya Aceh. Saya Deddy Mr. D, host pagi hari ini nanti dengan gatekeeper Maimun Akbar, yang nanti akan menghadirkan bincang pagi ini sampai dengan ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini memang peran lembaga adat atau yang disebut juga Majelis Adat Aceh MAA yang terus melakukan berbagai upaya ke kampung-kampung mengenai resam dan juga memperkuat nilai-nilai budaya di tengah masyarakat, baik itu budaya adat perkawinan, budaya maulid nabi, budaya seni dan lain sebagainya, ini terus digaungkan oleh Majelis Adat Aceh sebagai lembaga adat untuk pengenalan budaya Aceh kepada generasi atau kepada warga masyarakat. Majelis Adat juga berfungsi sebagai pemangku adat sejauh ini di Provinsi Aceh termasuk di wilayah Kota Loksmawe. Nanti kami akan bahas lebih jauh tentang peran lembaga adat untuk pengenalan budaya Aceh. Seperti biasa nanti bincang pagi pendengar kami hadirkan dalam dua versi, yaitu versi audio di frekuensi 89,3 MHz bisa Anda dengarkan. Untuk pendengar kami di wilayah Kota Loksmawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan juga Kabupaten Biren atau Aceh Jempa. Kemudian juga pendengar kami di wilayah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang sekitarnya bisa mendengarkan lewat frekuensi 95,3 MHz pemancar relay kami di kawasan Kota Langsa. Sementara itu, bincang pagi juga kami hadirkan dalam versi live visual, baik itu di aplikasi RRI Digital dan juga di akun media sosial YouTube kami, RRI Loksmawe Official. RRI Loksmawe Official. Jadi untuk tayangan visual bisa Anda lihat langsung perbincangan kami di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube.

Sementara itu untuk narasumber pagi hari ini, pendengar ada Mukhlis SPDI MSOS, beliau dosen dan juga akademisi di Universitas Malikus Saleh. Dan yang kedua nanti ada narasumber Saifuddin Saleh, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lux Mawe, yang nanti juga kami terhubung dengan para narasumber melalui video Zoom kami. Sesaat lagi.

0: Okey, saat ini saya langsung sapa narasumber yang sudah terhubung melalui video Zoom kami. Ada Mukhlis SPDI MSOS, Akademisi Universitas Malikul Saleh. Assalamualaikum, selamat pagi Mukhlis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita langsung bincang ini mengenai peran lembaga adat Aceh dalam pengenalan budaya Aceh. Nah, Mukhlis sebagai dosen melihat sejauh ini bagaimana peran lembaga adat?
1: Nah, peran lembaga adat itu sendiri sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis ya, terkait dengan penguatan nilai-nilai adat yang ada pada masyarakat Aceh. Apalagi di Aceh itu, MAA atau Majelis Adat Aceh itu merupakan salah satu lembaga yang diperkuat oleh berbagai aturan, legislasi secara ini, secara undang-undang dan juga aturan yang ada dalam provinsi di Aceh. Ya, karena ada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Yang itu

0: mengatur bahwa pemerintah Aceh berkewajiban membina kehidupan adat.
1: Hmm.
0: Dan salah satunya adalah corong dalam pembinaan adat ini yaitu merupakan melalui Majelis Adat Aceh. Kemudian ada lembaga, kemudian lembaga adat menjadi penyelenggara penyelenggaraan pemerintahan Aceh, dan juga adat dijadikan salah satu pilar pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan adat itu sendiri dalam masyarakat Aceh, dalam pemerintahan di Aceh itu menjadi salah satu pilar
1: Pilar, oke. Okay.
0: untuk membangun masyarakat di Aceh gitu. Kemudian diperkuat juga dengan kanun ya, Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Nah, di sini sangat mengatur kedudukan MA itu sebagai apa, fungsi dan lembaga adatnya sebagai apa, serta wewenang lembaga adat. Nah, juga mengatur hubungan dengan pemerintah, serta yang paling jelas adalah pembinaan dan pelestarian adat Aceh itu sendiri. Nah,
1: Oke,
0: kira-kira begitulah
1: okay. Oke. Okay.
0: peran dan fungsinya.
1: Sejauh ini perannya sudah berjalan atau bagaimana? Kalau menurut penilaian akademisi dari,
0: Peran, perannya sudah berjalan,
1: sudah berjalan.
0: namun sudah berjalan perannya, namun belum seoptimal mungkin ya. Belum, kita lihat belum seoptimal mungkin sebagaimana yang diinginkan di dalam kehidupan adat itu sendiri pada masyarakat. Nah, indikatornya adalah belum semuanya kita menanya, ketika kita menanyakan kepada generasi muda mungkin, apakah dia mengerti tentang simbol-simbol adat, ya, ritual adat yang ada pada masyarakat, misalnya seperti pesiju, ya. Umumnya mereka tidak mengerti. Yang mereka tahu hanya ritual aja, namun simbol-simbol terkait dengan simbolik yang ada pada elemen-elemen atau material pesijuk itu sendiri, itu terutama generasi muda itu kurang paham.
1: Oke.
0: Nah, jadi ini indikator
1: Iya.
0: bahwasanya, ini salah satu indikator bahwasanya perlu adanya bukan sosialisasi ya, tetapi perlu adanya penguatan nilai-nilai adat itu sendiri. Jadi bukan hanya pada mengenal seni, tetapi juga bagaimana memaknai setiap ritual, tradisi, adat itu sebagai sebagai segala sesuatu kearifan lokal, kebijakan luhur yang diwariskan secara turun-temurun dari indatu gitu, dari nenek moyang kita. Ini yang belum banyak dipahami.
1: Okay. Dan sesuai Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 yang dimaksudkan lembaga adat Aceh itu selain MAA, ada juga misalnya perangkat seperti imum mukim, keci atau imum kampung, kemudian ada tuhaput, tuhalapan, panglima laut, kemudian kejerun blang, pawang gle dan lain-lain. Ini mereka juga termasuk pemangku adat di apa di tengah masyarakat. Ini peran mereka ini sejauh ini kita lihat juga sudah berperan misalnya di pesiju atau di acara pesta pernikahan dan lain sebagainya begitu Muklis. Nah, kita memang fungsi mereka masih sebatas itu. Sebenarnya ada fungsi apa lagi sejauh ini kalau menurut penilaian dari akademisi ini? Kalau untuk memperkuat adat.
0: Nah, untuk memperkuat adat itu sendiri perlu apa namanya? Perlu ada pembinaan ya, baik dari tingkat paling bawah, masyarakat paling bawah yaitu tingkat kampung ya. Yang di situ ada kecik, tuhapu, imam mukim dan tuhalapan dan lain sebagainya. Maka perlu misalnya kalau kita katakan pembinaannya dari mungkin dari segi dari berbahasa dulu ya, lebih diupayakan jangan malu berbahasa daerah. Nah, ini jangan malu berbahasa daerah. Artinya dalam di daerah kita itu berbahasa Aceh. Ada kecenderungan kalau ingin mengatakan sesuatu itu harus melalui bahasa yang bukan bahasa daerah. Ini bukan boleh ya bahasa nasional. Itu bahasa pengantar juga. Dan kalau bisa kita harus menguasai semua bahasa gitu, termasuk bahasa daerah lain. Karena apa? Yang pertama, jangan malu berbahasa daerah. Nah, biar agar identitas budaya itu, kecintaan terhadap budaya sendiri itu akan meningkat. Nah, kemudian dalam pembinaan-pembinaan yang lainnya juga apa namanya, ada seperti prosesi perkawinan ya, intak lintu dan lain sebagainya, itu ada semacam semacam ketentuan gitu, ada semacam ketentuan yang prosesi itu sebenarnya seperti apa ya. Tentu ini merujuk kepada kebiasaan kearifan lokal yang ada gitu. Jadi kalau prosesi perkawinan di Aceh itu seperti apa, apa dan bagaimana? Ini ada ketentuan khusus, walaupun lain desa, lain wilayah, lain ini, kalau di Aceh itu kan beda-beda resamnya. Tapi ini tetap merujuk kepada resam tempatan gitu, artinya di daerah setempat gitu. Kemudian juga ada lebih ini apa namanya, menyelenggarakan adat-adat tradisi lainnya seperti adat kelahiran ya. Kita di sini ada kelahirannya gimana gitu, ada istilahnya 7 bulanan, habis itu ada turun tanah. Nah, kemudian ada juga tradisi musyawarah, karena di Aceh itu keputusan itu tetap dilakukan secara musyawarah dan berbagai hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah kehidupan adat itu sendiri harus dilakukan, karena ini penting, pewarisan budaya itu penting, salah satunya itu melalui proses komunikasi ya. Nah, ini penting sekali ini. Jadi semua kita ya, mungkin di sini lembaga adat ya, sebagai lembaga yang membina kehidupan adat itu sendiri, dan juga pada umumnya semua kita, termasuk orang tua juga yang di Aceh itu bisa mewariskan mewariskan nilai-nilai kearifan lokal kepada anaknya, misalnya cara menasihati. Nah, karena yang kita tahu nilai-nilai kearifan lokal Aceh itu sangat tersusun indah dan rapi sekali, yang mengatur kehidupan masyarakat sendiri. Karena nilai kearifan lokal di apa namanya, di suatu daerah itu dipengaruhi oleh ada pertama keyakinan, kemudian secara geografis dan lain sebagainya, sehingga nilai-nilai religius, nilai-nilai keislaman itu menjiwai dalam setiap proses kearifan lokal yang ada di Aceh. Nah, contohnya misalnya penggunaan bahasa yang halus kepada orang yang lebih tua sebagai bentuk sopan santun gitu. Dan juga penggunaan intonasi suara di depan orang tua diturunkan, akan berbeda halnya dengan teman sebaya. Begitu juga dengan panggilan. Ada beberapa panggilan yang disesuaikan dengan kondisi umur, status sosial dalam masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu dikembangkan, perlu dilestarikan juga kepada masyarakat gitu. Jadi kita harapkan memang sebagai lembaga Majelis Adat Aceh ya, yang ini kalau dalam ranah pembinaan adat ya, pembinaan adat, kehidupan sosial sesuai sosial budaya, kita harapkan dapat mengedukasi dan mensosialisasikan sendi-sendi kehidupan adat dalam masyarakat di Aceh, karena MA itu sendiri adalah sebagai mitra pemerintah ya di Aceh dalam menyelenggarakan kehidupan adat-adat yang ada di Aceh. Begitu.
1: Pendengar, Anda masih menyimak bincang pagi kami tentang peran lembaga adat bersama narasumber pagi hari ini, ada Mukhlis SPDI MSOS, akademisi dari Universitas Malikus Saleh, dan juga nanti kami masih tunggu tersambung dengan Ketua Majelis Adat Kota Lhokseumawe, Saifuddin Saleh. dari literasi yang ada pendengar bahwa lembaga adat Aceh adalah perangkat resmi masyarakat yang mengatur dan melestarikan adat istiadat berdasarkan prinsip Islam. Dan berdasarkan Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008, struktur utamanya mencakup Majelis Adat Aceh MAA, kemudian Lembaga Adat Gampung, lalu Mukim, hingga Peradilan Adat untuk menyelesaikan sengketa. Peradilan Adat untuk menyelesaikan sengketa. Jadi jenis lembaga adat di Aceh itu mencakup MAA dan ini sebagai lembaga keistimewaan tingkat provinsi dan kabupaten kota. MAA bertugas membina, mengembangkan, serta melestarikan adat dan budaya. Lalu kemudian ada Imu Mukim, ini juga merupakan pemimpin adat di tingkat kemukiman yang membawahi beberapa gampung. Lalu ada Kecik, Imum Gampung, ini merupakan pemimpin pemerintahan dan adat di tingkat desa atau di tingkat gampung. Lalu ada Tuhapet, Tuhalapan, ini juga unsur pemikir dan pemberi nasihat adat di gampung. Lalu kemudian ada Panglima Laut, ini merupakan pemimpin adat yang mengatur urusan laut, penangkapan ikan, dan sengketa nelayan. Kemudian Kejrun Blang, ini merupakan juga pemimpin adat yang mengurus pengaturan irigasi dan pertanian sawah. Lalu ada misalnya Pawangle, ini juga pemimpin adat yang menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Lalu fungsi utama lembaga adat yaitu menyelesaikan sengketa. Jadi mereka bisa menyelenggarakan peradilan perdamaian adat untuk menyelesaikan masalah warga di tingkat gampung atau mukim secara damai. Lalu kemudian misalnya melestarikan budaya. Ini fungsi utama lembaga adat juga, merawat tradisi seperti upacara pesiju, kenduri laut, dan megang agar tetap hidup di tengah masyarakat. Yang selanjutnya fungsi utamanya mitra pemerintah, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Mukhlis tadi, narasumber kami, bahwa ini memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan nilai adat dan syariat Islam. Bincang Pagi akan kembali sesaat lagi setelah spot berikut ini.
2: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Kembali di Bincang Pagi bersama saya Denny Mr. D di studio pendengar dan masih di program 1 Radio Republik Indonesia Bincang Pagi Suaktual yang mengetengahkan peran lembaga adat untuk edisi pagi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Saya kembali berbincang dengan narasumber kami, Mukhlis, SPD Yemsos. Bang Mukhlis, ini kita lihat tadi memang peran adat sebatas dari kenduri-kenduri ataupun ritual pernikahan misalnya pesiju atau kelahiran anak dan lain sebagainya. Tapi bagaimana misalnya ada tentang dinamika dan tantangan adat di Aceh yang ini juga misalnya mencakup hukum adat dan hukum formal. Misalnya ada lagi misalnya alih fungsi hutan adat yang memicu kerusakan lingkungan dan termasuk misalnya tantangan pengakuan batas wilayah mukim dan kampung. Bang Mukhlis melihat apakah ini sudah berfungsi misalnya terutama terhadap lingkungan gitu ya?
1: Ya, terhadap lingkungan sendiri tidak semuanya itu berfungsi ya.
0: Yeah.
1: Tidak semuanya itu terjalankan dengan baik sesuai dengan fungsi dan peran lembaga adat di bidang itu masing-masing. Mm. Tidak semuanya itu. Tapi ada beberapa yang memang ini memiliki peran dan fungsinya begitu terlihat ya. Mm. Misalnya seperti Kejurumblang. Kejurumblang itu sendiri mengatur berbagai persoalan beberapa daerah itu di Aceh itu terlihat sekali dalam mengatur berbagai persoalan di bidang pertanian, baik itu pengairan maupun termasuk sengketa lahan ya antar petani dan lain sebagainya dan juga ada beberapa misalnya seperti di Pawang Laut.
0: Yeah.
1: Pawang Laut kan terlihat memang peran dan fungsinya itu dalam menangani berbagai persoalan di laut ya, begitu ada informasi nelayan dan lain sebagainya itu tertangani informasi secara ini dengan laut dan juga nelayan-nelayan juga mematuhi aturan-aturan tentang bagaimana orang melaut gitu ya.
0: Yeah.
1: Seperti tidak melaut pada hari-hari tertentu.
0: Mm.
1: Dan ini menjadi indikator bahwa ada beberapa lembaga adat yang memang berfungsi dengan baik ya, seperti yang saya katakan tadi itu Kejurumblang di beberapa daerah itu sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan dan berjalan dengan baik.
0: Yeah.
1: Seperti itu kira-kira.
0: Oke. Okay. Baik. Sekarang saya coba sapa Ibu Diniyah yang sudah bergabung di video Zoom kami. Ibu Diniyah dari Wakil Bidang Sultanah Nahrasia, MAA Aceh Utara. Ibu Diniyah, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam Mbak Maimun, selamat pagi juga.
0: Saya Denny dan bersama rekan Maimun. Ya, oke, Ibu Diniyah, bagaimana ini kita bicara tentang peran lembaga adat. Ya, peran lembaga adat ini sesuai dengan Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008. Struktur utamanya mencakup Majelis Adat Aceh, MAA, Lembaga Adat Gampung, Mukim, hingga peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa. Sejauh ini Ibu melihat, Ibu Diniyah dari sebagai MAA melihat, apakah masih ada peran adat yang belum dijalankan sejauh ini di Aceh? Selain ini misalnya, kalau Imum Mukim kita lihat sudah berjalan selama ini kecil, misalnya Imum Gampung, Tuhapet, Tuhalapan, Panglima Laut, Kejurumblang, Pawangli, ini kan selama ini kan sudah berjalan seperti sebagaimana diperuntukkan begitu. Nah, apakah masih ada misalnya peran adat ini yang harus dikuatkan lagi?
2: Kalau kita lihat kenubah Indatu kita itu cukup banyak dengan adat-adat budaya yang masih tinggal. Tidak dilestarikan lagi, kami dari Aceh.
0: Apa ini yang tidak dilestarikan lagi, apa misalnya?
2: Contoh, misalnya ketika mau panen padi, saya masih ingat juga, itu ada kenduri merinum namanya. Merinum.
0: Merinum?
2: Itu, iya, merinum itu berarti kita dari masyarakat dulu berkumpul bersama juga buat kenduri.
0: Kenduri blang.
2: Sebelum Iya, bukan kenduri blang,
0: Oh.
2: kenduri merinum. Merinum
0: Oh.
2: itu sebelum padinya bisa keluar apa? Padi. Masih masih masih belum keluar padi, tapi udah kalau dalam bahasa Aceh kabuting. Kabuting padi.
0: Berarti sebelum
2: Nah,
0: panen ya,
2: itu
0: kenduri
2: ya
0: sebelum panen.
2: sebelum
0: Oh.
2: keluar padi kan ada namanya buting padi.
0: Beting
2: Itu
0: padi.
2: dulu saya masih ingat juga itu dibuat kenduri. Nah, jadi dibuat kenduri dan dipesijuk. Itu sekarang nggak ada lagi memang.
0: Oh, nggak ada lagi.
2: Nggak ada lagi. Yang kedua, terkait adat istiadat dulu tuh ada kenduri tulak bala. Nah, tulak bala itu juga sekarang nggak ada lagi. Nah,
0: Oke.
2: contoh dibuat kenduri itu dengan membuat orang perempuan rame-rame pinggir sawah membuat wat ibu.
0: Okay, buat ibu.
2: Nah, wat ibu. Nah, ini di Aceh Utara.
0: Ya.
2: Itu pun nggak ada lagi. Nah, juga kenduri tot apam.
0: Kenduri
2: Kalau
0: terapam, oke.
2: sekarang ya tet apam ini ketika orang meninggal, ini masih ada tet apam ini, nah, masih ada.
0: Masih ada.
2: Tapi untuk tet apam musibah seperti kita baru-baru ini kita lihat kita banjir, itu kalau dulu ada musibah ada buat tet apam, gitu.
0: Oh gitu dulu. Sekarang nggak ada lagi
2: Iya.
0: ya. Sekarang sudah tidak
2: Sekarang
0: disarikan
2: nggak ada
0: lagi.
2: lagi,
0: Oke.
2: maksudnya ada juga orang cuma membuat di rumah untuk sendiri. Kalau dulu, kalau ada acara musibah seperti itu, saya misalnya adalah kelebihan rezeki sedikit buat terapan itu kita bagi ke orang kampung. Ah, dibagi ke orang kampung yang bahwasanya semoga filosofi di situ semoga musibah ini jauh dari kita membuat kendaraan.
0: Oke, jadi
2: Nah, itu.
0: merinem, merinem tadi sudah tidak dilestarikan lagi atau sudah tidak dilakukan lagi sekarang, ya.
2: Iya.
0: Terus juga kenduri musibah terapam, ya.
2: Iya.
0: Ini juga tidak ada lagi, tidak banyak
2: Tidak ada
0: masyarakat yang
2: lagi.
0: melestarikannya. Ya. Artinya sudah tidak
2: Iya.
0: dipraktikkan lagi gitu.
2: Iya.
0: Selanjutnya apa lagi yang memang sudah hilang adat kita?
2: Yang sudah hilang adat kita ada juga misalnya dulu ada kita sering kena penyakit muntah ber. Saya masih ingat karena saya memang waktu kecil itu orang kampung berkumpul. Katanya itu semacam penyakit itu juga mendoakan bersama di Manasah supaya penyakit muntah berak itu enggak ada lagi. Dulu ada di kampung kami dulu Cibuduin itu ada orang kampung berdoa bersama. Nah, kan ada dulu kalau mutahber itu suatu kampung semua ada tuh memang. Nah, ke sekarang misalnya saya semoga kita jangan misalnya saya mutahber yang lain enggak. Dulu ada satu kampung memang. Kayak ada gimana ya Ibu Dini bilang tuh. Kalau bahasa Aceh bilang lagi namujin kayak kayak gitu. Nah, jadi sehingga dibuatlah di Manasah berdoa bersama juga, tetapi enggak ada buat terapam segala macam, cuma berdoa. Paling orang membuat kenduri seala kadar, ada yang bawa kopi, saya bawa kopi, orang lain ada bawa kue. Di situ kebersamaan di Manasah. Itu pun enggak ada lagi.
0: Oke.
2: Kita lihat aja sekarang jauh sangat ketinggalan dengan Ibu Dini aja masih ingat waktu kecil kalau gotong royong itu tidak ada satupun yang tinggal tidak ada gotong royong kita. Sekarang gotong royong aja kita bisa hitung jari berapa orang yang datang. Begitu jauh ketinggalan kebersamaan orang lama dengan anak muda, anak sekarang, begitu kita keakraban kita sudah menjauh. Itu.
0: Ini sebabnya karena kenapa? Tak pengaruh zaman ya, tentang tantangan zaman.
2: Menurut
0: MAA bagaimana melihat ini?
2: kami, menurut hemat kami, pertama sekali mungkin saja namanya sekarang sudah banyak bantuan. Kadang-kadang kita bisa dengar sendiri kepada masyarakat Tayak jak man tayak teroyong. Penggot jai kaiju. Kayak gitu. Hmm. Jadi dengan anggaran kadang-kadang juga dikucurkan kepada masyarakat, ada juga nilai plus dan juga ada nilai min. Gitu. Kalau dulu kita kan malah duit sendiri kita kasih untuk kebersamaan. Hmm. Contoh, dulu aja membuat menasah dengan memberikan wakaf kelapa satu orang satu. Supaya berapa bulan nanti wakaf itu akan, kelapa itu akan dipetik untuk membuat menasah. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi sekarang kan untuk gotong royong aja kadang-kadang sudah kurang gak kemauan masyarakat kita.
0: Oke, Ibu Dini tahan sebentar. Karena ada penelpon yang masuk ini. Mungkin ada mau berdiskusi atau bagaimana. Ada Cik Herman, pendengar kami di Aceh Selatan. Di ujung sana, di ujung barat selatan ya. Cik Herman.
3: Ya, halo. Selamat pagi Bang Deni.
0: Selamat pagi Cik Herman. Mau berdiskusi dengan narasumber ini ya.
3: Oh ya, dengan okay. Ibu siapa ini?
0: Ibu Dini ya, dari MAA Kabupaten Aceh Utara.
3: Ibu Dini ya?
0: Ibu Dini, Dini. Ya.
3: Ibu Dini ya. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada, terkhusus RRI Maweng. Salam terutama salam sehat untuk Ibu dan juga Bang Dini yang bertugas saya menyimak, saya setuju dengan pendapat Ibu Dini sesuai dengan tema pagi ini. Memang kalau kita berbicara tentang adat, sangat-sangat banyak di Aceh ini sudah meninggalkan adat-adat tersebut. Nah, salah satu di antaranya yang seperti yang sudah disampaikan, kemudian juga kalau kita temukan di rumah-rumah kenduri itu kan dulu kalau makan nasi, misalnya undangan datang itu kan beradaptasi dia makan pakai istilah pakai talam dulu.
2: Iya.
3: Nah, pakai talam, pakai talam menyuruhnya sendirikan pakai talam, bukan?
2: Iya, betul.
3: Jadi, jadi uban najame, gubudu, tamang-tamang ajuan. Jadi, nah penelitian lo yang membuat lagenya, jadi jamenya beradaptasi sambil makan bersama istilahnya kan. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan ke Ibu ini kan Ibu kan salah satu di MAA. MAA itu kan kita tahu dia kan salah satu istilahnya memperkenalkan diri selalu apa adat-adat istiadat gitu kan. Atau mengevaluasi kembali begitu adat-adat tersebut. Halo?
0: Ya, Cik Herman silakan.
2: Ya, ya, kami dengar. Ya.
0: Kami dengar.
3: Kemudian yang ingin saya tanyakan, saya sebenarnya bukan mengkritik ya, tapi begini adanya, yang namanya saja kami masyarakat biasa kan gitu ingin tahu ya.
2: Ya
3: gitu,
2: betul.
3: Gitu. Silakan, Bang. Jadi sejauh mana peran MAA itu terhadap masyarakat kampung atau terhadap lembaga-lembaga adat di kampung agar sejarah-sejarah dalam adat istilah adat istiadat dulu bisa kembalikan seperti semula. Kan kita istilahnya kan Aceh ini kan namanya kan tidak lepas dari kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Kan misi sekarang pun yang dulu pun ada juga, kita mau kembalikan seperti dulu, kita mau kan ini mau bina rakyat apa istilahnya, mau sejahterakan rakyat kan begitu istilahnya dan seterusnya. Kelebihannya kan Ibu dan Bang Deng yang lebih tahu kan begitu. Tapi kami yang perlu kami pertanyakan dan perlu juga ingin kami rasakan agar sejarah-sejarah dulu itu bisa terulanglah seperti sejak kala yang masa-masa mama-mama kita dulu atau istilah nenek-nenek kita dulu. Kita kan perlu juga selaku generasi penerus untuk mengulangi sejarah itu, jangan sejarah itu terucap di bibir saja. Sementara kita nggak tahu perjalanan seperti apa, adat itu sebagai bagaimana kan begitu. Jadi harapan saya kepada seluruh MAA yang ada di Aceh, katakanlah bukan hanya di Lusmawi tapi di Aceh, apalagi di Aceh Selatan ini, RRI kan tidak ada tempat untuk menyampaikan semacam ini, okay. Makanya saya gabung ini. Agar MAA seluruh Aceh dapat berkomunikasi, mengevaluasi adat istiadat sejak dulu apa yang Ibu bicarakan saat ini, saya juga salah seorang warga Aceh sangat merindukan hal-hal tersebut. Apalagi semacam Ibu bilang tadi, dulu ada istilah ada yang kanuri merinum, istilah wateh tengah buting padi, kemanan.
2: Betul.
3: Di kepula padi, nah sekitar mu padi sebulun atau sebulun tengah, yang kamu boleh tahu. Abisnya tulisan kanuri belang, ya, nah kanuri belang kalau ya,
2: di sini ada, masih ada.
3: Tapi walaupun nggak seindah dulu. Memang kalau berbicara adat itu saya sangat terharu Bang Neni. Saya makanya isi hati saya mengajak untuk bergabung dalam hal ini, dalam komunikasi ini. Karena dulu aja bukan dulu waktu apa istilah kita Aceh ini semekoh kelilingan kan Musraya, bukan?
0: Musraya.
2: Musraya
3: Bineng Blang. Jak Lamblang Mendung. Jadi untuk hari ini kan kesannya untuk hari ini orang kaya makan gaji sama orang miskin. Kesan hari ini karena kenapa orang kaya udah beli mobil motong padi, siap padi, siap diangkat, siap darat, semua siap ke rumah diantara semua kan gitu. Jadi sekarang dunia sudah terbalik. Ya, harapan saya seperti itu tadi, agar MAA yang ada di seluruh Aceh mudah-mudahan bisa
0: mengevaluasi
3: kembali. Kami generasi penerus dapat merasakan hal tersebut sejak dulu lagi. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan Ibu bisa memberikan pendapat atau bagaimanalah Ibu yang lebih tahu. Dan itu saja yang bisa
2: saya sampaikan. Terima kasih banyak juga. Kami juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Herman, pendengar kami di Aceh Selatan yang bergabung pagi hari ini dalam bincang pagi tentang peran lembaga adat. Sebelum itu saya juga sapa juga Pak Saifuddin Saleh, Ketua MAA Kota Lhokseumawe yang juga sudah bergabung di video Zoom kami. Pak Ketua, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Saifuddin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ketua, ini agak, kenapa? Ada kendala apa? Tidak bisa bergabung dari tadi?
4: Ya, ini HP-nya agak.
0: Iya. HP-nya ya. Baik.
2: Pak, ini ganti lain, Pak.
0: Ya, kita dengarkan juga nih bagaimana penuturan dari Ketua MAA Kota Lhokseumawe terhadap peran adat ini. Memang sejauh ini tadi Ibu Dini juga dari Aceh Utara sudah menggambarkan sedikit banyaknya bahwa ada beberapa adat yang memang sudah ditinggalkan karena pengaruh zaman. Tadi juga penelpon kita di Aceh Selatan juga menyatakan warga masyarakat itu merindukan, bisa nggak ini adat ini dikembalikan? Misalnya adat-adat yang indah, yang sangat indah dulu itu bisa dikembalikan di zaman sekarang ini. Pak Saifuddin bisa menjelaskan?
4: Iya, kedengaran suara saya?
0: Sangat kedengaran, clear, Pak. Iya, clear. Lanjut, Pak.
4: Iya. Begini sebenarnya, ini memerlukan peran yang menyeluruh dari segala komponen atau pemangku kepentingan menurut hemat kami. MAA juga, kemudian bidang yang mengenai adat, isyadat, adat budaya di dinas-dinas yang terkait. Kemudian di desa-desa, aparatur-aparatur desa mulai kesik, tuhapet. Jadi memerlukan keterlibatan atau kebersamaan atau konsolidasi semua pihak karena apa yang kita serang saat ini sangat masif, sangat luar biasa. Serangan yang kita terima dari berbagai komponen, dari berbagai elemen, dari berbagai saluran, dari saluran digital dan non-digital itu sangat luar biasa, memporak-poranda kehidupan budaya kita. Oleh karenanya, kita perlu mempertahankan secara bersama-sama, sehingga sedikit demi sedikit, satu demi satu hal tentang kebudayaan dapat kita angkat. Umpamanya mulai dari tata cara walimah perkahwinan, kemudian tentang kecintaan kita akan lagu-lagu adat, lagu-lagu budaya Aceh, kemudian upacara-upacara adat diperbanyak oleh pemerintah daerah, kanduri bang, kanduri laut, namanya, dengan berbagai instrumen yang terjadi di dalamnya. Kemudian pelestarian beberapa jenis kesenian mulai canang kirki, tapak ipasai, malah itu banyak elemen yang harus kita angkat kembali. Kita temukan kejayaan seperti yang terjadi pada masa tahun ya 70-an masih bisa kita rasakan itu, mungkin 80-an juga masih ada, cuma sekarang inilah akibat pengaruh dunia digital yang luar biasa. Itu menurut kami, Pak.
0: Ya.
4: Oleh karenanya, sekali lagi, banyak pihak harus berperan.
0: Majelis
4: Adat Aceh, selaku pihak yang berkewajiban sebagai lembaga daerah, yang berkewajiban menggali, melestarikan, mengkaji seluruh nilai-nilai adat budaya, itu memang memiliki program. Namun program sangat sedikit. Program setahun ada 4-3 kali pertemuan, sedangkan yang kita hadapi adalah arus atau gelombang dahsyat yang datang dari berbagai kalangan. Begitu, Pak.
0: Oke. Pak Ketua, kenapa? Saya ingin tanya sedikit, kenapa ya menurut Pak Ketua ini adat Aceh itu kalau untuk urusan lingkungan kita cukup lemah, artinya hutan-hutan adat itu di kita hampir tidak ada, begitu ya?
4: Itu karena begini, itu karena kekuasaan terhadap lingkungan-lingkungan yang lebih luas berada di tingkat pusat, tidak di tingkat daerah. Umpamanya ketika bersikap mau menghadap, tidak mau menerima suatu pihak yang berinvestasi di bidang lingkungan, tetapi sejauh mana peran kepala daerah? Mungkin di tingkat galian golongan C saja itu berapa puluh hektar. Yang lain sudah di provinsi, umpamanya berapa hektar lain di tingkat pusat. Jadi kekuasaan sangat besar mempengaruhi kekuasaan daerah. Itu mengakibatkan berada pada posisi yang tidak mampu melawannya. Itu persoalan, Pak. Gunung, bukit-bukit kita dengan mudah mendapat izin dari pusat, kemudian digerus, dikelola, diberikan izin-izin. Kita tidak punya kekuatan karena kekuatan atas alam di daerah itu sangat sedikit. Umpamanya laut hanya 12 mil dikuasai oleh provinsi, di luar itu sudah kekuatan pusat. Itu persoalan juga, Pak.
0: Oh, okay. Itu yang kemudian melemahkan peran adatnya ya. Secara menyeluruh begitu ya.
4: Ya. Okay. Desa itu tidak punya kewenangan terhadap hutan. Karena hutan itu di Dinas Kehutanan. Kalau desa melarang, desa bisa ditangkap, bisa dipidana, gitu
0: namanya, Pak. Oke. Baik. Ya, Pak Dosen, Pak Muklis masih di Zoom ya, masih ya? Oke, silakan mungkin masih. Ada yang mau di closing statement Pak Dosen terhadap peradilan adat ataupun peran adat ini.
1: Baik. Oleh karena itu, mengenai daripada peran dari adat sendiri memang perlu perlu upaya-upaya yang komprehensif ya, baik dalam pelaksanaannya maupun pemahaman terkait dengan adat dan budaya Aceh itu sendiri. Maka apalagi ini di tengah perkembangan zaman nih. Ya, yang seperti yang disampaikan oleh orang tua kita Bapak Saifuddin Saleh, bahwasanya serangan itu datang bertubi-tubi. Ya, baik serangan terutama ini ya, kalau saya tangkap ini pasti serangan dari informasi gitu. Jadi maka dari situ kita harus melihat ini sebagai sebuah tantangan, bukan hanya tanggung jawab MOA aja ya, tapi hari ini tanggung jawab kita semua, baik itu baik dari akademisi maupun pemerintahan dan lain sebagainya. Ini harus harus diupayakan bagaimana cara kita menjaga pelestarian budaya itu sendiri. Di antaranya ada beberapa hal yang mungkin dapat kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan, apalagi relevansi dengan kehidupan modern ini. Yaitu yang pertama itu memperkuat identitas budaya masyarakat Aceh. Nah, ini yang harus kita perkuat. Salah satunya adalah jangan malu berbahasa Aceh. Nah, jangan malu berbahasa Aceh. Ini jangan nanti satu dari itu sama-sama Aceh ini. Tapi kahangete pegah bahasa Aceh. Nah, ini kan jadi ini juga. Artinya kita sendiri yang melemahkan ini. Nah, kemudian itu misalnya kalau dari segi bahasa bisa diupayakan pelayanan pemerintahan itu menggunakan bahasa Aceh satu hari. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai lokal kepada generasi muda kita. Nilai-nilai lokal apa sih yang ditanamkan? Misalnya yang seperti yang disebutkan oleh Ibu Dinia tadi, Ibu Dinia terkait dengan gotong royong ya, atau yang kita kenal dengan musyaraya. Kalau dalam bahasa Aceh musyaraya ya. Nah, ini perlu menanamkan nilai-nilai tersebut tentang solidaritas, soliditas, kebersamaan. Nah, ini yang sudah hilang. Karena apa? Ya, seperti yang disampaikan oleh orang tua kita, Pak Saifuddin Saleh, serangan informasi begitu bertubi-tubi itu. Perkembangan teknologi digital begitu ini. Anak-anak muda sekarang sibuk di game, sibuk. Kalau warung kopi itu mereka datang berkelompok, tapi sendiri-sendiri dengan HP-nya, dengan game. Artinya di antara mereka sendiri sudah tidak ada saling interaksi. Nah, jadi nilai-nilai lokal harus diinikan juga kepada generasi muda, baik dari segi tutur kata, bumadab, habis itu dari segi pelaksanaan tradisi budaya, ini perlu.
0: Okay.
1: Kemudian, poin selanjutnya adalah menjaga keharmonisan sosial melalui penyelesaian sengketa yang berbasis adat gitu. Ini salah satunya misalnya gini, contoh kasus, ketika ada orang yang berkelahi, maka salah satu yang berbasis adat penyelesaian sengketa itu keharmonisan sosial, yaitu dengan pesijuk gitu. Jadi pesijuk itu salah satu upaya rekonsiliasi konflik sosial di Aceh. Nah, ini yang kurang kita pahami kadang. Karena sesudah dengan pesijuk, yang tadinya sengketa, yang tadinya rodara, nah, akhirnya bisa berbaik dan menjadi saudara. Nah, ini yang mungkin perlu diupayakan ke depan, jangan nanti sengketa sedikit berujung ke polisi atau ke ranah hukum yang normatif. Tapi coba diselesaikan secara adat. Dan ini adalah warisan keluhuran orang tua kita gitu. Nah, yang selanjutnya adalah
0: oke, Muklis mungkin disingkat saja karena waktunya kita sudah mepet ini. Waktunya sudah habis. Mungkin boleh disingkat.
1: Yang terakhir ini mendukung pelestarian sosial seni dan budaya Aceh ya, baik bahasa, seni dan tradisi.
0: Baik.
1: Nah, saya kira itu aja mungkin.
0: Baik.
1: Bung Deni.
0: Iya. Terima kasih Muklis dan juga Ibu Dini, terima kasih sudah bersama Pro 1, Pak Ketua Saifuddin Saleh, Ketua MA Kota Loksmeh juga terima kasih karena kita terbatas oleh waktu. Lain kali kita bisa bersua kembali di udara. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Halo RI, kembali kami hadirkan di edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Suara Anda, Solusi Bersama. Masih bersama saya, Denny Mr. D, dan juga kerabat kerja yang bertugas di program Halo RRI kami. Hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada tim operator Tuku Saiful Iqbal, dan juga operator media sosial M. Rizky Asyari, serta gatekeeper Muhammad Sofianto pagi hari ini. Kami akan bersama Anda hingga ke pukul 10 seperti biasa. Kami menerima beragam masukan dari Anda nantinya, dan juga keluhan-keluhan ataupun informasi yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI di 0811-6715-893. Halo RRI yang kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat merupakan program khusus dari Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia, termasuk di Loksmawe, yang itu untuk memperkuat citizen journalism ataupun jurnalisme warga. Dengan tagline kami, Suara Anda, Solusi Bersama. Dan juga Halo RRI kami siarkan di seluruh kanal multi platform media kami, baik di aplikasi RRI Digital dan juga di beragam akun media sosial kami, YouTube di RRI Loksmawe Official dan juga di akun TikTok kami, RRI Loksmawe.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Di edisi Halo RRI sebelumnya, Rabu tanggal 5 Agustus 2026, beberapa warga masyarakat pendengar kami juga menyampaikan informasi sekaligus bertanya tentang jadup ya di Kecamatan Muara Batu yang juga belum cair untuk korban banjir. Disampaikan oleh Cik Dar, pendengar kami di edisi Halo RRI Rabu tanggal 5 Agustus. Kemudian juga ada yang bertanya, ini Cik Dar menyampaikan melalui telepon seluler di hari Rabu yang lalu di 08116715893. Sementara itu juga ada Pak Amin di minggu yang lalu ataupun di hari Rabu di pekan yang sama, Pak Amin di Dewantara Kruku ini yang menyampaikan melalui pesan teks WhatsApp ke nomor yang sama di 08116715893. Pak Amin mempertanyakan tentang jalan di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara yang putus digerus banjir sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Ia juga mengingatkan bahwa jalan tersebut vital digunakan oleh masyarakat dan anak-anak guru menuju madrasah. Ini yang disampaikan oleh Pak Amin, pendengar kami di Dewantara atau di Krukuh, Kabupaten Aceh Utara, dan juga Cik Dar di Muara Batu yang mempertanyakan jadup untuk korban banjir. Pak Amin mempertanyakan jalan yang putus digerus banjir yang belum diperbaiki sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 7 bulan pasca dilanda banjir. Banjir besar juga menyebabkan banyak kerugian material dan juga korban dari warga masyarakat di masing-masing kabupaten, termasuk juga di Aceh Utara, di Aceh Timur, di Biren, dan juga sampai ke Langsa Tamiang. Bahkan pendengar kami di Biren juga syuhada pada waktu itu hari Senin tanggal 3 Agustus, yang ini juga belum terjawab sampai saat ini karena tim saya sudah coba menghubungi berulang kali ke pihak terkait di Biren, tapi belum berhasil tersambung. Ini juga mempertanyakan jadup tahap kedua di Kabupaten Biren untuk para korban banjir yang juga masih banyak yang belum cair. Ngomong-ngomong tentang di Biren, pendengar, kemarin juga Wapres atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkunjung langsung meninjau jembatan Kutablang Biren, progres pembangunannya, itu juga ditemui oleh sejumlah ibu-ibu, ya, di mana ada videonya juga viral di TikTok begitu ya, bahwa mereka ternyata mengaku kepada Wakil Presiden Gibran ini belum menerima bantuan apapun, apakah itu jadup, perabotan rumah tangga, rumah rusak, ini juga mereka mengaku belum menerima hingga hampir setahun pasca banjir atau sudah 7 bulan. Ini juga mencengangkan ya. Bahkan Wapres Gibran yang didampingi Bupati Biren dan juga Wakil Gubernur Dekfat ya, ini langsung ya ditanya oleh Wapres kenapa penyebabnya di masih banyak yang belum cair atau masih banyak yang belum memperoleh bantuan. Hal yang sama pun demikian juga mencengangkan kita semua bagaimana ketika video Mentan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mempertanyakan langsung ke Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Jakarta terhadap bantuan untuk lahan-lahan pertanian yang diterjang oleh banjir, yang terkena banjir, ini juga petani-petani belum memperoleh bantuan untuk perbaikan sawah, lahan perkebunan begitu ya, padahal Kementerian Pertanian sudah mentransfer dana tersebut 1,6 triliun rupiah. Ini juga mencengangkan kita. Kenapa lambat? Kenapa begitu tidak segera diperbaiki atau disalurkan bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi seperti itu, dan kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda di Halo RRI edisi pagi hari ini untuk menyampaikan ragam informasi, menyampaikan keluhan Anda di 08116715893 atau para netizen yang mengikuti atau menyimak Halo RRI via live TikTok kami di RRI Loksmawe dan juga via

0: jangan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Ya, untuk mengenai Jadub di Biren yang sempat ditanyakan oleh pendengar kami Syuhada di edisi Halo RRI yang lalu, atau tepatnya di pekan yang lalu, itu kami juga sudah, tim saya juga sudah memperoleh jawaban dari Dinsos Biren bahwa mereka tidak, Dinsos sejauh ini tidak ingin menjawab secara langsung, tetapi Dinsos menganjurkan warga masyarakat yang mempertanyakan tentang Jadub untuk bertanya langsung ke dinas terkait, ya, ke Dinas Sosial Biren, berterkait dengan Jadub tahap kedua Biren. Jadi demikian jawaban singkat dari Dinas Sosial Kabupaten Biren yang diterima oleh tim saya. Jadi masyarakat agar bertanya langsung ke Dinas Sosial, ya, ke Dinas Sosial Kabupaten Biren. Jadi demikian Syuhada, dan mungkin silakan ditanya langsung kapan bisa dicairkan untuk Jadub korban banjir tahap kedua. Jadi datangi langsung Dinas Sosial di Kabupaten Biren. Kemudian Cik Dar yang juga pendengar kami di Muara Batu bertanya tentang sama hal yang sama, Jadub di kecamatan setempat juga belum cair untuk korban banjir. Ya. Lalu di minggu yang lalu Pak Amin juga di Dewantara, Kruku, ini juga mempertanyakan kenapa jalan desa Lancang Barat yang ada di Kecamatan Dewantara yang putus digerus banjir juga sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Ini juga pendengar kami ingin mendengarkan jawabannya, dan insya Allah tim saya juga akan mencoba terus bisa tersambung dengan sejumlah narasumber untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah bertanya ke program Halo RRI Pro 1 RRI Lhokseumawe. Suara Anda, solusi bersama.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: bertanya di 0811671593, baik boleh Anda telepon langsung di nomor tersebut, telepon seluler, dan juga boleh di WhatsApp call atau berkirim pesan WhatsApp, dan juga boleh berkirim foto, video pendek yang disertai dengan caption atau keterangan, ya, di nomor yang sama 0811671593. Silakan, masih kami tunggu sampai dengan ke pukul 10 nantinya, ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, saya bacakan ini dari Eli di Luxmawe yang mengirimkan pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi ada saya dengar masalah pudarnya, hilangnya kebudayaan adat istiadat Aceh karena banyak MC anak muda memasukkan kebudayaan luar karena tidak dikasih tahu. Oh iya ya, seperti itu. Baik, tadi pagi memang kami memperbincangkan tentang adat istiadat Aceh, terutama adat perkawinan ya. Jadi sekarang banyak MC, ternyata menurut Eli ini, banyak MC, Eli sering datang-datang ke pesta ya, sering diundang ke pesta-pesta begitu ya. Ternyata banyak MC anak-anak muda memasukkan budaya luar karena tidak dikasih tahu. Jadi seperti itu ya, nanti coba kami cross-check lagi ya seperti apa ini. Dari majelis adat mungkin, terima kasih yang sudah bertanya tentang budaya ini. Eli mengeluhkan karena banyak MC anak-anak muda sekarang memasukkan kebudayaan luar ke dalam adat pesta pernikahan ataupun pesta perkawinan di wilayah ini. Begitu ya, terima kasih Eli. Dan tidak menutup kemungkinan pendengar kami yang lain, silakan masih kami tunggu terus sampai dengan ke pukul 10. Anda yang di TikTok yang menyaksikan tayangan visual Halo RRI ini juga boleh komen-komen. Tapi komennya yang sopan, tidak menghina, dan juga terkait dengan keluhan-keluhan pelayanan publik dan lain sebagainya. Baik yang juga menyaksikan di live YouTube. Oke, Eli ini apa nih? Iya bang, memang begitu saya lihat. Oh begitu ya, oke. Baik, ada Cik Herman di ujung telepon kami. Cik Herman.
1: Halo, selamat pagi Bang Deni.
0: Selamat pagi. RRI. Ya, halo RRI. Suara Anda solusi ya, bersama.
1: Baik, halo bang. Bang, saya ingin menanyakan. Sebenarnya saya, gimana saya bilang, seperti tadi tempat mempertanyakan ini di daerah kami tidak ada, tapi nggak ada salahnya saya pertanyakan di RRI Luxmawe, karena saya ingin apa yang saya sampaikan tempo dulu, saya ingin kejelasan dan ada hasilnya begitu. Yang saya tanyakan bang, memang di RRI Melabu dulu, tapi sampai hari ini nggak ada penjelasan. Yang saya pertanyakan kemarin, dulu kan ada gagasan bang untuk penjualan gas LPG bang.
0: Ya, oke.
1: Halo, ya. Karena dulu saya bisa komunikasi langsung juga pada saat itu dengan pihak dari panitra. Pada saat itu dari PT LPG mengevaluasi untuk konsumen untuk menjual-jual gas LPG. Karena saya kenapa tertarik dengan hal itu? Karena seperti saya bilang kepada bapak-bapak yang kemarin, saya ini pak adalah salah satu tunanetra yang sangat berharap agar penjualan tersebut agar bisa saya lakukan bersama keluarga, karena itu juga mendorong ekonomi saya. Karena apapun ceritanya, saya sudah di sini, saya sudah sangat bermohon kepada distributor yang ada di daerah saya ini pak, begitu. Jadi kemarin adalah penggagasan dari pihak panitra bahwa itu akan di
0: Cik Herman maksudnya apa nih, jualan gas ya?
1: Ya, saya bercita-cita ini jualan gas dulu pak. Bang ini, tapi pada saat ini saya belum dapat begitu. Kemarin saya bermohon pada distributor agar saya diberikan pangkalan untuk menjual seperti orang-orang lain juga, karena kenapa demikian? Saya mengharapkan ekonomi saya ini seperti orang-orang lain juga. Pasti orang lain juga hal yang sama, Pak, gitu. Tapi yang tidak menariknya di daerah kami ini, yang menjual gas tersebut, semua orang kaya, malah ada oknum, Pak. Itu sudah saya sampaikan pada pihak panitra itu, kalau nggak salah. Saya nama beliau untuk kemarin, tak Bang Reza atau siapa nama beliau pun saya sudah lupa. Tapi saya sudah menyampaikan.
0: Cik Herman sudah tahu bahwa itu ada syarat-syarat dokumen. yang harus C. Herman lengkapi, misalnya nomor induk berusaha NIB yang dibuat melalui sistem OSS?
1: Sudah
0: semua.
1: Malah itu sudah pernah kita lakukan, Bang Deni. Hmm. Tapi hanya saja distributor tidak memberikan kuota setelah mereka.
0: Ke mana itu? Ke Pertamina?
1: Sudah. Malah kemarin, makanya kenapa saya pertanyakan hal ini. Hmm. Kemarin kan waktu waktu kelangkaan kan ada istilahnya penggagasan dari pihak panitra, bahwasanya agar gas tersebut bisa dijual oleh orang-orang yang berekonomi lemah juga, misalnya katakanlah seperti saya dan rekan-rekan yang lain. Karena kami melihat di desa ini yang menjual gas itu seperti saya katakan ada oknum, ada orang-orang berduit lah, jadi seakan-akan kami yang miskin tidak bisa bergerak begitu, Bang.
0: Oh, Cik Herman punya keinginan untuk bisa buka pangkalan ya?
1: Iya, punya keinginan bisa buka pangkalan. Malah hal ini sudah saya sampaikan kepada pihak panitra.
0: Oke. Okay. Cik Herman punya tempat misalnya? Sekarang, punya tempat ya? Atau bangunan yang layak?
1: Punya, Bang, punya.
0: Punya semua.
1: Karena punya, karena kenapa saya berani katakan punya, karena di tempat-tempat yang kawan-kawan buka itu juga kalau kita bilang nggak layak, layak, kalau kita bilang layak, enggak, itu ya, Bang. Makanya saya berani bilang layak, gitu, Bang.
0: Cara mendaftar itu melalui mitra atau saluran resmi distribusi ya? Lalu
1: Iya, pada saat itu Halo RR juga, tapi saya ikuti di RR Melabu. Kemarin saya pertanyakan juga di RR Melabu, tapi sampai sekarang nggak ada evaluasinya, nggak ada gagasannya, nggak ada informasi yang akurat untuk saya. Jadi harapan saya
0: yang C. Herman butuhkan, informasi apa ini?
1: Yang saya butuhkan bagaimana permohonan saya tempo dulu itu, Bang.
0: Oh, sudah berapa lama permohonannya?
1: Ya, udah lama, Bang. Tahun 2025, Bang.
0: Oh, sudah setahun. Apa alasannya tidak bisa ditindaklanjuti?
1: Bang? Ya, nggak ada tindak lanjuti, maka saya berkeinginan untuk menyampaikan kembali di sini, karena kan kesan Halo RR ini kan menyampaikan keluhan rakyat, jadi nggak ada salahnya dong kalau saya sampaikan sekali lagi, mana tahu saya rezeki saya di sini, di RR Lusmawi ini.
0: Amin ya, semoga ya. Pak Chairman ya. Sudah pernah bertanya, kenapa saya tidak permohonan saya tidak ditindak lanjuti, tidak direspon, pernah bertanya ya. Seperti itu?
1: Sudah, Bang, sudah di RI Melabuh. Cuman RI Melabuh nyawa.
0: Enggak, ke pihak ini, ke pihak distribusi atau ke pihak tempat Cik Herman mendaftar.
1: Oh, kalau di tempat saya mendaftar, Bang, itu jawabannya santai, Bang. Enggak ada kuota, itu aja. Cuman saya pertanyakan.
0: Tidak ada kuota jawabannya.
1: Kenapa saya sampaikan di Halo RRI ini? Karena pada saat saya menyampaikan hal tersebut, saya di Halo RRI yang saya ikuti di RRI Melabuh, Bang. Jadi yang saya bicarakan sama pihak panitra.
0: Baik, oke. Jadi C. Herman sekarang
1: pada
0: ini.
1: Pada saat itu.
0: Ya, C. Herman sekarang ini bercita-cita atau berkeinginan menjadi agen gas LPG.
1: Ya, betul.
0: Agen gas LPG ya. Ingin menjadi
1: ya.
0: Sudah mengajukan permohonan tapi ya. Belum distributornya itu tidak ada kuota.
1: Ya, enggak ada kuota, tapi kuota yang lain terus bertambah, Bang. Itu.
0: Oke, baik.
1: Yang bertambah itu orang-orang, misalnya seperti saya katakan tadi, orang-orang pegawai, orang malah ada yang oknum lagi. Jadi seakan-akan saya atau rekan-rekan yang lain nggak bisa menjual, gitu kesannya. Jadi ya apakah yang, malah kemarin saya pertanyakan lagi, apakah yang menjual gas ini khusus orang-orang berada, misalnya katakanlah ya guru SD ataupun guru SMP ataupun lain-lain gitu.
0: Karena ada yang minta, kayak gitu. Ada syarat deposito ya? Nggak? Ada syarat deposito misalnya? Deposito modal atau apa?
1: Kalau berbicara syarat deposito, kemarin juga saya malah mengatakan demikian sama pihak distributor, apakah Bang mempunyai anggaran seperti ini. Ya, pokoknya intinya kuota belum ada katanya. Jadi pas kepulangan saya besok lahir kuota lagi.
0: Karena, depan lahir biasanya kan lagi. Ada diminta deposito dia. Kita harus tempatkan modal dulu, baru kemudian diberikan gasnya ke pangkalan. Apa seperti itu?
1: Enggak, kalau berbicara dari situ, Bang, bukan kita ada duit, enggak juga. Tapi kalau memang demikian, misalnya dia bilang, kamu harus menyediakan dari situ 30 juta atau 25 juta, misalnya, kan gitu. Ya, yang namanya kita berminat, ya harus bagaimana yang kita ya kita coba-coba penuhi lah bang gitu. Tapi yang intinya yang nggak aktif, nggak jawabannya, kuota nggak cukup. Jadi kok kuota nggak cukup, jadi kok bertambah kuota. Malah saya sudah menyampaikan ke pihak panitra itu, ke apa namanya, pokoknya di Banda Aceh lah. Waktu itu beliau datang dari Banda Aceh katanya. Wawancara di RM Labo. Jadi saya ikuti. Jadi katanya sudah kami tanggapi. Jadi memang Anda layak untuk menjual ini. Karena ini adalah salah satu juga, jika kami nanti berikan ini kepada saudara, ini juga turut mendorong ekonomi saudara. Karena apalagi Pak Herman katanya kan seperti yang Anda sampaikan, Anda kan tunanetra. Jadi ya sampai sekarang hasilnya masih nihil, nol gitu aja Pak, Bang Deni gitu.
0: Okay.
1: Jadi harapan saya, mudah-mudahan pihak RRI Usmawi bisa menyampaikan apa yang keluhan saya pagi ini. Dan harapan saya ya dapat terwujudlah apa keinginan saya, karena juga ekonomi, ya butuh ekonomi lah. Karena jam sekarang aja, apalagi zaman sekarang ini, di ekonomi kan sangat berat Pak. Jangankan orang macam saya, orang yang
0: ya, Cik Herman pun
1: nggak tahu juga kan.
0: Oke, baik Cik Herman, terima kasih pertanyaannya. Karena Cik Herman berkeinginan menjadi agen gas LPG, nanti kami akan berusaha mencari ininya ya, nanti ke pihak-pihak yang terkait. Tapi memang lokasinya terlalu jauh, Cik Herman, di Aceh Selatan ya. Oke.
1: Iya.
0: Tapi tidak apa-apa, terima kasih sudah bersama Halo RRI Persatu Luxmawe ya. Persatu RRI Luxmawe. Dan terima kasih Cik Herman, mudah-mudahan nanti bisa ya, segera dilanjuti ya Cik Herman.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Herman, pendengar kami di Aceh Selatan yang bertanya, berniat, berminat bahkan untuk menjadi agen gas LPG. Sudah beberapa kali mengajukan permohonan, mendaftar, tapi tidak ditindaklanjuti karena alasan tidak memperoleh kuota. Baik, padahal Cik Herman sangat berkeinginan menjadi agen gas LPG, berjualan gas LPG, walaupun dia adalah seorang tunanetra. Demikian informasinya dari pendengar kami Cik Herman. Kemudian tadi Eli ya di Luxmawe yang bertanya tentang ini, tentang adat istiadat Aceh yang sempat didialogkan RRI tadi pagi. Dan Eli mempersoalkan adat istiadat Aceh itu budaya di pernikahan dan perkawinan. Ini banyak MC anak-anak muda yang memasukkan kebudayaan luar. Ya, oke, baik, itu kami catat dahulu. Dan untuk saat ini kami tersambung dengan narasumber yang akan menjawab atau menjelaskan tentang jadup ya, jadup di Muara Batu yang belum cair untuk korban banjir. Ini ditanyakan oleh pendengar kami Cik Dar di Muara Batu di edisi Halo RRI sebelumnya Rabu 5 Agustus 2026. Ada Kepala Dinas Sosial Kadinsos Kabupaten Aceh Utara Fakhrul Razi di ujung telepon kami saat ini. Pak Fakhrul Razi, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Baik, Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Apa kabar senior?
2: Ya, Alhamdulillah baik.
0: Ya.
2: Terima kasih sudah dihubungi ya, untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi.
0: Ya. Ada ditanyakan oleh korban banjir yang mungkin mendengarkan radio begitu ya, kok sekarang jadup itu belum cair, itu terutama di Muara Batu untuk korban banjir. Jadi mereka masih menanti-nantikan. Sebenarnya bagaimana Pak Fakhrul Razi?
2: Baik, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada masyarakat kita yang pertama sudah bersabar menanti pencairan jadup dan berbagai bantuan lainnya dari Kementerian Sosial, juga mungkin bantuan rumah dari jalur BNPB. Namun kami dapat menyampaikan terkait dengan jadup, dan itu merupakan domainnya kami di daerah, walaupun keberadaan jadup itu sendiri adalah berada dalam domainnya Kementerian Sosial di tingkat pemerintah pusat. Yang disampaikan melalui RRI oleh masyarakat kita, saya pikir itu juga wajar karena memang sudah agak lama berada dalam penantian Bapak Ibu para korban banjir di Aceh Utara. Juga mungkin di seluruh provinsi Aceh dan dua provinsi lainnya, Sumut dan Sumbar, khusus di Kabupaten Aceh Utara. Dan dari kita, pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan arahan keputusan Bapak Bupati yang selalu disampaikan kepada kami, untuk terus bergerak memperjuangkan berbagai sejenis bantuan yang akan ada secara perundang-undangan sesuai jalur kami masing-masing. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa terkait dengan bantuan yang ada di Kementerian Sosial merupakan domennya kami Dinas Sosial, dan terkait dengan rumah itu domennya BPBD, yang di sana di tingkat pusat adalah BNPB.
0: Terkait dengan jaduk,
2: kalau
0: jalan Pak?
2: Itu dengan Dinas PUPR.
0: Oh, PUPR, oke. Baik, silakan Pak dilanjutkan.
2: Sesuai dengan tupoksi di tingkat dinas masing-masing.
0: Ya, silakan dilanjutkan.
2: Jadi,
0: Pak.
2: Jadi, terkait dengan jaduk yang disampaikan oleh salah seorang warga melalui RRI, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Mungkin juga sudah diingatkan. Tetapi diingatkan atau tidak diingatkan, sesuai dengan arahan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda kepada kami untuk terus berusaha menggedor-gedor lah kepada pemerintah pusat di sana. Jadi kalau yang disampaikan Muara Batu belum cair jadup, sebetulnya di Kecamatan Muara Batu sudah ada yang cair, cuman berhubung pencairannya terbatas, mungkin bisa Bapak atau Ibu yang menyampaikan aspirasinya melalui RRI, mungkin dari desa beliau mungkin belum ada yang tersalur. Karena memang pertama adalah ada tahapan penyelesaian data, jadi sesuai dengan selesai dan clearnya data-data itu, dan sesuai dengan itu kita lakukan usulan ke pemerintah pusat. Misalkan pada tahap pertama itu ada yang cair, memang karena tidak mungkin kita menunggu selesainya verifikasi semua ratusan ribu KK atau jiwa baru kita ajukan permohonan ke tingkat pusat. Tentu kita buat klaster-klaster atau tahapan. Ada tahap pertama itu 667 KK dan itu sudah cair. Kemudian tahap kedua ada 4043 KK. Di tahap kedua, seingat saya, kebetulan data saya lagi barusan ada rapat juga, belum tidak ada data yang rinci di dokumen saya. Tapi di tahap kedua, yang 4043 KK itu seingat saya ada dari Kecamatan Muara Batu yang sudah cair. Malah ada kecamatan yang sampai saat ini belum satu orang pun yang cair. Kalau Muara Batu sudah. Tetapi bukan berarti ketika sudah lantas bisa dilama-lamain juga. Kan begitu. Jadi tetap kami melakukan upaya-upaya, termasuk mungkin Bapak Ibu semuanya, para pemirsa RRI dan para korban banjir di Kabupaten Aceh Utara. Bapak Bupati kita, Ayahwa, sangat sering melakukan lab di TikTok, di medsos, yang menampakkan dan nampak kita lihat bahwa beliau bersama timnya, baik Pak Sekda, kadang-kadang ada di ikut sertakan kami tingkat level kepala dinas, melakukan upaya-upaya di baik di provinsi maupun ke tingkat kementerian di sana, baik ke Mensos maupun ke Sekretariat Posko PRR di Kementerian Dalam Negeri. Malah dalam dua minggu yang lalu beliau sempat bertemu dengan Mensesnek. atau perwakilan wakil menteri Mensesnek di sana dalam rangka memperjuangkan bantuan korban banjir ini, baik Jadup maupun bantuan untuk rumah, baik Hunta maupun Huntara dan sebagainya.
0: Oke, okay, Pak. Saya pikir. Oke. Okay. Berarti ada yang sudah cair, ada yang belum ya? Kenapa Pak bisa berbeda? Bisa berbeda-beda data begini?
2: Ini kan tergantung kesiapan verifikasi.
0: Oh.
2: Ya. Mm. Jadi begitu selesai kita verifikasi, kita kan nggak milih-milih.
0: Yeah.
2: Nami milih satu kecamatan dulu nggak. Apa ya ada mana yang duluan udah masuk kita lakukan verifikasi. Mana yang udah selesai kita usulkan terus. Ya. Kira-kira seperti itu.
0: Mm.
2: Jadi dapat kami sampaikan bahwa di tahap kedua tadi 4.043. Kemudian di tahap ketiga ini ada 58.528 KK. Jadi itu sudah kita usulkan. Kemudian ada tahap keempat, 28.355 KK. Kemudian ada tahap susulan. Nah, tahap susulan yang kita sisir lagi, mana-mana yang tidak masuk tahap 1, 2, 3, dan 4. Ada tahap susulan itu sekitar 35.363 KK. Jadi lebih kurang ada 126.956 KK yang sudah kita lakukan usulan ke tingkat pemerintah pusat melalui sekretariat PRR yang nantinya sesuai dengan mekanisme dari posko itu dari PRR dilakukan pemadanan data dengan direktorat Dukcapil, kemudian juga dengan BPS, baru disampaikan kembali kepada kepada Kementerian Sosial untuk dialokasikan anggaran dan kemudian baru dilakukan penyaluran.
0: Ya. Jadi memang ada per orangnya berapa Pak Pakru?
2: Ada tiga jenis bantuan begini.
0: Gimana?
2: Izinkan saya sampaikan supaya masyarakat tidak salah menafsirkan bahwa dari Kementerian Sosial ada tiga jenis bantuan. Yang pertama adalah Jadup. Jadup itu diberikan per orang 15.000 per hari per jiwa kali selama 3 bulan atau kali selama 90 hari. Itu yang Jadup. Kemudian yang dari Kementerian Sosial ini ada biaya atau dana pemberdayaan ekonomi. Tujuannya adalah masyarakat kita yang sudah rusak kebunnya, yang rusak sawahnya, yang rusak usahanya, tidak bisa melakukan atau melanjutkan usahanya lagi. Jadi diberikanlah bantuan stimulan, bantuan perangsang untuk bisa bergerak kembali walaupun secara pelan-pelan. Itu per KK, itu penyalurannya per KK. Per KK adalah 5 juta. Kemudian ada satu jenis bantuan lagi yaitu bantuan tentu dalam banjir kemarin itu, tahun lalu itu, semua rumah-rumah masyarakat kan tergenang, banjir, hancur, rusak, menurut kategorinya. Tapi bantuan yang diberikan terkait dengan bantuan ini adalah sama, yaitu yang bantuan ini untuk mengganti misalkan ya rusak perabotan, rusak piring gelas, sejenis peralatan dapur dan sebagainya. Itu diberikan bantuan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial sebesar 3 juta per KK. Jadi ada 3 juta isi hunian, tambah 5 juta pemberdayaan ekonomi, sudah 8 juta, tambah Jadup. Jadup ini menurut jumlah jiwa dalam keluarga. Kalau misalkan 5 orang dalam 1 KK, berarti 5 orang kali 15 kali 1 hari kali 90 hari. Jadi seperti itu.
0: Ya, ini untuk semua kabupaten kota sama Pak ya? Jadi sama. Jumlahnya sama, lalu kemudian cairnya tahap pertama sudah sama, tahap kedua juga nanti sama menyusul begitu ya?
2: Tahap kedua sudah.
0: Sudah juga?
2: Ya, sudah.
0: Okay.
2: Tapi tahapnya ini bukan berarti yang sudah dapat lagi.
0: Iya, betul.
2: Supaya jangan salah menafsirkan. Itu tahap pertama, kita bagikan kluster.
1: Jadi oh, cluster, misalkan ya. Cluster ada 100 orang misal ya kan. Jadi yang sudah selesai data 20 orang tahap pertama, kita kirim terus 20 orang. Selesai, clear yang orang tahap pertama itu. Kemudian siap lagi data 30 orang. Berarti kita buat cluster lah supaya jangan tertukar. Udah tahap kedua clear. Nah, kira-kira seperti itu. Tahap ketiga misalkan nanti 50.000, 58.000. Ya, mudah-mudahan keluarnya semua item itu, baik jaduk, isi hunian maupun pemberdayaan ekonomi. Clear tahap ketiga. Nah, jadi orang yang sudah terima itu nggak dapat lagi ya, yang sudah mendapatkan ketiga jenis itu, kecuali mungkin karena keterbatasan kayak pengalaman tempo hari di tahap kedua misalkan, tapi jaraknya tidak begitu jauh, sudah menerima jaduk, dua minggu kemudian baru terima isi hunian dan baru terima pemberdayaan ekonomi. Jadi seperti itu, tidak langsung bersamaan juga, tapi ketiga jenis itu setelah diterima itu sudah clear terhadap TK tersebut, seperti itu Mas Deni.
0: Oke. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya Pak Fakhrul Razi. Sudah clear dan jelas bahwa tadi juga dijelaskan bahwa yang sudah mendapatkan di tahap pertama bukan berarti di tahap kedua nanti mendapatkan lagi. Jadi ini klaster-klaster ya, klaster penerima. Karena data yang ada data-data susulan korban banjirnya betul. Setelah didata seluruhnya begitu ya. Baik. Oke, sudah dijelaskan oleh Kadinsos.
1: Bisa saya tambahkan?
0: Boleh, Pak, silakan.
1: Ya, yang pertama saya ingin menambahkan bahwa kemungkinan hasil perjuangan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda seminggu yang lalu menjumpai pihak kementerian, kemungkinan ada sejumlah desa juga yang akan cair mungkin dalam seminggu atau dalam dua minggu ini. Jadi tapi tidak semua juga dari tahap ketiga ini. Tahap ketiga ada 58.000. Mungkin akan cair sekitar 10.000 atau 15.000 sekitar itulah. Saya juga belum mendapatkan informasi yang akurat karena ini informasinya melalui dari pihak kementerian langsung dengan Bapak Bupati, karena kebetulan Bapak Bupati yang mendatangi ke Jakarta ke sana ke pihak kementerian. Kemudian ingin kami sampaikan juga sebagaimana juga sering disampaikan oleh Bapak Bupati, oleh Ayahwa, bahwa yang pertama menyampaikan terima kasih kepada masyarakat kita semuanya yang sudah bersabar, dan mohon juga untuk tetap bersabar. Insya Allah data semua korban banjir itu sudah kita sampaikan kepada Sekretariat Posko PRR di Kementerian Dalam Negeri, dan keempat tahap itu, baik tahap 1, 2, 3, 4 dan susulan itu, malah Bapak Bupati langsung bersama Bapak Sekda, kebetulan saya diikutkan pada saat itu, menyampaikan dan menyerahkan langsung data-data itu kepada Kepala Sekretariat Posko, Bapak Irjen Wahyu. Saya pikir masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, insya Allah bantuan itu ada, hanya kita menunggu saja. Tidak perlu was-was, apalagi Bapak Bupati Ayahwa sangat getol memperjuangkan berbagai jenis bantuan ini, baik di Kementerian Sosial maupun di BNPB maupun yang Mas Deni sampaikan tadi terkait dengan infrastruktur lainnya. Malah kemarin juga sudah ada diserahkan bantuan perikanan di sektor perikanan. Intinya Bapak Bupati sangat-sangat luar biasa serius bersama Bapak Wakil juga Bapak Sekda dalam rangka memperjuangkan bantuan ini supaya segera turun kepada masyarakat kita. Demikian Mas Dini.
0: Terima kasih atas penjelasannya Pak Fakhrul Razi, Kadinsos Aceh Utara. Dan selamat pagi, selamat bertugas buat Anda. Kembali Pak Fakhrul.
2: Oke. Baik. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id. Akun TikTok @bintangradio.id.
1: Ya, pendengar, sudah 57 menit melintasi pukul 9 waktu Indonesia Barat dan ini sudah di penghujung program Halo RRI kami untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fakhrul Razi Kadinsos Aceh Utara tentang bagaimana jadup ya untuk korban banjir. Jadi itu pembagiannya itu ada klaster-klaster atau pengajuan datanya, data penerima. Jadi yang sudah menerima di tahap pertama, di tahap kedua itu tidak akan menerima lagi karena di tahap kedua adalah klaster korban yang belum menerima. Demikian juga untuk tahap ketiga dan seterusnya atau di tahap susulan ya. Kemudian juga jadi seperti itu yang di Biren juga halnya sama kalau soal jadup. Jadi sudah dijawab oleh Dinsos Biren. Silakan masyarakat Biren kalau memang ada yang ingin ditanyakan ke Dinsos, datangi Dinsosnya masing-masing. Lalu kemudian Cek Herman tadi pendengar kami yang bertanya tentang keinginan beliau menjadi agen gas LPG. Ya, beliau seorang tunanetra tapi punya keinginan untuk membuka pangkalan gas dan beliau sudah coba mengajukan sejumlah persyaratan-persyaratan untuk membuka pangkalan tapi sejauh ini belum ditindaklanjuti dan alasan pihak distributor itu tidak ada kuota. Mungkin Cik Herman di Aceh Selatan bisa membantu kami mengirimkan nomor-nomor kontak yang bisa kami hubungi. Misalnya saja distributor yang berhubungan dengan Cik Herman langsung. Biar kami nanti yang cross check seperti apa. Kenapa Cik Herman begitu kesulitan memperoleh ataupun membuka pangkalan gas. Boleh kirimkan ke nomor WhatsApp kami kalau ada narasumber yang bisa kami telpon di Aceh Selatan ya Cik Herman. Baik, terima kasih Cik Herman. Kalau memang ada distributor yang bisa kami hubungi, boleh nanti kami coba hubungi. Begitu ya. Dan berikutnya masih ada satu penelpon. Saya buka kembali atau saya terima. Halo, assalamualaikum. Ya.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Siapa ini? Cik Herman?
2: Oh, ini bukan. Cik Jar di Muara Batu. Bang Denny, tadi saya pantau langsung pembicaraan Kadinsos untuk sana ya. Di utara sebagai ungkapan terima kasih saja Bang Denny ya. Jadi mudah-mudahan beliau sudah menjelaskan tanya lebar kepada kami sebagai masyarakat di terutama di Muara Batu tentang hal ID apa klasifikasi data yang masih tersendat. Mungkin kami memahami kendala yang dilakukan oleh pengkak utara begitu banyak kendala dan masalah-masalah kenali luas sekali apa ini kejadian-kejadiannya Bang Denny kan. Jadi dalam hal ini kami masyarakat terus pantau dan ungkapan terima kasih atas jelasan yang dah diucapkan tadi malam ini ya.
1: Baik, Cedar. Okey. Ya.
2: Ya, ya, ya. Mm-hmm. Jadi kami terus memantau, jadi bukan sekedar menanyakan sajalah.
1: Ya.
2: Mungkin ikut memantau suasana, keadaan. Jadi kami tidak memaksakan kehendaklah malam ini.
1: Mm-hmm.
2: Kami mengerti sebagai masyarakat yang tertimba imbas ini kan. Jadi mudah-mudahan kerja keras masyarakat terutama Kepulauan Utara untuk menyerukan ada dana yang disalurkan dari oleh pusat-pusat oleh pengkau teori kepada masyarakat Bang Denny ya.
1: Yeah.
2: Terima kasih semuanya Bang Denny. Mulai RRI ini terus apa berjaya dan sebagai apa ini pengaduan masyarakat kepada RRI terus di kami salurkan. Terima kasih Bang Denny sekali lagi atas semua kerukul di sana ya.
1: Yeah.
2: Okay. Assalamualaikum Bang Denny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar kami Cik Dar di Muara Batu yang memberikan respon terhadap jawaban dari Pak Fakhrul Razi, Kadinsos Aceh Utara, yang sudah menjelaskan seperti apa mekanisme dan perincian lengkap terhadap penyaluran bantuan JADUP untuk korban banjir. Dan Pak Amin di Dewantara yang juga bertanya, ini kami belum bisa menghubungi PUPR, kami akan terus berusaha bagaimana jalan yang putus di Lancang Barat, di Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, yang putus di gerus banjir, yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Padahal jalan tersebut vital bagi masyarakat karena digunakan oleh anak-anak, guru menuju ke madrasah. Insya Allah nanti di edisi Halo RRI berikutnya kami akan coba tanyakan ataupun telusuri. Demikian juga pertanyaan dari Eli yang bertanya hari ini di WhatsApp kami tentang kebudayaan adat istiadat Aceh dan MC anak-anak muda yang memasukkan kebudayaan luar. Oke, nanti kami juga akan tindak lanjuti di Halo RRI edisi berikutnya ya, insya Allah di hari Senin mendatang. Dan sampai di sini Halo RRI edisi Jumat 7 Agustus 2026. Berikutnya pendengar, lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Aceh Mulia pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Dito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesat di dada.
1: Tulus Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
2: Ku bertemu ke rumah barumu.
1: Rizky Febian, Alama.
2: Kalau ada 9 nyawa.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
1: Marcel, Firasat.
2: Cepat pulang, cepat.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Tengah.

0: Loks Maui. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Loks Maui, dan dari pukul 10 sampai dengan ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami Pro 1 akan menghadirkan sajian musik dan juga selingan informasi tentang Indonesia Sehat. Sementara itu juga pendengar, waktu Jumat hari ini pukul 12:39 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D saat ini. Mengenai tentang manfaat utama pemeriksaan kesehatan, karena ini kami akan berikan informasi mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin untuk semua usia. Jadi yang pertama, manfaat utama cek kesehatan rutin adalah mendeteksi penyakit lebih awal, mencegah komplikasi serius, dan menghemat biaya pengobatan di masa depan. Alasan penting dari cek kesehatan ini, yang pertama untuk deteksi dini, jadi bisa menemukan penyakit tersembunyi seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi sebelum munculnya gejala. Kemudian juga alasan penting cek kesehatan lainnya adalah mencegah komplikasi. Jadi menghentikan kondisi ringan agar tidak berubah menjadi penyakit berat seperti stroke atau serangan jantung. Kemudian alasan penting cek kesehatan lainnya adalah menghemat biaya. Ini mengobati penyakit sejak awal jauh lebih murah daripada penanganan saat sudah parah. Lalu kemudian alasan penting cek kesehatan yaitu bisa memantau kondisi, membantu Anda dan dokter melihat apakah gaya hidup atau obat yang digunakan sudah efektif. Lalu, pemeriksaan kesehatan secara rutin ini juga berlaku untuk semua usia. Ya, kenapa harus semua usia? Karena ada beberapa manfaatnya. Jadi, pemeriksaan kesehatan secara berkala di setiap tahap usia sangat penting untuk mendeteksi penyakit berbahaya sejak dini, mencegah komplikasi, dan menghemat biaya pengobatan jangka panjang. Jenis screening ini membantu memantau tumbuh kembang pada anak jika cek kesehatannya dilakukan untuk anak, menjaga produktivitas orang dewasa, serta mengelola risiko penyakit kronis pada lansia. Jadi itu bagian kenapa kemudian pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk semua usia. Jadi untuk anak bisa dipantau tumbuh kembangnya, lalu kemudian untuk orang dewasa bisa menjaga produktivitas, dan bagi lansia ini bisa mengelola risiko penyakit kronis. Jadi fokus pemeriksaan berdasarkan usia itu, anak-anak misalnya, ini untuk memantau tumbuh kembang, status imunisasi, dan kesehatan giginya. Lalu kemudian, fokus pemeriksaan berdasarkan usia untuk kalangan remaja dan dewasa muda, ini diperlukan untuk screening gaya hidup, tekanan darah, berat badan, dan kesehatan mental. Lalu, fokus pemeriksaan berdasarkan usia produktif antara 20 hingga 50 tahun, bisa mencek kadar gula darah, kolesterol, fungsi hati, dan organ vital secara rutin. Dan fokus pemeriksaan berdasarkan usia lansia atau di atas 50 tahun, ini bisa pemeriksaan fungsi jantung, tulang, indera, serta deteksi dini kanker atau diabetes.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjaga patah hati. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Aku dan mahal ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, pendengar, saat ini juga RRI Lux Mayu sudah membuka pendaftaran untuk calon peserta Bintang Radio tahun 2026. Ya, Anda boleh silakan mendatangi RRI Lux Mayu yang ingin mengikuti kompetisi Bintang Radio Tarik Suara. Pendaftaran saat ini sudah mulai dibuka. Selain itu pendengar, hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 yang juga bertepatan dengan momentum work from home atau WFH para pekerja kantor atau terutama aparatur sipil negara ASN ya, yang hari ini melaksanakan WFH atau work from home. Untuk waktu Jumat, Lux Mayu dan sekitarnya hari ini juga jatuh pada pukul 12:39 waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian juga jadwal sholat Jumat hari ini itu juga dilaksanakan pada pukul 12:39 WIB. Nanti juga Pro 1 RRI Lux Mayu akan menyiarkan secara langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Islamic Center Lux Mayu. Sementara itu juga ini masih kami sampaikan informasi terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk semua usia. Sebagaimana yang sudah kami informasikan tadi bahwa ada beberapa manfaat utama cek kesehatan rutin, yaitu mendeteksi penyakit lebih awal, mencegah komplikasi yang serius, dan menghemat biaya pengobatan di masa depan. Jadi alasan penting untuk cek kesehatan ini ada beberapa hal. Yang pertama deteksi dini, kemudian mencegah komplikasi. Yang ketiga juga bisa menghemat biaya. Dan yang keempat itu bisa memantau kondisi Anda secara rutin. Lalu kemudian untuk kelas pemeriksaan kesehatan berdasarkan usia, ini juga perlu dilakukan terutama untuk anak-anak. Karena pemeriksaan kesehatan untuk anak-anak itu berfungsi untuk agar bisa memantau tumbuh kembang, lalu kemudian memantau status imunisasi, dan memantau kesehatan giginya. Kemudian untuk usia berdasarkan usia remaja dan dewasa, ini juga manfaat cek kesehatannya bisa untuk gaya hidup misalnya, lalu kemudian tekanan darah, berat badan, mengontrol berat badan, dan kesehatan mental. Lalu kemudian untuk cek kesehatan usia produktif antara 20 sampai 50 tahun, ini berfungsi sebagai untuk mengecek kadar gula darah, kolesterol, fungsi hati, dan organ vital secara rutin. Nah, kemudian juga pemeriksaan kesehatan untuk lansia, ini bisa fungsi jantung, tulang, indera, serta deteksi dini kanker atau diabetes.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
4: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
1: Marcel, Firasat.
5: Cepat pulang, cepat kau.
1: Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
9: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: implementasikan sebagai rasa pengabdian kita anak-anak muda kepada bangsa dan negara. Okay. Karena ini juga sebagai upaya kita mempersiapkan generasi muda di generasi emas tahun 2045.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Firdaus atas waktunya. Sukses untuk pengibaran bendera 17 Agustus nanti. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Ya, demikian perbincangan kami dengan Sekretaris Kesbangpol Kalimantan Timur Ahmad Firdaus Kurniawan terkait dengan persiapan jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2026 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejolderop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya
2: menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan.
4: And you saw it first off, maybe because of...
2: Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan shock atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di SoBe Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fields. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama Bonek Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Baik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
1: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan ya, yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
0: Sementara itu, pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali, oke. Pertandingan
3: malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga. Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juara tiga, prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
0: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat
5: nah, ini dia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan

0: Kabar dari ArenaNet, Chief The Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau papa untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sudah 2 minggu kamu tidak.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu yang sangat dibasaku. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Engkau

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjaga patah hati. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Bayangkan wajah di aku. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Zulankasa bisa hadir kembali ya untuk edisi hari ini di Jumat ya, 7 Agustus 2026. Seperti biasa di Luksemawe siang ya, lagu-lagu Aceh Bongong Jaro akan hadir untuk Anda. Dan nanti sebagai informasi ya, waktu kumandang azan zuhur ya, atau waktu Jumat nanti, untuk edisi hari ini di pukul 12:41 ya waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Islamic Center Kota Luksemawe.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe ya. Allahum ya, dari Apache ya. Lagu yang memang bercerita tentang perselisihan ya dalam pertemanan ya. Dulu minumnya sama, makannya sama, tapi kemudian kenapa ya? Jadi saling berebutan ya. Apa karena memang dia utang enggak bayar sehingga pertemanannya jadi bubar ya. Allahum ya. Baik, lagu-lagu Aceh masih kami hadirkan untuk Anda di suasana siang ya. Hingga menjelang tiba waktu kumandang azan zuhur ya, atau waktu sholat Jumat nanti. Untuk hari ini yaitu nanti di pukul 12 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandok Nyami Iza di Pantan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo Salam Kepandu Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandok Selamat Bertugas dan Siasat. Terima kasih Iza di Pantan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Maue, dan pendengar, kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Islamic Center Kota Lux Maue.
1: أشهد أن

أشهد.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم. Pertama-tama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah yang tidak henti-hentinya selalu Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalaulah kita mampu bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan senantiasa menambah rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tetapi kalau kufur, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada para ulama, baik ulama yang mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin, serta seluruh ulama yang muktabar. Ta'zim dan keikraman kepada Imam Besar Masjid Islamic Center beserta seluruh pengurus BKM-nya. Ta'zim dan keikraman kepada guru-guru kami yang berhadir, serta yang teristimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumaat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, pada umumnya, setiap manusia pasti memiliki keinginan dan cita-cita. Ada yang bercita-cita ingin menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak, dengan harapan segala maksud dan tujuannya akan mudah tercapai. Ada yang bercita-cita ingin memiliki kedudukan yang tinggi, pangkat, jabatan, relasi yang luas, sehingga menjadi orang yang terpandang. Ada yang bercita-cita ingin memiliki rumah yang megah, mobil yang mewah, memiliki status sosial yang tinggi, sehingga dipandang mulia di hadapan manusia yang lainnya. Segala bentuk keinginan dan cita-cita tersebut cenderung untuk kebahagiaan dunia. Karena ada sebahagian manusia yang hanya mengharapkan, menginginkan kebahagiaan di dunia saja tanpa sedikit pun memikirkan kebahagiaan akhiratnya. Dalam setiap usahanya, dalam setiap doanya, dia hanya menginginkan kebahagiaan dunia semata. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah, mereka tidak akan mendapat bagian apapun nanti untuk kebahagiaan akhiratnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Dalam Al-Quran Allah katakan, ada
sebagian manusia, mereka hanya meminta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kebahagiaan kami di dunia. Di dunia. Maka Allah katakan, وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Mereka tidak akan mendapat kebahagiaan apapun nanti ketika di akhirat kelak. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau seorang pemuda Kufah yang sangat miskin. Saking miskinnya, Rabi'ah tidak ada tempat tinggal. Beliau setiap harinya atau setiap malamnya tidur di teras Masjid An-Nabawi. Tetapi beliau, Rabi'ah bin Ka'ab ini, seorang yang sangat setia berkhidmat, melayani, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau. Suatu ketika Rabi'ah menuturkan, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudhu'ihi wa hajati." Suatu ketika saya berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya membantu untuk mengambil air guna beliau berwudu dan saya membantu untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap segala yang beliau butuhkan. Melihat bagaimana setia Rabi'ah kepada Rasulullah dalam berkhidmat membantu beliau, suatu ketika kata Rabi'ah, Rasulullah berkata kepadaku, "Qala salni." Kata Rabi'ah, Rasulullah berkata kepadaku, "Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Apa yang engkau harapkan? Apa yang engkau butuhkan?" Setelah berpikir lama, Rabi'ah dalam hatinya, ketika saya meminta untuk diberikan rezeki yang banyak, rezeki memang semuanya sudah Allah atur. Begitulah rezeki yang saya punya. Ketika saya meminta harta kepada Rasulullah, harta itu hanya sementara untuk kebahagiaan dunia, dan ketika saya tidak gunakan dengan baik, bisa jadi harta tidak akan menyertai saya sampai ke akhirat kelak. Setelah berpikir lama, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau menjawab, "Fakultu." "Fa'a'inni," kata Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berilah kepadaku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka." Saya meminta, memohon kepadamu, "as'aluka murafaqataka fil jannah." Saya berharap, saya meminta, saya memohon, ya Rasulullah, berilah kesempatan kepada saya di akhirat nanti bisa mendampingimu di dalam syurga Allah. Kalau kita lihat dan perhatikan, seorang Rabi'ah yang sangat miskin, yang sangat fakir, ketika kesempatan meminta, bisa jadi beliau meminta harta, tempat tinggal. Tetapi beliau meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa, memohon kepada Allah, semoga Rabi'ah bisa menemani Rasulullah di dalam syurga. Dan para ulama mengatakan, permohonan dan permintaan Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ulul himmah fil akhirah, merupakan cita-cita yang tinggi untuk kebahagiaan akhirat, yaitu meminta syurga Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, ketika engkau ingin meminta dan memohon kepada Allah, mintalah syurga Al-Firdaus. Kata Rasulullah, "Iza sa'altumullaha fas'alul firdausa."
Apa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Ketika engkau ingin meminta dan memohon kepada Allah, mintalah syurga Firdaus, karena syurga Firdaus merupakan syurga yang utama dan syurga yang paling tinggi. Maka di saat Rabi'ah meminta bersama dengan Rasulullah di dalam syurga, maka ini merupakan cita-cita tertinggi untuk kebahagiaan akhirat kelak. Kemudian Rasulullah berkata lagi kepada Rabi'ah bin Ka'am al-Aslami, "Awa ghaira zalik?" Tidak adakah permintaanmu yang lainnya, wahai Rabi'ah? Rasulullah ingin memastikan kembali. Apakah cuma itu permintaanmu kepadaku, wahai Rabi'ah? Maka apa jawab Rabi'ah? Huwa dzaka. Hanya itu keinginan cita-citaku, wahai Rasul Allah. Hanya ingin bersamamu dalam syurga. Maka apa kata Rasulullah? Kalau itu keinginanmu, wahai Rabi'ah, kalau itu cita-citamu, fa'a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau cita-citamu ingin berada di surga bersamaku, maka bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan memperbanyak sujud. Nah, salah satu tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah, ketika bersujud. Jadi Rasulullah sampaikan salah satu jalan menuju surga itu berbanyak sujud. Melakukan sholat wajib atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita. Bahwasanya untuk mendapatkan surga itu bukan hanya dengan angan dan cita-cita belaka. Rasulullah bisa saja berdoa kepada Allah untuk Rabi'ah. Supaya Rabi'ah dimasukkan ke dalam surganya. Tetapi Rasulullah bahkan menghimbau, mengharap kepada Rabi'ah untuk berusaha sekuat mungkin beribadah kepada Allah supaya bisa masuk ke dalam syurganya. Maka orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga itu nantinya, semuanya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berusaha selama di dunia ini. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 13-15 Allah katakan innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina bima atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Allah katakan orang-orang yang bertakwa yang Allah masukkan ke dalam syurga di akhirat nanti, mereka semuanya orang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tidurnya sangat sedikit. Di akhir malam mereka yastaghfirun, beristighfar kepada Allah. Bahkan dari harta-harta yang mereka miliki, mereka infakkan, mereka berikan kepada orang yang meminta-minta ataupun orang yang tidak meminta-minta. Maka untuk mendapatkan surga, surga itu mahal. Ketika seseorang melakukan perdagangan dengan Allah, perniagaan dengan Allah di dunia ini, yakinlah perniagaan dan perdagangan dengan Allah itu tidak akan pernah merugi kita selama-lamanya. Karena surga itu mahal, maka perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu usaha dan keseriusan kita untuk mendapatkan surga Allah. Maka kata Rasulullah, ala inna fil'atallahi ghaliyah, ala inna fil'atallahi jannah. Bukankah perniagaan dengan Allah itu mahal? Mahal. Kita bangun untuk salat, kita berinfak, berusaha apapun, berat. Ala inna fil'atallahi jannah, bukankah perdagangan dengan Allah itu karena berat, balasannya tidak ada yang lain melainkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan membalas semua apa yang kita lakukan. Allah akan membeli dari orang-orang mukmin, membeli perniagaan, amal soleh, ibadah yang kita lakukan. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah.
Allah membeli usaha kita, perdagangan kita dari yang kita korbankan di dunia ini, bi anna lahumul jannah, dibalas dengan syurga Allah. Maka Allah katakan, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, kemudian mereka berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat mungkin untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu, dan dia termasuk orang mukmin, orang yang beriman, sesungguhnya usaha mereka itu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara cita-cita yang tinggi seorang mukmin itu adalah untuk memperoleh syurga Allah. Dan syurga Allah tidak akan kita dapatkan dengan angan-angan dan cita-cita belaka. Ingin masuk syurga, salat masih kita tunda. Ingin meraih ridha Allah, tetapi lisan kita masih menyakiti sesama. Ingin husnul khatimah, taubat masih saja kita tunda-tunda. Ingin dekat dengan Allah, Al-Quran jarang kita baca. Ketika kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, insya Allah, Allah akan memberikan jalan kepada kita untuk kebahagiaan dunia dan juga untuk kebahagiaan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة

Long run, Grogu. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

هو انت بقى سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Ponsa Lebel Heplona Menet Wate Indonesia Barat, Syadara dari Luksemawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Agi Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh nih Ba Uronyo di Antaraji, Bupati Aceh Utara dengan Wali Kota Luksemawe gesambut Wapres Gibran di Bandara Maliku Saleh Baro. DPRK Luksemawe gepakat mendum pihak untuk pekeng pelestarian budaya Aceh. Haba selengkapji gepesampo oleh ulun tuan Zul Angkasa. Syadara, Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil bersama dengan Wali Kota Luksemawe Sayuti Abu Bakar gesambut truhji Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka ba Bandara Maliku Saleh Aceh Utara Baru. Penyambutannya turut gahdiri Wakil Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kabinda Aceh, serta jajaran Forkopimda Aceh Utara dan Luksemawe. Wapres Gibran truh poh 8 lebel 25 minit wate Indonesia Barat dengan pesawat Bae Afro RJ85. Ge transit segala melanjutkan agenda kunjungan kerja bahasa sejumlah wilayah yang na di Aceh dengan JE helikopter kepresidenan. Juru bicara Pemkab Aceh Utara Muntasir Ramli gepegah kunjungannya na ke bentuk perhatian pemerintah pusat dalam getinjau kondisi Aceh termasuk wilayah terdampak banjir sekaligus gepegang percepatan pemulihan dengan pembangunan daerah. Syadara, DPRK Luksemawe gepakat mendum pihak truk kama ulangi mendum pihak untuk dapekang pelestarian budaya Aceh yang mulai Hanji Turile generasi muda ba tengah perkembangan teknologi. Wakil Ketua Komisi D DPRK Luksemawe Haji Jailani Usman gepegah pemerintah dengan masyarakat perlu bersinergi melalui berbagai kegiatan termasuk festival budaya agar kesenian dengan tradisi Aceh tetap udip. Pihak Gopnyan gekalan jino generasi muda hana jitu rilih kesenian tradisional lagi rapai dengan surune kali. Menurut Gopnyan budaya naku sabah identitas Aceh yang harus tak jaga dengan tak wariskan. DPRK gepakan mendung pihak supaya tim terlibat dari mulai sikula madrasah, kuisi serta MAA Majelis Adat Aceh Kota Luksemawe untuk bersama-sama tapeturi budaya Aceh ke generasi selanjutnya.

Saudara, menjelang uro ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia batanggal 17 Agustus, lapak urang mekat bendera ngan atribut merah putih kamulai bermunculan bak Jalan Merdeka, Kota Luxmawi. Salah sidro pedagang bendera Atih Nan Andi gepegah pihak gomnyan kage mekat semenjak awal bulan Agustus. Untuk yum bendera yum jih membeda-beda, ubud yum jih 7 ribe, sedangkan ukuran sedang 50 ribe, lewitnya masyarakat le yang gebla bendera ukuran sedang. Menurut Andi, menikah jih urung jak mubla lewitnya sebab ka mulai dipasang di rumah, kanto sikula ngan membaga tempat lain jih. Hanya ngetunjukkan antusias masyarakat sambut HUT ke-81 Republik Indonesia semakin meriah. Syedara Uno Dileha Bauronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Luxmawi.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita yang bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesat di dada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, gak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjagamu tak patah hati. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Bayangkan wajah di aku. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Aku menyesal telah membuatmu menang. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Oh Tuhan, tolonglah, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Iya, baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luksemawe dan kita masih di lagu-lagu dangdut ya. Pro dangdut ya seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Lagu yang baru saja hadir ya dari Nia Dasmara ya dengan judulnya Ingin Katakan ya. Memang ada kalanya kita punya sesuatu yang ingin sekali kita katakan ya. Kepada teman, saudara, sahabat ya, yang pasti kepada seseorang ya. Baik tentang apa ya, tentang rasa atau mungkin banyak hal lain ya. Nah, suasana seperti itulah mungkin yang bisa kita rasakan ya lewat lagu Ingin Katakan ya dari Nia Dasmara ya, lagu yang bercerita tentang keberanian untuk mengungkapkan perasaan yang mungkin selama ini tertahan ya di dalam hati. Karena terkadang yang membuat kita gelisah bukan karena tidak ada rasa ya, tapi karena memang tidak tahu bagaimana cara kita mengatakannya. Jadi ada perasaan takut ya, takut ditolak, takut hubungan berubah, atau bahkan takut ternyata perasaan kita hanya bertepuk sebelah tangan ya. Baik, lagu-lagu dangdut lain masih kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Luksemawe.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luxemawe ya. Masih di lagu-lagu dangdut ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Sudah di pukul 14:28 ya, waktu Indonesia Barat ya. Lagu dari Ratu Dewita ya, Sumpah Aku Gak Sakit ya. Lagu yang dirilis di tahun 2016.

warna lagu dari Ratu Dewita ya, penegasan bahwa dia tidak apa-apa, tapi terdengar seperti seolah-olah ingin meyakinkan ya orang yang pernah menyakitinya bahwa dirinya baik-baik saja ya, tidak terluka, tidak kecewa, dan mampu menjalani tanpa dirinya. Tapi kadang-kadang itu apa menjadi cara ya, cara untuk menutupi luka. Baik, lagu-lagu dangdut masih kami hadirkan untuk Anda hingga tuntas pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Selanjutnya ini dari Cita Citata ya, Potong Bebek Jomblo ya, hadir untuk Anda semua.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Engkau.

0: Raisa, Bila, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjaga mata hati. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Aku dan mahal ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Engkau, kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau.
6: Apa,
0: Raisa, Bila.
7: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
8: Aduh, parah banget nih macetnya.
9: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
8: Gas.
10: Abang-abang ini mau ngapain?
9: Mau lewat lah.
10: Abang gak tahu ini trotoar.
8: Terus?
10: Ya gak boleh lah.
9: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
10: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh, denger nih.
8: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
10: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
7: Tahukah kamu, tidur dengan lampu menyala ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Cahaya saat tidur, terutama cahaya saat terang, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal, melatonin adalah hormon penting yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun secara alami. Secara medis, paparan cahaya di malam hari membuat otak mengira masih siang. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, hingga penurunan daya tahan tubuh. Penelitian ini juga menunjukkan tidur dengan lampu terang berpotensi memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme. Karena ritme sirkadian, tubuh menjadi tidak seimbang. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan suasana hati. Untuk tidur yang lebih sehat, biasakan mematikan lampu atau gunakan lampu tidur redup. Ciptakan suasana kamar yang gelap dan nyaman agar tubuh beristirahat optimal dan bangun dengan segar keesokan hari.
11: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe ya, lagu-lagu dangdut ya. Kita ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan acara ini dapat Anda dengarkan setiap hari ya, pukul waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan bertemu di program selanjutnya ya, ekonomi digital. Nanti kita akan hadirkan informasi, dompet digital itu mudahkan transaksi sehari-hari. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe.

0: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Persatu Lok Sembawe ya, di formasi waktu pukul 15 lebih 14 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, ekonomi digital ya, dompet digital mudahkan transaksi sehari-hari. Karena memang banyaknya inovasi yang hadir seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, termasuk hadirnya dompet digital sebagai alternatif ya dalam bertransaksi. Dompet digital atau biasa disebut dengan e-wallet itu membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran dengan lebih praktis dan cepat. Inovasi teknologi ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi tanpa harus pergi ke bank atau ATM ya untuk mengambil uang tunai ya. Nah, apa saja kelebihan dari dompet digital ya, serta bagaimana cara menggunakan e-wallet ini dengan lebih efisien. Dompet digital ya, melansir dari laman resmi Bank Indonesia, atau dompet elektronik merupakan layanan elektronik ya untuk menyimpan data-data instrumen pembayaran, antara lain pembayaran dengan menggunakan kartu maupun uang elektronik yang bisa menampung dana untuk melakukan berbagai jenis pembayaran. Sederhananya, dompet digital adalah fasilitas pembayaran berbasis online dalam wujud aplikasi di smartphone yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi non-tunai. Dengan banyaknya kemudahan yang hadir ya dari dompet digital, itu membuat fasilitas yang satu ini kian diminati ya oleh berbagai kalangan. Jadi fasilitas berupa aplikasi ini menyediakan cara yang lebih efektif dan aman bagi penggunanya untuk menyimpan ya dan menggunakan informasi saat berbelanja secara online ya. Nah, kelebihan memiliki dompet digital berbeda dengan transaksi konvensional ya. Jadi umumnya fasilitas seperti dompet digital ini memberikan kemudahan bagi banyak yang bisa Anda rasakan ya. Jadi salah satunya transaksi lebih efisien ya. Di zaman yang serba cepat, kita memang diharapkan bisa melakukan berbagai hal itu lebih efisien dan praktis, termasuk saat melakukan pembayaran. Dengan menggunakan dompet digital, kita bisa bertransaksi kapan saja dan di mana saja, asalkan didukung ya dengan jaringan internet yang memadai. Jadi sebelum berbelanja, Anda itu bisa mengunduh aplikasi dompet digital ya, kemudian mengisi saldo yang cukup dan saatnya melakukan pembayaran ya, cukup mudah.
1: Yang membawa
0: kelebihan lainnya pendengar, memiliki dompet digital itu terdapat riwayat transaksi secara otomatis. Jadi saat kita melakukan transaksi konvensional, kita mungkin harus mencatat sendiri ya riwayat pembayaran yang telah kita lakukan. Jadi hal ini pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan jika kita menggunakan dompet digital, seluruh riwayat transaksi itu sudah tercatat ya secara otomatis. Jadi Anda bisa dengan mudah ya melihat atau memantau transaksi apa saja yang telah kita lakukan sebelumnya. Baik, selamat sore saja untuk Anda semua. Nanti kita hadir kembali ya, masih tentang dompet literasi digital ya. Dompet digital itu memudahkan transaksi sehari-hari ya. Tetap bersama kami di RRI Persatu Lok Sembawe.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

itu dompet digital juga sering terintegrasi dengan berbagai aplikasi dan platform digital lainnya seperti e-commerce, transportasi online, atau pembayaran tagihan. Jadi hal ini mempermudah ya pengguna dalam bertransaksi di berbagai sektor ya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Info Cuaca.
1: Ya baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Dan untuk saat ini kita akan update kembali ya informasi cuaca untuk sore hingga malam nanti bersama perkirawan BMKG Maliku Saleh, ada Bu Hesti. Halo, assalamualaikum Bu Hesti.
2: Selamat sore Pak.
1: Baik, seperti apa nih update informasi cuaca sore hingga malam nanti ini, Ibu? Silakan.
2: Baik, terima kasih Pak. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 di mana pun Anda. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update cuaca yang berlaku dari sore hingga malam hari nanti. Untuk sore hingga malam hari nanti kita perkirakan cuaca dari berawan hingga berawan tebal, namun masih terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang terutama untuk wilayah Biren, Aceh Utara, dan Lok Somawe di Makassar. Sedangkan untuk suhu, klima matahari akan turun hingga di kisaran 26 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di 91% dan angin dari 2 hingga 6 km per jam.
1: Ya. Nah, untuk Langsa dan Biren ini seperti apa? Apakah sama seperti Lok Somawe Aceh Utara?
2: Untuk Langsa sejauh ini masih berawan tebal kita perkirakan, namun untuk Biren sama dengan Aceh Utara dan Lok Somawe terdapat potensi terjadinya hujan ringan hingga sedang di malam hari.
1: Kalau angin kencang? Tidak.
2: Untuk angin kencang sejauh ini tidak ada, hanya potensi hujan ringan hingga sedang saja.
1: Nah, kalau untuk ketinggian gelombang di daerah perairan kita seperti apa nih, Bu Hesti?
2: Untuk ketinggian gelombang di perairan timur dan utara Aceh, relatif aman, dikarenakan tinggi gelombang hanya berkisar di 0,3 hingga 1 meter dengan kecepatan angin di wilayah pesisir yakni 4 hingga 12 km per jam, sedangkan di wilayah 20 km lepas pantai berkisar di 8 hingga 16 km per jam.
1: Terakhir mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan ini, Bu Hesti?
2: Mungkin sedikit himbauan kepada masyarakat, dikarenakan cuaca air ini masih sedikit labil, maka kami selalu memantau update informasi cuaca di situs resmi ataupun di website resmi kami Cuaca BMKG. Dan untuk wilayah-wilayah yang masih berpotensi hujan, harap untuk masyarakat selalu berhati-hati dan ketika hujan dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Hesti update informasi cuacanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Demikian info cuaca.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mencinta kita kan bersama.
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
1: Marcel, Firasat.
6: Cepat pulang, cepat kau.
1: Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
10: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau.
11: Apa,
0: Raisa, Bila.
12: Bila.
0: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesat tiada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang kau bisa, tapi saja ku cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
2: Ada nyawa.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku berdiri.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe. Pendengar, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Otodigicom Digi Edwin Hidayat Abdullah menegaskan pembangunan digital harus dilakukan secara menyeluruh. Hal itu disampaikannya dalam acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo DTI CX 2026. Ia menjelaskan pembangunan digital secara menyeluruh ini untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam penggunaan digital. Pembangunan digital ini merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan transformasi digital Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, ditekankan bahwa pembangunan digital tidak cukup hanya mengandalkan infrastrukturnya, namun diungkapkan Dirjen Eko Digi, pembangunan digital secara menyeluruh atau

bahwa pemerintah menggeser fokus pembangunan dari sekedar perluasan cakupan menuju konektivitas masyarakat melalui perluasan cakupan tersebut. Masyarakat dapat menikmati akses jaringan internet dan menghasilkan nilai tambah. Dalam hal ini, diungkapkan Edwin, telah lebih dari 80% penduduk Indonesia telah terkoneksi internet, sementara dari sisi cakupan jaringan internet 4G dijelaskannya telah mencapai lebih dari 98%. Pemerintah juga telah menyiapkan layanan internet berkecepatan 100 Mbps dengan harga terjangkau untuk 10,8 juta rumah tangga. Hal ini diungkapkan Dirjen EcoDigi Edwin dilakukan melalui pemanfaatan spektrum 1,4 GHz. Di sisi lain, perluasan layanan 5G juga terus dilakukan melalui pemanfaatan frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Konektivitas serat optik juga diperluas ke lebih dari 500 untuk memberikan pemerataan akses internet bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu dia pendengar informasinya, pemerataan akses internet ya. Komdigi tekankan transformasi digital menyeluruh ya. Informasi selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
4: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
1: Marcel, Firasat.
5: Cepat pulang, cepat.
1: Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
9: Engkau.

0: Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

Bencana datang tanpa diduga, karena itu setiap rumah dianjurkan memiliki tas siaga bencana yang bisa langsung dibawa saat keadaan darurat. Tas ini sebaiknya berisi perlengkapan penting untuk bertahan hidup selama 1 hingga 3 hari. Isi utamanya meliputi air minum, makanan siap konsumsi, obat-obatan pribadi, pakaian ganti, selimut atau kain hangat, senter lengkap dengan baterai cadangan, power bank, serta peluit sebagai alat bantu meminta pertolongan. Sertakan juga masker, tisu basah, dan perlengkapan kebersihan sederhana. Jangan lupa menyimpan dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, ATM, buku kesehatan, serta salinan dokumen berharga lainnya dalam plastik anti air. Tempatkan tas di lokasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anggota keluarga. Ingat, persiapan kecil hari ini dapat membuat perbedaan besar saat bencana terjadi. Tas siaga bencana, siap selamatkan nyawa. Pesan ini disampaikan oleh RRI Loksemawe.

Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berita daerah berjaringan. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Sekda Aceh sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cimpala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sekda Aceh M. Nasir sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya dilaporkan TC Maludia Putri.
1: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian. Sekitar Rp2 triliun dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao dan karet.
2: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Ya, 9,7 miliar. Sedangkan sisanya kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Ya. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin ya.
1: Adapun bantuan senilai Rp2 triliun tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Kodam Iskandar Muda terus memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebar luasan informasi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kodam Iskandar Muda menggelar pertemuan dengan insan pers Banda Aceh di Gedung Iskandar Muda Makodam Iskandar Muda, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol Infantri Tommy Firmansyah, beserta jajaran. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan media online, televisi, radio, dan media cetak di Banda Aceh. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers. Wakil Kapendam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers perlu terus diperkuat agar berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dapat tersampaikan secara luas.
4: Antara Kodam dengan insan pers yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan insan pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.
3: Menurutnya hubungan yang baik antara institusi TNI dan media akan mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang serta mampu membangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan yang positif dan edukatif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutha Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode jacking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayo Luas yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
6: Kita ada jacking, Pak. Jacking 1,5 meter ketinggian jembatan.
5: Sama normalisasi, Pak. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya.
7: Iya, akan dicari solusi, Pak.
5: Wapres Gibran Rakabuming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayo Luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar Bunda PAUD benar meriah dorong pendataan anak putus sekolah lewat program Wajib Belajar atau Wajar 13 tahun. Selengkapnya dilaporkan rekan Bambang Syaputra.
8: Bunda PAUD Kabupaten Bandar Meriah Mutia Fauziah Tagor membuka sosialisasi program Wajib Belajar Wajar 13 tahun, pengenalan aplikasi Pijar serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Setda Kab Bandar Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengawas PAUD dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bener Meriah. Mutia Fauziah Tagor menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Menurutnya, Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda PAUD di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah. Selain melakukan pendataan, Bunda PAUD juga diharapkan mencari penyebab anak tidak bersekolah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutha Raja Banda Aceh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. BUMG Sabang Merauke, Gampung Cot Bau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas sekitar 1 hektar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
10: Dan usaha milik Gampong BUMG Sabang Merauke, Gampong Cotbau, terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas 1 hektar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pakan ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis potensi desa. Ketua BUMG Sabang Merauke, Gampong Cotbau, Hendra Noviar mengatakan, budidaya jagung pipil merupakan program yang dianggarkan untuk tahun 2026. Menurutnya, keberlanjutan program akan disesuaikan dengan perkembangan pasar setelah panen perdana. Sementara itu, program budidaya cabai tetap dilanjutkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang telah berjalan sejak tahun 2025. Hendra menerangkan jumlah tanaman jagung pipil yang dibudidayakan mencapai sekitar 10.000 batang. Masa tanam hingga panen berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Pohon jagung akan dipotong bagian pucuknya, kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air sebelum didistribusikan dan dipasarkan.
11: Jagung pipil ini kan salah satu program ketahanan pangan yang memang penggunaannya itu biasanya untuk pakan ternak. Pakan ternak itulah nanti mengarah kepada yang namanya nabati. Nabati yang juga tentunya juga lagi ke program ketahanan pangan.
10: Hendra menilai perkembangan tanaman sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum menetapkan target keberhasilan secara khusus. Berdasarkan hasil analisis sementara, program budidaya jagung pipil dapat dikatakan berjalan sesuai harapan di BUMG Cotbau.
11: Untuk pemasaran kita coba koordinasi dengan Banda Aceh dan melalui agen-agen, tapi sampai sekarang ini memang kita masih mencari kira-kira kemana arahnya nanti jagung ini akan kita pasarkan.
10: Terkait pemasaran, Ketua BUMG Sabang Merauke, Gampong Cotbau menilai pihaknya terus menjalin koordinasi dengan sejumlah agen serta menjajaki peluang pasar di Banda Aceh. Hingga kini, BUMG Cotbau masih berupaya memperluas jaringan pemasaran agar hasil panen jagung pipil dapat terserap secara optimal dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Gampong Cotbau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRIC wilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjaga mata hati. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Bayangkan wajah di aku. Marion Jola, rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Aku dan mahal ini, bawa dia kembali. Oh, Tuhan, tolonglah, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, gak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
2: Ada,
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
4: Ada,
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu, bersatu.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
9: Engkau, kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan.

0: Hadis Riwayat At-Tabrani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada manusia jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
1: In

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura.
0: Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka berupa surga dan pakaian sutra.
1: Mut-

0: Di dalam surga, mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan. Di sana mereka tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: وَيُطَافُ

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila.
0: Dan di dalam surga mereka diberi segelas minuman yang bercampur jahe.
1: Aynan fiha tusamma salsabila.
0: Dari sebuah mata air dalam surga yang dinamakan salsabil.
1: Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an manthura.
0: Dan mereka dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, maka kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara yang bertaburan.
1: Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan dalam surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: 'Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq.

0: Para penghuni surga berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang suci.
1: Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura.
0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila.
0: Dan pada sebagian malam, maka bersujudlah kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari akhirat yang berat di hadapan mereka.
1: Nahnu khalaqna

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti yang serupa mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentulah dia akan mengambil jalan menuju kepada Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima.
0: Allah memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan adapun orang-orang yang zalim, Allah menyediakan bagi mereka azab yang pedih.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berpitik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Ya. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh EIA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung.
5: Pakai rompi pink ya, Pak. Febri.
6: Banget.
5: Pak Febri.
3: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
7: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
6: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
7: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
8: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
7: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
11: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
12: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
13: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disue. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
12: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
14: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
15: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
14: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
15: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
16: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
15: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
17: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
15: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari

bulan ini, dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea. Tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tempat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nirabdul, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Engkau.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ya 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, gak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada,
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
1: Marcel, Firasat.
6: Cepat pulang, cepat kembali.
1: Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
10: Cinta.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
1: Yang lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Ingin bersama-sama.
0: Liodra, Teganya Kau.
1: Bayangkan wajah di aku.
0: Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.
1: Aku menyesal telah membuatmu menang.
0: Dan mahal ini, Bawa Dia Kembali.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali.
0: Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wabarakatuh. Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Telah kita dengarkan tadi warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan ini adalah malam ketiga Yuna menemani Anda. Dari Rabu malam, Kamis malam, dan hari ini Jumat malam, kembali bersama Yuna sampai dengan jam 12 malam nanti. Dan setelah warta berita, kita akan segera mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Dan juga nanti kita lanjutkan dengan mendengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Fak Fak dengan judul Di Balik Bulir Harapan. Ya, nanti lanjut juga untuk siaran kita hiburan dan informasi. Dan nanti Ruang Rindu, ternyata kita diberikan kesempatan untuk lagu-lagu era 80-an, era 90-an. Jadi untuk Anda pecinta lagu-lagu lama, kalau kemarin sudah bermain di era 2000-an, ya ini kita mundur lagi ke era 80-an dan 90-an. Boleh lagu Indonesia, boleh juga lagu-lagu mancanegara. Yuna yang masih kurang sehat tapi masih semangat juga untuk menemani Anda dengan suara yang ya terganggu dengan batuk ya. Banyak juga teman-teman saudara-saudara yang batuk. Jadi bersemangat terus untuk Anda yang terus beraktivitas di tengah cuaca yang panas. Kemudian juga keadaan masih baik-baik saja. Jadi kesehatannya tetap dijaga ya. Selamat malam untuk yang ingin mendengarkan lagu-lagu cinta, boleh lagu-lagu Cina. Lagu Cina, lagu Arab, ya ampun, kenapa sih? Apa masalahnya ini orang enggak ngerti Yuna ya. Langsung saja dari studio Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Loksmawe. Yuna ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Nanti kita lanjutkan dengan drama radio dari RRI Fak-Fak dengan judul Di Balik Bulir Harapan. Dari studio Yuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari.
3: Titik inspirasi. Titik inspirasi.
4: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

0: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana .
1: Pak Lukas, apa kabar?
2: Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
0: Bapak apa kabar baik anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
2: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
0: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
2: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, bapak.
0: Dulu banyak anak muda juga yang bilang begitu, tapi akhirnya dong tetap pergi.
2: Tapi saya mau buktikan bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
0: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
2: Kayaknya ketong harus fokus di ketahanan pangan, bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
0: Kupu ide bagus sekali, anak.
2: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk, nanti BUMDES yang siapkan.
0: Bapak dukung kau, Samuel. Dan bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
2: Terima kasih bapak Lukas. Saya mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kusuh berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
0: Tapi masyarakat dong supercaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang. Hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
0: Puji Tuhan, tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Ibu pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa Pak Luka, Samuel? Panen kali ini berhasil toh?
0: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa itu jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
0: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
0: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita pu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
2: Ada kawan.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu insan hati bersatu.
1: Marcel, Firasat.
2: Cepat pulang, cepat kembali.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 10 juta rupiah.
1: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, nak? Kan mama selalu kasih uang buat kamu.
2: Kurang, ma. Aku minta maaf ya, ma.
0: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
2: Ma, ma, tolong, ma.
1: Amar, Amar.
0: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan.

0: akan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta.

0: Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
1: Yang lama di sini, menjaga muka patah hati.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Ku ingin bersama-sama.
0: Liodra, Teganya Kau.
1: Bayangkanlah jadi aku.
0: Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.
1: Aku menyesal telah membuatmu menang.
0: Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
1: Oh Tuhan, tolonglah, bawa dia kembali.
0: Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
1: Marcel, Firasat.
2: Cepat pulang, cepat.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
6: Aku menyesatlah membuatmu.
0: Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
7: Oh Tuhan, tolonglah, bawa dia kembali.
0: Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loxma Way. Kembali Anda bersama kami di frekuensi kesayangan Anda. Dan malam hari ini kita masih sama dengan kemarin. Kita akan membuka kesempatan untuk request, salam-salam, sekaligus juga mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan, Anda ceritakan di hari yang berat hari ini. Anda berjumpa dengan orang-orang yang menyebalkan, atau mungkin ada orang yang menyakiti Anda dengan sengaja, atau mungkin Anda pelakunya, Anda menyakiti hati orang tanpa sengaja, berkata-kata atau dalam bercanda ya, sering ada kalimat-kalimat atau sikap yang menyakiti gitu, boleh diceritakan. Namun untuk lagu-lagunya kita batasi. Kalau kemarin khusus lagu-lagu era 2000-an, kalau ini era 80-an, era 90-an, Anda boleh request, boleh ikut bergabung bersama kami karena ruang rindunya kita panjangkan durasinya. Jadi siapa yang sedang merasa rindu, yang ingin saling menyapa, boleh langsung bergabung bersama kami di 08 11 67 15 893. Mang Suyono terima penelpon pertama kita. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yunari.
0: Halo, siapa nih? Suaranya Bang Denny bukan sih?
1: Iya, benar sekali.
0: Tuh, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dari lebih sehat dari tadi malam.
0: Iya, berarti lebih baik, lebih lega, lebih plong. Dan udah bisa move on, belum?
1: Udah bisa move on bekas Bu Guru Eli tadi malam.
0: Wih, mantap. Dikomentarin sama Bu Eli, benar. Jadi solusi apa yang bisa diambil tuh, Bang Denny?
1: Solusinya ya move on.
0: Oh gitu ya, move on. Terus kalau Bu Eli kan ada guru BK, guru bimbingan konseling, yeah, seorang psikolog. Bang Denny punya nggak, dikelilingi nggak orang-orang yang ahli di bidang psikologi?
1: Ya, sejak tadi malam itu mencoba browsing-browsing, cari guru-guru apa konseling.
0: Dapat.
1: Iya, tapi kesannya orang kalau dengan psikolog itu kesannya kayaknya kita ini
0: stres ya,
1: sakit gitu, padahal iya stres gitu ya.
0: Kayak sakit jiwa ya.
1: Iya, harus padahal bukan Kak ya.
0: Kalau menurut Yuna sih itu sudah masuk ke kategori sakit jiwa sih. Maksudnya sakit jiwa di sini, yeah, ada yang terganggu kan, tidur jadi nggak tenang, pikirannya juga nggak nyaman gitu. Bukan berarti gila dalam tanda kutip stres, tapi ada hal yang mengganggu kenyamanan. Jadi kita butuh tuh, yeah, orang-orang yang mengerti dan paham soal hati. Ya.
1: Tapi soal makan saya satu hari 3 piring loh.
0: Tetap ya, enggak ganggu.
1: Iya.
0: Enggak merusak mood makan ya?
1: Enggak, cuma pikirannya aja.
0: Oh gitu. Berarti sudah mulai ikhlas dong ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu lagunya karena malam saya ini kenapa? Karena
1: kalau
0: apa?
1: Kalau Stinky boleh. Ke Stinky boleh enggak?
0: Boleh, boleh. Yang mana tuh?
1: Mungkin kah?
0: Boleh, tapi harus ada alasan kenapa pilih lagu itu.
1: Karena dari liriknya kan itu cinta jarak jauh.
0: Oh, jadi selama ini yang dijalankan long distance.
1: Iya, kan dia orang Aceh kemarin.
0: Oh iya, iya. Kirain orang, jadi
1: dia
0: menetap.
1: Dia orang Lok Sulawesi juga.
0: Menetap di sana.
1: Saya di Medan, dia di Lok Sulawesi.
0: Memang selalu jarak jauh, ketemunya juga jauh.
1: Saya malah suka pacaran jarak jauh, Mbak. Kalau dari
0: waduh.
1: Saya lebih suka LDR gitu.
0: Bahaya nih, Yuna harus harus belajar ini. Karena Yuna adalah orang yang garis keras untuk mengatakan tidak untuk LDR. LDR artinya putus.
1: Iya.
0: Kalau menurut
1: putus,
0: Yuna,
1: ya?
0: LDR adalah putus. Kenapa? Karena Yuna gak mampu.
1: Yuna karena kalau bisa pacaran dekat, terlalu dekat juga rasa cemburu itu kadang-kadang besar loh, Mbak.
0: Kalau jauh lebih dong.
1: Iya, tapi nggak lebih payah daripada dekat gitu.
0: Oh, lebih sering kecemburuan itu.
1: Iya, bisa periksa-periksa HP.
0: Betul,
1: gitu.
0: betul. Jadi apa lebih memungkinkan untuk cemburu-cemburuan ya?
1: Ya, cemburu-cemburuan lebih parah ketimbang jauh.
0: Ya,
1: kalau di jauh kan dia marah-marah di HP ya, tinggal tidur aja.
0: Oh gitu. Kalau Yuna susah, kalau udah ngambek, kalau udah berantem tuh harus kirimin jajan. Ya udah,
1: semua
0: jangan
1: umumnya cewek seperti itu.
0: Jangan marah lagi sayang, itu beli langsung coklat, beli aja tuh matcha dingin.
1: Coklatos, Mbak.
0: Gitu. Jadi daripada cowoknya tekor kan mikirin Yuna terus. Oke, oke. Semoga nanti ada jalan terbaik ya untuk Bang Denny ya.
1: Iya, pokoknya saya makasih banget lah sama Bu Guru Eli.
0: Is, mudah-mudahan Bu Guru dengerin Bu Eli, ada yang kirim salam nih Bu.
1: Iya, mudah-mudahan Bu Guru denger ya Bu Eli.
0: Solusinya ngena banget nih Bu.
1: Iya.
0: Oke, Bang Denny, terima kasih banyak. Ditunggu aja lagu Stinky-nya nanti Yuna putar ya.
1: Yo. Terima kasih, thank you.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Denny di Medan yang sudah bisa move on, alhamdulillah ya, setelah mendengarkan solusi dari Bu Eli, Bu Guru Eli di Lok Semawe, yang katanya harus membuka hati, melapangkan dada, dan move on segera dari hal-hal atau orang-orang yang ya bukan terbaik, berarti cari yang lain ya. Yuna coba terima lagi di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Yuna.
0: Selamat malam Kak Wahyuni di Grugo.
2: Ya, selamat malam juga.
0: Kenapa baru dengar suaranya? Kemarin malam gak ada kok Kak Wahyuni telepon.
2: 3 hari dah pergi. Ini masak di mana? Tunong.
0: Oh,
2: orang nikah.
0: Berarti
2: ada lihat, kan ada dinaikin kan di TikTok, ada lihat.
0: Berarti gak ini ya, gak dengerin siaran Yuna dong.
2: Baru malam ini, baru kemarin pulang.
0: Metua. Yuna Rabu siaran malam, kami siaran malam. Hari ini Jumat siaran malam lagi, tapi Kak Wahyuni enggak ada.
2: Fantastis, enggak ada siang, baru tadi meter radio enggak ada.
0: Waduh, enggak ketemu dong.
2: Yuna, ada lihat itu makanan yang dinaikin di TikTok itu punya Kak Wahyuni.
0: Apa nama TikToknya? Mana Yuna tahu, Kakak enggak bilang sih.
2: Oh,
0: apa nama TikToknya biar Yuna lihat?
2: Iya, ada di RRI, ada aku kirim.
0: Oh, enggak bisa. Yuna bukan adminnya RRI. Kakak kalau mau ngirim ya ke TikToknya Yuna Ari dong.
2: Karena enggak tahu. Semalam orang-orang umat enggak kirim ke RRI.
0: Jangan, Kakak kirimnya ke TikTok @yunaaria, YUNAARIA, Yuna Ari. Nah, di situ baru nanti Kakak lihat foto Yuna, baru Kakak kirim deh. Nanti kirim lagi ya.
2: Kirim lagi ya. Okay. Tapi semuanya udah komen.
0: Udah komen ya. Yuna belum lihat lagi. Coba nanti Kakak kirim ke Yuna ya. Emangnya ngapain?
2: Cicak Yuna apa tadi?
0: Yuna Ari.
2: Yuna Ari. Itu aja.
0: Gitu aja.
2: Ah, nanti ya. Habis nelfon Yuna.
0: Oke deh, ditunggu ya. Ini mau request lagu apa? Lagu barat boleh, lagu Indonesia boleh, lagu era 80-an, lagu 90-an. Boleh, silakan.
2: Kalau Kak Wahyu nih, ya enggak lah lagu barat.
0: Lagu Indonesia aja. Tadi ya, ada lagu Stinky. Ya. Mungkinkah?
2: Mungkinkah.
0: Kak Wahyu nih mau request lagu apa? Yuni Syara mau?
2: Enak lagunya.
0: Sangat enak.
2: Oh, sangat enak.
0: Atau terserah. Yuna lagi batuk ini.
2: Lagi batuk kenapa sayang?
0: Kebanyakan minum es.
2: Minum es.
0: Enggak lah, enggak tahu nih kenapa ya. Jadi gimana lagunya?
2: Apa aja boleh lah.
0: Ya?
2: Salam untuk Yuna. Semoga sehat, selalu batuknya hilang ya.
0: Amin. Makasih Kakak.
2: Oh, itulah udah 3 hari enggak dengar tadi.
0: Selamat ya, bergabung pergi. Kembali.
2: Oh, udah dipanggil di sana kan orang nikah.
0: Iya.
2: Katanya pergi 50 orang, tahu-taunya 116 orang.
0: Oh, hansip barangnya.
2: Karena nikah kan?
0: Gak cukup barang-barangnya ya.
2: Oh, lebih ke banyak menunya. Ada bebek dimasak putih, ada rendang daging, ada ikan panggang, ini ayam dicicip. cupcake. Ada cupcake, pokoknya banyak benua, ada udang lagi, ada ikan nongkol ditumis.
0: Gak mau dengar, gak sampai ke sini menunya.
2: Itulah, makanya di sana 3 hari, Mane Tunung tuh.
0: Oh, jauh ya? Mane Tunung.
2: Sini dekat Mane, mana ada jauh yang tempat banjir-banjir itu, yang dekat sungai.
0: Sawang?
2: Ini, di Mokstan itu, orang... Pintu barunya orang demikiran sebelah sini.
0: Oke.
2: Makanya. Baik. Dari di sana itu keponakan.
0: Saudara juga ternyata ya. Enak dia saudara. Punya saudara, punya kakaknya yang pandai masak.
2: Itulah dia udah dipanggil kan bantu ya. Mamanya dia di Malaysia nanti habis lebaran haji.
0: Kakak,
2: kan dia,
0: kakak
2: kan?
0: Lah jadi
2: anak
0: mamanya.
2: Dia tinggalnya di Jakarta dua-duanya sama suaminya.
0: Oh iya.
2: Kerja
0: iya.
2: Di sana di Bandung.
0: Mantap kali orang Bandung pula lagi ya.
2: Makanya.
0: Oke deh kakak ditunggu lagunya ya.
2: Udah.
0: Nanti Yuna pilih ya.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada rasa curiga menghantui.
0: Kawah Yuni di Grugok katanya 3 hari 3 malam ya. Kalau Yuna lelah dengan siaran malam terus-terusan. Kalau Kawah Yuni lelah karena harus masak untuk keluarga yang sedang pesta pernikahan ya. Tetap jaga kesehatan ya Kawah Yuni, jangan sampai sakit seperti aku. Yuna gak sakit, cuma batuk aja. Siapa lagi yang ingin bergabung silakan. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, malam juga.
0: Siapa nih?
4: Udah gak tau lagi ya.
0: Siapa namanya?
4: Ani.
0: Kak Ani.
4: Ya masa lupa.
0: Oh gak lupa dong, cuma namanya kok belum disimpan ya di sini ya.
4: Oh gitu.
0: Kak Ani dan juga Bang Riki, si kembar lima. Apa kabar? Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuna apa Yuni nih?
5: Oh, Kak Yuna.
4: Salah teringat sama Kak Yuni.
0: Oh, bisa jadi, bisa jadi Kak. Itu udah mulai tanda-tanda tuh Kak.
4: Udah gak bisa dipercaya lagi kayaknya ya.
0: Mulai gak fokus dia Kak.
4: Itulah. Udah mulai jahat nih ya.
0: Iya,
5: Yuna sehat dong.
0: Enggak, Yuna lagi batuk nih.
5: Nah, itu nanti kan pulang Kak Yuna kan. Nasi itu diberi-berin ambil 2 sendok kan. Nah, udah tuh direndam nanti taruh di embun nih di luar gitu Kak Yuna.
0: Oh gitu. Terus kapan dimakan?
5: Nah, besok pagi.
0: Nasi putih.
5: Besok pagi Kak Yuna kan. Kak Yuna ambil sendok sendok apa gula sendok kecil. Taruh garam kecil dah kacum. Kak Yuna minum, makan terus nasinya.
0: Oke deh, dicoba. Aduh.
5: Tapi 3 pagi ya.
0: 3 kali ya.
5: Nah, 3 kali pagi gitu.
0: Oke, siap. Insya Allah. Mudah-mudahan nggak hujan.
5: Mudah-mudahan nggak kecil aja ya. Iya. Nah, coba 3 kali ya, pagi-pagi ya.
0: Oke deh. Siap, bos.
5: Aku tengok suaranya macam surat itu.
0: Karena tenggorokannya gatel.
4: Iya. Minum air hangat, pula gitu.
0: Udah, jadi Yuna...
5: Ini apa temanya, Kak Yuna?
0: Temanya malam hari ini adalah apa yang kamu lakukan jika kamu tahu orang yang baik kepadamu, orang yang juga kamu baik sama dia, tapi ternyata di belakang dia jahat. Tapi dia di depan baik. Dia di depan kita baik. Iya, dia senyum, dia ramah. Tapi di belakang dia jahat. Nah, apa yang harus dilakukan? Coba dari Kak Ani dulu, silakan Kak Ani.
4: Tapi kita nggak pernah gitu.
0: Kak Ani nggak pernah punya pengalaman.
4: Kalau
0: Bang Riki ada nggak pengalaman kayak gitu?
5: Kalau Mariki ya ada teman, tapi ya kayak mana Mariki ya cuek-cuek aja Mariki gitu.
0: Jadi nggak usah dijumpai orangnya, dimarahi atau ditegur gitu.
5: Untuk apa itu marahi? Cuek-cuek aja kak Yuna.
0: Maksudnya gini loh bang, kita bilang sama dia kan, hey, aku sebenarnya tahu kamu di belakang aku tuh gini. Aku cuma pura-pura nggak tahu aja, tapi aku sakit hati loh. Maksudnya kasih tahu lah bahwa kita tahu dia jahat gitu. Perlu nggak?
5: Ya perlu. Tapi kan nanti kan jadi panjang kak Yuna, jadi kita
0: berantem gitu. Iya betul. Jadi solusinya? Ya,
5: kan kita silakan sama Tuhan aja gitu.
0: Jadi diam-diam aja nih.
5: Iya, nah kita silakan sama Tuhan aja.
0: Pura-pura nggak tahu aja.
5: Nanti kalau kayu bilang kan kayak gitu, ya kan kita bisa jadi jabatan karang gitu. Karena gara-gara entah gara-gara pacar gitu kan, kita kan sering gitu kan. Jadi gara-gara pacar kita udah sisi paham. Kadang-kadang pacar itu kan suka sama Bariki, ya nggak suka sama kawan itu kan gitu. Kadang-kadang kan perempuan mah gitu, ada nasir-nasir gitu kan. Nah udah kita cuek aja, nanti kita kasih amanah gitu sama perempuan itu. Koran begini-gini kan gitu.
0: Oke deh.
5: Jadi kan kita jangan rapat lagi sama perempuan itu.
0: Nah, gitu langsung jaga jarak ya. Oke. Gitu sarannya ya, nggak usah. Kalau Bang Denny kemarin tuh dia masalahnya lebih ke ini sih, putus cinta, dia ditinggal sama pasangannya, terus dia belum bisa move on, hatinya sakit, terus gimana caranya? Dia udah dapat sih solusinya.
5: Gitu. Pak ya kan pernah kita wajan balik ini kan jarak jauh sama Mariki sama Ani kan. Kalau Bang ini kan Medan sama Lusmawe kan.
0: Iya, kalau Bang Riki?
5: Kalau Mariki itu kan baru sama Sigri.
0: Lebih jauh lagi.
5: Satu hari satu malam naik bos.
4: Tapi kan tetap sih kayak gitu, sayanglah kalau disakitin biar jauh.
0: Iya, kan udah lama bertahan, tapi lebih memilih yang lain kadang.
4: Enggak lah, tapi kan tetap ya dua-duanya kayak gitu.
0: Kalau Kak Ani sama Bang Riki udah berapa lama?
4: Udah 2 tahun malah.
5: Lebih
4: kurang.
0: Lebih dari 2 tahun?
4: Iya. Alhamdulillah.
0: Aman aja.
5: Kami semuanya, kalau masuk radionya, kakak, kan di Bandar Aceh masuk radio sama-sama. Nah, udah tuh di Aceh Seniang, kami masuk sama-sama. Nah, di Pekanbaru, kami masuk sama-sama. Dadu di Katengon masuk sama-sama.
4: Itu lo Sumawe masuk.
5: Sumawe sama-sama sama Kak Yuna tuh.
4: Saling menjaga lah Kak Yuna.
0: Jadi udah lama juga ya berdua, udah 2 tahun ya. Semoga langgeng ya kakak dan abang ya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini ya. Sudah berbagi cerita cinta dan membuktikan bahwa cinta jarak jauh ternyata bisa bertahan juga ya.
5: Lagunya Kak Yuna.
0: Boleh. Berarti kan boleh jadi satu tema juga Yuna nanti kalau siaran malam lagi. Yuna angkat tema tentang cinta jarak jauh ya nanti ya.
5: Iya.
0: Oke deh.
5: Lagunya jangan salah menilai Kak Yuna.
4: Jarak jauh.
0: Jangan salah menilai. Dari siapa penyanyinya?
5: Iya. Nah, lupa pula nih Kak Yuna.
0: Oke, boleh. Jangan salah menilai. Terus?
4: Halo.
0: Kak Ani?
5: Kak Ani.
4: Halo, Ani ini lagu Kak.
0: Apa tuh?
4: Izinkan aku menyayangimu.
0: Mantap. Dari Iwan Fales. Oke, ditunggu aja lagunya ya. Terima kasih kakak dan abang.
5: Ya, jangan lupa nanti bikin obatnya kak.
0: Insya Allah, insya Allah. Terima kasih sarannya ya bang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

0: Iya, ada yang nanya kenapa siaran Pro 1 jadi ajang curhat. Sebenarnya enggak, ini bukan ajang curhat yang seperti Anda pikirkan ya. Ini cuma jadi satu momen supaya enggak request-request biasa aja gitu kan. Bosen ya kalau cuma request-request aja. Makanya Yuna coba selingi dengan obrolan-obrolan santai aja. Bukan dari Lok Semawi Aceh Utara saja, namun penelpon kami juga ada yang dari Aceh Selatan ini sudah masuk ingin bergabung juga. Yuna sapa dulu nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu. Bersatu kenangan masa dulu. Dikenang masa saat ini.
0: Wow, wow, wow, wow. Pendengar lama memang beda ya. Ada Cek Herman di Aceh Selatan. Apa kabarnya Cek?
1: Ya, saya sendiri. Selamat malam. Kabarnya sehat dan baik sekali. Dan baik sekali.
0: Iya. Siapa yang paling dirindukan hari ini?
1: Ya kalau untuk sekarang ini kalau dibilang yang paling dirindukan tentu boleh dibilang bisa jadi orang lama juga kan. Juga bisa jadi orang yang sudah menjadi panutan hati walaupun dia untuk saat jauh dari apa dari sisi.
0: Siapa?
1: Juga kita rindukan walaupun dia pulang kan gitu.
0: Siapa sih orang itu?
1: Ya.
0: Rahasia nih.
1: Semua itu
0: nih
1: kan mempunyai kenangan lama dong.
0: Oh iya dong. Jadi
1: ya, makanya saya bilang kalau yang baru tentu yang kita miliki sekarang. Kalau yang lama, yang sudah lama nggak jumpa, bisa jadi mantan, bisa jadi teman.
0: Betul.
1: Semua kita merindukan sesama insan, tapi meskipun kerinduannya ada bermacam-macam, ada perbedaan-perbedaan kan itu.
0: Kadarnya berbeda-beda ya.
1: Kadarnya berbeda-beda, ada kadar air 15, ada yang 12% kan gitu.
0: Enggak, kita lagi bahas kadar rindu nih, bukan kadar air ya.
1: Oh, kadar rindu. Iya juga. Iya juga.
0: Aduh. Ya udah. Ini kita malam ini mau request lagu-lagu mancanegara sih sebenarnya, lagu-lagu era 80-an, 90-an. Tapi kalau lagu Indonesia juga.
1: Oh iya, saya Scorpion Holiday aja.
0: Wis, mantap. Ada kenangan mungkin dari lagu itu?
1: Iya.
0: Ada enggak?
1: Makanya saya bilang, adalah.
0: Apa tuh?
1: Makanya.
0: Kenangan bersama mantan.
1: Kenangan bersama mantan. Jika kita pahami, jika kita resapi, rasanya ya baru tadi, baru sedetik lewat apa yang terjadi bersama dia. Tapi setelah kita berpaling ke belakang, setelah kita amati tahu gitu, sudah 5 tahun atau sudah 10 tahun gitu ya.
0: Wih.
1: Waktu ini cepat kali berputar.
0: Waktu berjalan.
1: Waktu berputar kembali.
0: Betul. Jadi nggak sadar gitu ya, kita dulu pernah saling mencintai, saling menyayangi, tapi waktu berjalan begitu cepat ya.
1: Waktu begitu cepat berjalan. Makanya saya ketika mengingat masa-masa lalu, kadang-kadang. Ini sering GR sendiri loh, ini apa ya, apa enggak ini kok
0: apa?
1: Bisa seperti ini ya,
0: kenapa
1: kan gitu.
0: Kenapa GR
1: gini, mengingat kenangan itu loh, rasanya seperti yang saya bilang tadi, rasanya baru tadi, tapi setelah kita pahami, setelah kita ingat-ingatkan, sudah 10 tahun yang lewat. Kenapa? Jadi kadang-kadang ketika mengingatkan kenangan indah bersama dia, rasanya dia di samping atau di depan gitu loh.
0: Tapi ternyata semua sudah berubah. Dia sudah bukan lagi yang dulu, ya.
1: Ya, semua.
0: Kau bukan yang dulu lagi.
1: Betul. Semua waktu menjawab, kamu bukan yang dulu lagi, dan aku juga bukan yang dulu lagi, gitu. Semua dijawab oleh waktu, menurut saya, Mbak Yuna.
0: Betul. Jadi waktu yang akan menjawab, baik.
1: Ya. Baik itu yang yang tadi percintaan jarak jauh itu udah ada dua pasangan saya dengar tadi.
0: Iya.
1: Kak Ani sama Bang Ricky, juga Bang Deni sama
0: ayangnya.
1: Bu Eli.
0: Bukan.
1: Siapa?
0: Bukan. Bang Deni itu curhat. Terus Bu Eli, Bu Eli yang ngasih solusi.
1: Oh, kirain dia yang jadi ininya, jadi
0: bukan, tolong dong.
1: tapi sorry lah Bang Deni, saya salah.
0: Kaget.
1: Salah memahami.
0: Kaget gitu. Bang Deni dengerinnya.
1: Jadi, salam. Sebentar, jangan tinggalkan dulu.
0: Oke. Cek Herman mau lanjut dulu? Oke. Sepertinya Cik Herman sedang ada telepon ya, atau sedang ada keperluan ya. Gak apa-apa, nanti telepon balik aja, Cik. Sekarang Yuna putar lagu dulu aja. Ini ada 3 lagu soalnya kan. Ada lagu Jangan Salah Menilai, ada juga lagu, ya ampun lupa Yuna tuh kan. Nanti ada Yuni Syara juga. Yuna ingat-ingat dulu tadi lagu Kak Ani apa ya? Kak Ani lupa Yuna. Wala sekali. Siapa yang ingat tolong dong. Yuna tadi lagi nyari-nyari soalnya lagunya. Terus ada lagu Holiday juga. Oke, Yuna coba putarkan lagu dulu ya. Nanti kita akan balik lagi, kita ngobrol lagi. Waktu

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe. Lagu Holiday dari band rock asal Jerman Scorpions. Ini lagu yang dirilis tahun 1979 yang bercerita tentang keinginan seseorang untuk melepaskan diri dari kepenatan hidup, dari kesepian dan juga dari rutinitas dengan mengajak orang-orang yang dicintainya pergi berlibur bersama. Dengan judul Holiday, di balik musiknya yang lembut ya melankolis, ternyata lagu ini punya makna emosional yang cukup mendalam. Lagu yang direquest oleh Cek Herman di Aceh Selatan tadi yang teleponnya sempat terputus karena ada keperluan mendadak.

0: Yuna masih menunggu dan memberikan kesempatan untuk Anda berinteraksi bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu. Jadi siapakah yang ingin mendengarkan lagu era 80-an, lagu era 90-an? Anda bisa langsung saja hubungi kami di nomor WhatsApp 0811 67 15 893. Tidak ada pembahasan khusus sebenarnya ya, cuman kalau ada yang ingin disampaikan dalam program Ruang Rindu ini boleh. Misalnya request lagunya ini mengingatkan Anda kepada seseorang, lagunya atau vibes dari lagunya, terserah. Yuna coba terima penelpon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Toyib.
0: Ya ampun Bang Toyib, masih hidup.
1: Alhamdulillah masih.
0: Yuna kira udah ya, pergi
1: betul. Alhamdulillah masih hidup, betul ya kan?
0: Takut Yuna. Yuna kira udah pulang kampung, karena kan udah 3 kali lebaran, 3 kali puasa gak pulang kan?
1: Hampir gak pulang kemarin tuh.
0: Makanya Yuna tanya, masih ada? Ya, masih.
1: Kan kampungnya kintir kemarin tuh.
0: Aduh, Bang Toyib, Bang Toyib. Gimana Bang? Malam hari
1: Bang kena banjir.
0: Itulah Yuna kira udah terapung-apung Abang tadi mana? Rupanya masih ada ya Bang.
1: Itulah. Ya ada, kan ada BPBD.
0: Walaupun sempat ngungsi kayaknya kemarin ya Bang ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Selamat kali kemarin juga.
0: Iya ya, tapi jadi ya. Udah bangkit ya sekarang, udah bangkit dari bencana kita ya.
1: Tapi sedap juga, itulah kenangan, pengalaman.
0: Apa tuh? Ada pengalaman apa dari bencana kemarin?
1: Ya banyak lah, banyak.
0: Pengalaman
1: kenangan.
0: Pengalaman terombang ambing.
1: Iya. Yeah.
0: Pengalaman nolong orang.
1: Mandi lumpur.
0: Terus dapat bantuan yang biasanya bantu orang, kali ini dibantu sama orang gitu ya.
1: Iya, ganti-gantian.
0: Ganti-gantian, itulah kehidupan ternyata. Berputar terus dia.
1: Iya, putar balik.
0: Putar balik. Iya, makanya gak ada yang perlu kita sombongkan.
1: Sedang
0: kan
1: parkir, putar balik.
0: Oh, jiwa parkirnya meronta-ronta ya.
1: Iya.
0: Oke, malam hari ini kita khusus ruang rindunya untuk lagu-lagu era 80-an, era 90-an. Ah, ada
1: ini sedap nih.
0: Lagu biar apa? Lagu yang membuat Bang Toyib rindu dengan seseorang. Siapa? Lagu apa?
1: Elvis Presley.
0: Oh, boleh. Judulnya apa?
1: In-House Rock.
0: Apa?
1: In-House Rock.
0: In-House Rock.
1: Jailhouse.
0: Oh, jailhouse. Jail ini apa? Penjara.
1: Iya.
0: Janganlah ingat, ya, betul, ya. Jangan ingat kenangan lama lah.
1: Bukan kenangan lama, ini kan mengingat yang kemarin itu, yang di dalam penjara kan kena banjir.
0: Oh.
1: Jadi pada kabur gitu.
0: Ada juga kejadian kayak gitu.
1: Oh, banyak memang di sini.
0: Oh ya Allah.
1: Kan lihat di dalam sel itu kemana cerita juga.
0: Kayak mana caranya ya?
1: Kena banjir.
0: Betul. Mau dilepas masih tahanan.
1: Emang fakta itu lagunya.
0: Mau dilepas masih tahanan. Gak dilepas tapi kondisinya sedang tidak baik-baik saja.
1: Kondisinya ya kena banjir apa yang mau dilepas.
0: Iya. Ih, kenapa ya kita gak update?
1: Jebolin apa itu? Apa semua dijebolin?
0: Yang penting bisa selamat.
1: Kita melawatkan diri.
0: Oh iya ya, terus masalah hukumnya seperti apa tuh kelanjutannya? Kan pada kabur atau balik lagi gak mungkin balik kan?
1: Gak mungkin orang udah
0: lepas?
1: Gak mungkin lagi udah kabur loh.
0: Betul.
1: Datanya kan pada hilang.
0: Data-datanya juga udah gak ada kan?
1: Iya.
0: Oh, CCTV juga mau dicek udah gak ada, gimana tuh?
1: Mana bisa, udah mati lampu duluan.
0: Ya ampun, betul. Ini jadi satu, ini juga nantilah Yuna coba sama teman-teman dari wartawan RRI untuk bahas tentang ini, ngajak ngobrol kalapas mungkin gimana ya kondisi,
1: iya
0: kan?
1: Belum ada itu,
0: belum pernah dibahas.
1: alternatifnya belum ada itu.
0: Solusinya seperti apa dan kondisinya seperti apa gitu ya?
1: Ya itulah, dikupas tuntas itu maunya.
0: Boleh, boleh, boleh. Nanti kita coba sampaikan saran ke tim pemberitaan dalam agenda setting kami ya. Oke bang, request lagunya udah Yuna catat nih. Jadi cerita di balik lagu ini hanya mengenang atau mengingat kembali kondisi para tahanan ya. Gak ada cerita lain di balik lagu ini untuk kenangan pribadi, Bang Thoyyib?
1: Kenangan pribadi gak ada, cuman kawan-kawan ada juga yang
0: jadi korban.
1: Itu, gitu. Nah, korban itu tadi.
0: Korban bencana banjir.
1: Bukan, maksudnya kan kawan kan
0: kerja.
1: Itu gitu.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Ngerti kan maksudnya kan?
0: Ngerti, ngerti.
1: Ah, iya. Oke.
0: Okay. Aku takut.
1: Kan dia manusia juga sama kayak kita.
0: Iya sih. Oke, okay, ada salam-salamnya enggak, Bang?
1: Salamnya untuk kita berdua aja. Aku kangen.
0: Aku enggak. Aku kangen, aku enggak. Ya udahlah ya. Pusing aku nih. Lagu Elvis Presley-nya ditunggu aja ya.
1: Iya. Terima kasih ya.
0: Oke, selamat malam Bang Thoyyib. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kebetulan ada kesempatan untuk request di lagu era-era 80-an, era 90-an ya. Jadi dimanfaatkan dengan baik ini request lagunya. Kalau tadi kita dengar Holiday dari Scorpions, bentar lagi kita dengar Elvis Presley di lagu Jailhouse Rock-nya. Oke, baiklah. Yuna coba terima lagi penelpon di 08 11 67 15 893. Assalamualaikum. Kalau udah suara kecil, suara kayak mau ngantuk, nggak ada lain nih, pasti orang matang nih.
2: Ya kali.
0: Kan betul, Kak Yuna pegah. Pasti ini adalah orang matang yang karap tengut, hana jadeh tengut, gara-gara ada Kak Yuna di persatu. Oke, ada Ina. Apa kabar Ina?
2: Kurang
0: sehat. Kok bisa sama kita berdua? Jangan-jangan menular ya batuk Kak Yuna untuk kamu ya. Jangan dong. Oke, okay, Ina, ini kan request lagu untuk malam ini kan untuk lagu-lagu era 80-an yang kamu belum lahir ini. Era 90-an ini Ina belum lahir. Berarti untuk lagunya enggak ada yang cocok dong, atau ada? Lagu-lagu lama yang Ina tahu. Nah kan banyak sih sebenarnya, kayak Vina Panduwinata gitu, nggak tahu ya. Krisya tahu nggak? Krisya
2: dari Niki Ardila kok.
0: Wah, boleh. Apa yang Ina tahu? Apa Niki Ardila?
2: Apa aja boleh.
0: Kalau Niki Ardila kan yang paling banyak dan paling sering di request itu kan Bintang Kehidupan. Terus ada juga ini apa namanya yang paling sering juga tuh, Mama Aku Ingin Pulang. Abis itu Seberkas Sinar, Sandiwara Cinta. Kamu pilih yang mana? Sandiwara Cinta ya. Oke, okay deh. Apa lagi tadi? Tadi sempat ada pembahasan sih Ina soal apa yang kamu lakukan kalau orang yang baik sama kamu di depan, kamu juga baik sama dia, tiba-tiba ternyata terbukti dia tuh jahat. Tapi gak bisa Kak Yuna tanya sama kamu karena kamu orangnya terlalu baik. Jadi kayak tadi malam aja jawabannya, aku nangis Kak, kayak gitu. Masa jawabannya nangis? Orang jambak lah. Kalau kamu gimana? Tapi gak mesti jadi orang lain. Seandainya ini terjadi pada Ina gitu, gimana Ina? Ina dipanggil, suruh cuci piring.
2: Halo.
0: Ah. Dibilang Ina, cuci piring, Ina, cuci piring.
2: Apa cuci piring malam-malam?
0: Jadi kenapa tuh dipanggil mama?
2: kalau mau adik.
0: Oh. Oke, okay, jadi jawabannya gimana, Ina?
2: Gak
0: salah kata, kan betul kan? Kayaknya udah yakin jawabannya kayak gitu. Kira kamu orang baik, jadi gak bisa kita tanya solusi. Paling sih udah sedih aja kak, udah. Kenapa? Kenapa?
2: Terkadang kita setia dengan dia, dia enggak.
0: Kita setia sama, enggak, ini bukan cerita tentang pacar. Ini cerita tentang pertemanan, boleh orang-orang.
2: Iya, iya, tahu.
0: Jadi
2: sama kawan.
0: Tapi dia enggak baik sama kita.
2: Iya.
0: Udah gitu aja. Oke okay deh, Ina udah Kak Yuna catat lagunya. Tapi kan setelah Kak Yuna cek lagi, lagu yang Ina minta nih beatnya terlalu kencang, terlalu keras lagunya. Jadi Kak Yuna ganti ya.
2: Terserah lah, kalau yeah. Enggak kopi, kopi aja lah.
0: Merpati Ben?
2: Kopi.
0: Apa?
2: Kopi Kak.
0: Kopi?
2: Oh.
0: Judulnya?
2: Surat Undangan.
0: Surat Undangan. Oke, okay. Tahu juga rupanya ya lagu-lagu zaman ya.
2: Ya, itu sedih lagunya Kak.
0: Oh, tentang apa kalau tahu?
2: Tentang cowoknya, dia kan udah nikah. Jadi undangannya pasti ke dia.
0: Oh, Poppy Mercury itu, lagu Poppy Mercury, kamu tahu gitu lagunya?
2: Iya.
0: Ya udahlah, udah batuk Kak Yuna nih. Oke, ditunggu aja lagunya. Terima kasih Ina, assalamualaikum. Selanjutnya siapa lagi? Lagunya sudah ada Elvis Presley. Ada juga lagunya, tadi gak jadi ya. Gak jadi nih ke Ardila, diganti Poppy Mercury Surat Undangan aja. Oke, baiklah, siapa lagi yang ingin bergabung dan juga ingin request untuk lagu-lagu era 80-an, era 90-an. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
3: Malam kembali.
0: Wah, suaranya dari Krunggukuh nih.
3: Iya, betul.
0: Betul. Yuna takut dimarahin lagi. Gak hafal ya suara saya ya. Tapi tadi gak ketemu.
3: Yuna?
0: Tadi gak ketemu Cek Mir.
3: Ya, gak kesana. Pagi ada kesana sama Ferry.
0: Tadi Bang Ferry ada, Cek Mir gak ada. Pagi katanya udah duluan ke kuburan istri ya.
3: Iya, ya, udah ngaji yakin tadi kan. Pulang.
0: Tapi Cek Mir, tahu gak kalau sekarang di sebelah kuburan Papa udah ada kuburan baru?
3: Ya tahu, baru 3 malam ini.
0: Ya, ini malam ketiga. Dan
3: ya,
0: Cek Mir, tahu gak itu siapa?
3: Mamanya, siapa namanya tuh? Mamanya.
0: Robi.
3: Iya, mama dia udah keluarnya ya.
0: Iya, penyiar Pro 1 juga kan?
3: Ya, gak salah ya.
0: Jadi
3: Adipalnya juga.
0: Betul. Jadi kan waktu Yuna tanya, "Loh, Robi itu kan kuburan papa aku." Iya, di sebelahnya Yuna. "Loh, itu kan bukannya udah untuk ibu Yuna?" "Ya Allah Yuna, astagfirullah, enggak boleh simpan-simpan kuburan. Mama kita panjang umur, astagfirullah, enggak boleh." "Emang iya ya? Maksud Yuna biar dekat gitu." "Oh, enggak ada dia istilah dekat-dekat-dekat kuburan umum, enggak boleh pilih-pilih." Kena marah ya Yuna. Emang iya ya? Terus gini,
3: dekat pun kan gak ketemuan orang tuh, cuma di akhirat ketemu.
0: Iya, cuma keluarga aja yang kayaknya nggak mau repot gitu. Ziarahnya mau deket-deket aja si Leng-Leng Tika Juhinan, nyak mangat katanya kayak gitu. Abis itu dibilang sama kawan-kawan kami, dosa, nah kayak gitu. Mama kita masih panjang umur, kita doain panjang umur. Masa udah pilih-pilih tempat kuburan kayak gitu, kena marah Yuna. Belum
3: disediakan tempat.
0: Iya, toh di sana juga kan udah beda suasana, situasinya udah beda alam gitu, udah nggak sama lagi kayak di sini ya, Cik Mir ya.
3: Ya betul.
0: Maafkan Yuna ya, sudah salah.
3: Sudah malnya bagus, baru jumpa di akhirat.
0: Baru jumpa lagi.
3: Ya, jumpa lagi.
0: Oh nanti ya, di alam nanti baru ketemu. Kalau di ya, alam kubur tetap nggak ketemu.
3: Enggak.
0: Walau sebelah sebelahan.
3: Ya enggak tahu. Enggak tahu orang tuh yang meninggal. Cuman orang tuh tahunya kalau kita ngirim doa aja.
0: Oh terasa ya. Berarti kalau kami kayak tadi misalnya ziarah anak-anaknya tuh papa terasa kali ya, tahu ya anak-anak
3: tahu,
0: itu datang gitu.
3: Tahu. Anaknya datang. Makanya pernah datang kasih salam kan. Baca ikhlas, baca yasin.
0: Betul.
3: Tahu deh tuh.
0: Terasa dia ya. Dan Yuna juga dengar amalan yang hanya bisa dilakukan orang yang sudah meninggal itu adalah berdoa. Bukan doa untuk dirinya sendiri, tapi doa untuk orang yang mendoakannya.
3: Ya.
0: Itu tuh dia masih bisa gitu. Kalau kita sering ngirimin doa, dia bisa doain kita juga di sini. Emang iya?
3: Enggak bisa.
0: Enggak bisa lagi.
3: Enggak ada hubungan lagi sama kita orang tuh, udah putus.
0: Oh, kita aja yang kirim doa, sedekah atas nama dia, syafaatnya kita minta sampai ke sana gitu ya.
3: Ya, betul.
0: Baiklah. Cik Mir, ternyata takjiah juga tadi ke rumah Robi.
3: Ada saja malam ketiga.
0: Malam hari ini ya. Baik, Cik Mir, ini malam ini kita requestnya untuk lagu-lagu yang
3: Ruang Rindu.
0: Lagu era 80-an, 90-an. Ada gak lagu yang ingin di request?
3: Cik Mir tuh pingin dengan lagu ini, Kak Yuna.
0: Apa tuh?
3: Pamber. Boleh?
0: Judulnya?
3: Judulnya Akhir Cinta.
0: Panbers. Kenapa lagu itu? Ada cerita tersendiri mungkin?
3: Ada cerita tentang masa-masa SMA dulu. Kena kecewa.
0: Ya Allah. Akhir Cinta judulnya?
3: Ya betul.
0: Berarti itu lagu ciptaan Benny Panjaitan?
3: Betul.
0: Keren-keren kan. Jadi lagu dengan mantan pacar? Yang sudah jadi istri, bukan? Cewek lain lagi?
3: Yang jadi istri orang.
0: Gak sanggup lah Yuna dengan dunia percintaan ini. Oh, ternyata ada ya zaman dulu kayak gitu. Cinta-cintaan.
3: Ya.
0: Terus dia jadi istri orang, terus masih ada kabar sampai sekarang? Enggak?
3: Gak tahu kemana karim.
0: Doain panjang umur aja ya, Cimir ya. Oke, okay, oke. Berarti ini kejadiannya kapan? Tahun 1980-an?
3: 80-an, 81-82 lah gitu ya.
0: 81-82 lah ya. Itu masih SMA berarti Cik Mir?
3: Iya, SMA.
0: Waduh, Yuna belum lahir lagi. Yuna kan masih kecil. Yuna masih kecil, jadi gak tahu yang gitu-gitu. Baiklah, Cik Mir, ternyata ada satu lagu yang punya kenangan tersendiri ya buat Cik Mir, lagunya Panbers, judulnya Akhir Cinta.
3: Oke.
0: Oke, nanti Yuna putarkan. Ada salam-salamnya Cik Mir, silakan.
3: Ya Yuna aja lah. Salam sehat ya.
0: Bang Ferry pandai kali dia. Di situ kita mau pulang, di situ dicegatnya minta nomor HP. Metua.
3: Udah dikasih.
0: Udah lagi. Langsung kasih HP-nya, disuruh isi sendiri nomornya. Mana bisa kita elakkan lagi?
3: Iya.
0: Kok pandai memang. Jadi
3: itu orangnya polos.
0: Polos kali dia.
3: Polos kan dia orangnya. Enggak suka bergaul dia.
0: Iya, makanya enggak yang aneh-aneh gitu ya. Orang baik-baik, asal syurganya. Kalau Yuna bilang tuh asal syurga. Oke, Cik Mir ditunggu aja lagunya ya. Dengerin Yuna sampai selesai di jam 12 malam nanti ya.
3: Jam 12.
0: Iya, tapi lagunya urutan kedua Yuna putar. Setelah Poppy Mercury ya. Eh, urutan ketiga ada lagu Elvis Presley dulu nanti.
3: Lagu mancanegara.
0: Karena kita sebenarnya kan lagu mancanegara, cuman kan mayoritas kita kurang banyak yang tahu ya untuk lagu-lagu mancanegara, makanya Yuna. Jadi Yuna gabung sama lagu Indonesia aja. Oke deh, terima kasih Cik Mir. Assalamualaikum, selamat malam. Satu penelpon lagi boleh Yuna terima ya, sebelum batuk Yuna menyala lagi. Karena kalau udah terlalu banyak bicara, biasanya batuknya akan kumat dia. Coba Yuna terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, malam tua.
0: Oh, nah Bang Nurib lah, go.
4: Iya, kalau sering. Ruang rindu, bagi rindu, memory dalam lagu.
0: Yes, mantap. Adakah lagu-lagu zaman yang membuat Bang Nurib ingat masa-masa dulu?
4: Lagu ini, Tangan Tak Sampai, dari siapa ya? Kalau nggak salah, Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan?
4: Ya.
0: Judulnya?
4: Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai. Coba Yuna lihat dulu, semoga ada lagunya. Kenapa request lagu ini?
4: Memang saya tak sampai.
0: Kalau Bang Nuri bukan
4: zaman
0: tangan
4: dulu.
0: Bukan tangan tak sampai, cinta yang tak sampai, kasih tak sampai ya.
4: Iya, tangan tak sampai.
0: Ini cerita tentang masa lalu ya.
4: Iya.
0: Oke, ingat gak tahun berapa ini kejadiannya, Bang Nurib?
4: Lihat 80-an ke atas
0: itu Bang Nurib masih kuliah SM, umur-umur berapa tuh? Umur-umur 20-an ya, 20 tahun, ada?
4: Itulah.
0: Sekitar gitu ya. Jadi mana dia sekarang, cewek itu?
4: Gak ada, dia di Sidin Tuan.
0: Ya Allah, kepura nih Mita yang Jio Pirone.
4: Ya bukan, jumpa di mana? Waktu saya ikut sekolah Braille di Medan.
0: Oh Braille, oh berarti tuna netra juga?
4: Iya.
0: Oke, jadi ketemu.
4: Dia bukan.
0: Oh dia enggak. Terus ketemunya gimana? Ngapain dia ke situ ke sekolah tuna netra?
4: Iya, sama kakaknya di situ.
0: Kakaknya tunanetra?
4: Kakaknya tunanetra, guru.
0: Oh guru, jadi dia temenin kakaknya terus kenal dong sama Bang Nurib. Terus pertanyaannya dari kandang ke si dempuan pubut?
4: Enggak, dia enggak ke si dempuan, dia di Medan juga, di Jalan Mandala.
0: Oh, ketemunya di situ?
4: Gitu, di rumah sekolah itu.
0: Ihi, terus kenapa enggak dilanjutin Bang Nurib?
4: Memang dia udah dipanggil pulang sama mamanya.
0: Oh dia nggak berlama-lama di sini ya? Di sana?
4: Lama, kebetulan dia udah setahun di situ. Dipanggil pulang sama mamanya.
0: Oh berpisahlah di situ?
4: Ya waktu itu kan kalau belum ada handphone.
0: Hubungannya sama lagu ini apa? Pernahkah kalian mendengar lagu ini bersama-sama? Atau mungkin kisah dari lagu ini cocok dengan kisahnya Bang Nurib?
4: Cocok lah.
0: Cocok ya, bukan karena pernah mendengar lagu ini berdua. Pernah ngomong gak? Pernah bicara?
4: Ya pernah.
0: Oh pernah. Orangnya lembut, baik, gimana orangnya?
4: Oh lembut orangnya.
0: Kayak Yuna dong.
4: Ya betul, persis.
0: Kok Yuna ragu ya?
4: Yuna ragu, karena memang Yuna, betul.
0: Karena lo kada lembut.
4: Ya, itulah maka saya bilang Yuna yang cocok jadi artis.
0: Yuna gak
4: bukan
0: cocok
4: jadi penyiar.
0: Oke, Bang Nurib, berarti lagunya mengingatkan Bang Nurib kepada seseorang yang saat ini sehat gak dia? Gak tahu kita ya, kabarnya gimana ya?
4: Kita nggak tahu lagi.
0: Kan sekarang udah ada HP, cari dong nomor HP-nya.
4: Ya, mana bisa kita cari HP.
0: Kenapa?
4: Kita bukan HP Android.
0: Oh iya ya, jadi nggak ada ini ya, nggak ada medsos atau apa gitu ya. Oh ya. Baiklah, kita doain aja lah kalau gitu. Mudah-mudahan sehat kakak itu. Kak apa namanya?
4: Amna Pulungan.
0: Amna, apa marganya?
4: Pulungan.
0: Pulungan, oh. Baik-baik tuh orangnya biasanya. Kalau orang Batak tuh baik-baik dia.
4: Ya.
0: Cuman tinggal kitanya aja. Kalau kita baik, orang pasti baik sama kita. Mau dia orang Jawa, mau dia orang Batak, mau dia orang Aceh, orang manapun. Maka semuanya ya, baik.
4: Saya waktu itu orangnya baik di situ.
0: Betul kan?
4: Nah, dia bisa kalau sama orang kasar nggak mungkin berteman ya.
0: Iya kan, dia pilih-pilih juga berteman sama orang baik kan. Ya. Jadi kalau kita mau kenal sama orang lembut, kita harus lembut juga, iya kan?
4: Ya.
0: Lembut
4: salju.
0: Hey. Alahai, Bang Nuri, Yuna nyo ya. Tengah batuk kok berat jo batuk. Kan doakanlah Yuna cepat sembuh ya.
4: Minum obat.
0: Obat udah, jeruk nipis udah, pakai madu udah, jahe, serai, mana-mana. Ya. Apa sih?
4: Daun saga, tahu daun saga.
0: Daun saga, gula?
4: Saga, daun saga.
0: Yuna taunya.
4: Kalau bahasa Aceh? Daun saga kalau bahasa Aceh.
0: Yuna taunya sage.
4: Itu saga yang anaknya kecil-kecil merah-merah anaknya.
0: Saga, daun apa di? Rusdi, daun saga daun apa? Bahasa Indonesia.
4: Daun saga kan?
0: Daun biji mata. Oh, bisa untuk obat mata ya?
4: Enggak.
0: Oh, bijinya kayak mata kucingnya. Oh iya iya iya.
4: Iya.
0: Oh, pohonnya di mana? Warna hitam bijinya.
4: Hah?
0: Bijinya warna hitam.
4: Bijinya
0: hitam merah.
4: Hitam merah ya.
0: Oh. Ada nih sama operator Yuna di kampungnya ada katanya. Besok bawa.
4: Ya.
0: Besok. Pakan.
4: Itu di rumah terus diambil sarinya. Enggak usah banyak.
0: Kayak mana?
4: Setengah gelas kecil aja.
0: Setengah gelas kecil aja, terus diapain?
4: Jadi kalau nggak sedikit minum, terus gelas sedikit.
0: Direbus, satu genggam.
4: Nggak direbus.
0: Ah, gitu aja?
4: Nggak direbus. Diremas aja.
0: Diremas sampai keluar airnya, dikit tuh aja. Pahit kali lah, Masya Allah. Allahu Akbar.
4: Ya, nggak pahit. Sebenarnya nggak pahit.
0: Tidak.
4: Pahit, pahit. Kayaknya lah ya, pahit gitu aja.
0: Pahit dikit?
4: Iya.
0: Ya Allah, berikan kekuatan padaku ya Allah.
4: Kalau enggak pakai gula cincin enggak apa-apa, nanti
0: yang baiknya. Oh boleh, boleh. Oh jadi itu obat batuk mujarab ya. Obat batuk bagus ya.
4: Insyaallah itu batuk yang bagus.
0: Oke. Nanti Yuna suruh bawa dulu sama teman karena kan Yuna kerjanya di dunia siaran yang memang butuh suara gitu. Kalau Yuna batuk kan susah kita kerja kan?
4: Iya.
0: Jadi doakanlah Yuna cepat sembuh dan bisa mengudara kembali ya.
4: Insyaallah.
0: Oke deh. Terima kasih Bang Nurib, ditunggu lagunya nanti Yuna putarkan Tangan Tak Sampan.
4: Ya, salam dulu ya.
0: Silakan.
4: Salam bersama siapa yang tadi?
0: Yang mana? Yang Cek Mir di Paluh Lada.
4: Ya. Salam pertama buat Cek Mir di Paluh Lada. Nah itu buat Ina, buat Oma, buat Om Samir, buat Om Budi,
0: Cek Herman,
4: Om Samino, Cek Herman, Adi Gurgo, buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja ya, yang udah ikut gabung di ruang rindu kita malam ini. Terima kasih Bang Nurib, selamat malam.
4: Sama-sama. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita dengarkan lagu-lagu yang sudah masuk dalam list request kami di ruang rindu malam ini. Semoga nanti masih ada lebih waktu. Kita dengarkan dulu ini Christine Panjaitan, ada Akhir Cinta juga dari Benny Panjaitan dari Panbers, ada Poppy Mercury Surat Undangan. Tapi sebelumnya request lagu Jailhouse Rock dari Elvis Presley. Ini lagunya tentang apa ya? Yuna penasaran juga nih. Coba kita dengerin sama-sama. Selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

kasih sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Pendengar, terima kasih atas atensi Anda yang sudah bergabung, yang sudah request juga tadi, yang sudah bercerita banyak hal tentang memori-memori indah bersama dengan mantan pacar. Ada Bang Nurif, ada Cik Mir, juga ada siapa lagi? Banyak sih, ada Bang Toyib juga tadi. Cuma bedanya ya masing-masing cerita punya kisahnya masing-masing ya. Cuma bisa untuk dikenang juga, terus juga belum bisa ketemu lagi. Kejadian yang sudah di era 80-an saat umur masih 20 tahun dan sekarang tinggal kenangan. Kita juga 2 jam ya kebersamaan luar biasa untuk ruang rindu kita. Lagu-lagu era 80-an, era 90-an, mulai dari lagu Indonesia hingga lagu mancanegara sudah hadir untuk Anda. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, waktunya istirahat, waktunya tidur, waktunya memejamkan mata. Besok masih ada kegiatan lagi, masih ada pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Jadi harus jaga kesehatannya agar fit, sehat, segar dan bugar ya. Kalaupun memang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Apalagi batuk seperti Yuna nih. Ada 4 botol minuman yang Yuna bawa. 1 isinya air putih, 2 air rendaman jahe dan juga rempah-rempah. Di botol ketiga ada jeruk nipis campuran madu dan garam sedikit. Sama satu lagi adalah air hangat, tapi Yuna kasih tambahan sedikit kopi susu. Jadi kayak cuma untuk perasa aja sih, gak sampai setengah sendok juga, karena air putihnya sudah ada di botol berikutnya. Jadi ada 4 botol minuman yang Yuna bawa. Salah satu usaha ikhtiar yang Yuna lakukan agar suaranya kembali normal, agar batuknya segera pulih. Jadi untuk Anda yang malam hari ini masih kurang sehat, semoga lekas sembuh ya. Besok bisa beraktivitas kembali dan tetaplah bersama RRI. 3 malam berturut-turut Yuna temani Anda, semoga bisa menambah kedekatan kita di setiap malamnya. Namun besok tidak lagi di malam hari. Besok Yuna akan temani Anda di jam 11:30 siang sampai jam 6 sore. Jadi besok masih ada program Bungong Jaro, ada Pro Dangdut di edisi akhir pekan ya. Sampai jumpa besok siang pendengar. Yuna pamit dengan satu lagu darinya, Audi, Menangis Semalam. Ada lagu Melly Goeslaw, juga nanti Yuna hadirkan Agnes Monica, juga ada Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, dan masih banyak lagi tersusun rapi untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe. Selamat malam, selamat beristirahat.

Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini. Jangan berhenti berkarya, atau kita segera menjadi tua dan tak berguna.

satu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah sebagai kesempatan.

0: perbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Nanda Feriana, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bila kala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya, ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama program Mutiara Pagi RRI Lok Semawe yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Lok Semawe. Hari ini kita masih tetap akan membahas part kedua, bagian kedua dari cerita tentang mental health. Mental health atau penyakit mental ini adalah sesuatu yang kayaknya sudah menjadi dilema bagi kita semua warga Kota Lok Semawe yang tercinta. Kenapa? Karena ada banyak masalah yang terjadi. Ternyata ada yang insecure, ada yang overthinking, ada yang bahkan ribut di rumah tangga, yang anak tidak mau mendengar orang tua, yang orang tua kasar kepada anaknya, yang istri mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang suami merasa overpower, tapi ternyata dia menjadi seorang yang membuat kekejaman bahkan di rumah tangga yang seharusnya dicintainya, dilindunginya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana mengatasi mental health, mengatasi insecure dan overthinking. Dan juga dalam pertemuan kali ini kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya RRI di 08 1167 15 893. Karena kita mendengarkan ini di program RRI di Pro 1 di 89,3 FM, makanya tetap chatting ke sini kalau ada mau ada pertanyaan di 08 1167 15 893. Nanti pertanyaannya yang masuk akan dijawab oleh Ustadz Gunawan atau Ustadz-Ustadz lainnya yang mengisi program Mutiara Pagi yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Lok Semawe. Hari ini kita melihat begitu banyak problema yang terjadi di luar sana. Ada kekerasan yang terjadi di masyarakat nyata. Ada orang yang mungkin baru mencuri ayam, tapi langsung dipukuli, dihajar massa, sampai akhirnya meninggal dunia. Dan ini menjadi sebuah masalah, menjadi fenomena. Walaupun di beberapa media dikatakan bahwa sudah berlangsung dari 2018 lamanya, tapi ternyata meninggalkan anak tercinta. Dan ini diusut oleh aparat penegak hukum yang di sana, di Tabanan, Bali, ternyata ada 5 orang tersangka. Dan ini membuat kita sebenarnya, kita harus tahu bagaimana mengatasi hidup kita, permasalahan hidup kita. Dan semua permasalahan hidup kita ternyata berasal dari satu organ yang sama, organ yang namanya hati. Nah, hari ini para Gen Z, mungkin ada yang masih baca Gen Z ya, bukan Gen Z. Nah, Gen Z ini sudah paham dengan yang namanya kesehatan hati, itu disebut dengan kesehatan mental atau mental health. Nah, mental health ini yang membuat kita sadar ternyata begitu banyak masalah yang terjadi di luar sana ini terjadi karena kesehatan mental kita kurang. Makanya hari ini kita akan kembali membahas tentang hal ini karena ini merupakan sesuatu yang sepertinya bakal terjadi di seluruh tempat, di mana-mana. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Dan hari ini kita akan lihat ternyata bentuk yang diciptakan oleh Allah inilah yang harus kita syukuri. Fokus setiap hari kepada diri, tidak lagi melihat orang lain yang di luar diri kita, karena sebenarnya ini adalah bentuk kita bersyukur kepada Sang Pencipta. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena seperti kita pernah sampaikan, comparison is the thief of gratitude, but faith restores the contentment. Kalau kita punya rasa syukur, itu akan dicuri dengan yang namanya social comparison. Kita membandingkan hidup kita, kita membandingkan apa yang kita alami setiap harinya. Kenapa saya kok belum sukses ya? Kenapa saya belum wisuda ya? Orang lain sudah pada selesai semua. Ada yang cepat wisuda, tapi lama dapat kerja. Ada yang cepat wisuda, tapi ternyata lama dapat kerja. Ada yang cepat menikah, tapi lama dapat anak. Ada yang lama menikah ternyata cepat dapat anak. Ada yang cepat dapat kerja ternyata gajinya kecil. Ada yang lambat dapat kerja, ternyata gajinya 10 kali lipat dari dia. Makanya kita tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Garis start kita berbeda, garis finish kita berbeda. Semuanya berjalan fi falaki yasbahun, pada jalan startnya sendiri, pada jalan garis edarnya sendiri. Matahari dan bulan dan bintang-bintang itu tidak pernah bertabrakan karena semua berjalan pada orbitnya. Kalau kita lihat malam tiba, itu ada bulan dan ada bintang-bintang yang begitu terang menebar cahaya. Dan kita lihat ternyata ini juga membuat hidup kita tidak sama. Ada bintang Venus atau planet Venus yang kita kenal dengan bintang Zuhrah atau bintang Kejora. Ini bintangnya begitu terang, tapi ternyata tidak hadir setiap malamnya. Ingat ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun, Rabbi syurhali sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. At-Taha surat 25 ayat 25-28. Saat itu Nabi Musa pun pernah insecure. Seorang Nabi pun pernah kurang rasa percaya berdiri. Beliau tidak berkata beliau tidak layak, tapi beliau berdoa. Nah, inilah bedanya. Islam mengajarkan kita, orang yang beriman itu mengubah rasa takut, insecure-nya melalui doa. Kalau kita sudah rubah insecure kita, ini Ustaz Gunawan ngajarin tentang insecure nih. Jadi saat itu Nabi Musa lidahnya kelu. Lidah kelu itu bukan celah, tapi doa tulus pembuka jalan. Yang bersandar hanya padanya akan kuat menghadapi zaman. Nabi Musa dulu pernah makan bara, makanya lidahnya itu tidak lancar. Sekarang banyak yang bilang, aku minder. Ustaz Gunawan tanya, kenapa minder? Soalnya Ustaz, ini teman-teman semua udah pada sukses. Loh, Ustaz Gunawan jawab, memangnya hidup ini lomba lari? Kan bukan kan? Kalau iya, mengapa garis finishnya berbeda? Ada yang selesai umur 60, ada yang selesai umur 70, ada juga yang selesai umur 80. Makanya jangan sibuk melihat pelari lain. Kok dia lebih cepat? Dia lebih lambat dari saya. Sampai kita lupa lari di jalur sendiri. Masing-masing jaga track sendiri aja. Kayak kita track jogging di keliling waduk, jaga langkah sendiri aja. Jadi, Ustadz, bagaimana ini pertanyaan yang masuk? Ustadz, bagaimana caranya kita jangan membandingkan diri dengan orang lain? Kalau kata Rasulullah di hadis Muslim, kalau kalian melihat tentang dunia, lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian. Tapi kalau kalian bicara tentang akhirat, lihatlah orang yang di atas kalian. Sekarang banyak orang yang terbalik. Kalau soal dunia kita melihat ke atas, tapi kalau soal ibadah kita melihat ke bawah. Akibatnya kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah

0: menjadi ikan, dia akan tenggelam. Karena ikan gak bisa terbang dan burung gak bisa berenang. Maka jangan habiskan sisa umur kita untuk menjadi versi orang lain. Jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan versi inilah yang Allah kehendaki. Karena nilai diri kita, kita semua para pendengar RRI, bukan ditentukan oleh jumlah follower, bukan oleh warna kulit kita, bukan oleh rumah kita, tapi dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, Allah tidak pernah menciptakan manusia yang gagal. Yang gagal hanyalah manusia yang berhenti percaya kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Insecure akan membuat kita berkata, aku tidak cukup. Tapi iman akan menjawab, Allah selalu cukup untukku. Sebagaimana firman Allah, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik pelindung. Ali Imran ayat 173. You are not defined by people's opinion. You are defined by Allah's purpose. Kamu bukanlah ditentukan dengan pendapat orang lain, tapi dengan maksud Allah ketika menciptakanmu. Maka ketika cermin membuat kamu ragu, bukalah Al-Quran. Karena cermin hanya memantulkan wajah, sedangkan Al-Quran menghidupkan jiwa. Nah, inilah yang dapat kita rasakan hari ini. Inilah yang dapat menjadi inspirasi kita hari ini. Jangan lagi insecure. Jangan lagi tidak bersyukur. Karena insya Allah dengan syukur membuat hidup kita akan lebih tenang, akan lebih bahagia, dan pastinya dengan sering-sering mendengarkan program Mutiara Pagi RRI Lo Semawi akan membuat kita akan selalu diliputi rasa bangga menjadi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan makhluk Tuhan yang paling seksi lagi kan. Artinya Allah menciptakan kita dengan begitu bentuk yang begitu bagus. Dan disinilah kita disuruh bersyukur. Mudah-mudahan ini akan menambah kebahagiaan kita setiap hari. Dan Ustadz Gunawan berdoa kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, agar mental heart-nya hilang, insecure-nya hilang, overthinking-nya hilang. Dan pastinya hidupnya akan lebih bahagia. Selalu dengarkan petua-petua agama dari program Mutiara Pagi RRI Lo Semawi yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Lo Semawi melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lo Semawi. Insya Allah semua masalah akan hilang. Karena kita akan selalu tenang. Hati kita akan selalu senang. Dan jiwa kita akan selalu riang. Karena kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah inilah yang akan selalu menjadi peluang. Akan membuat kita selalu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan insya Allah kita semua akan berjumpa dalam syurganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

kita hampir hampir hilang dan hampir tidak ada lagi. Apalagi misalnya anak-anak kita sekarang itu nggak tahu dia marah payu apa, misalnya turunnya kali. Kalau kami sebenarnya pada prinsipnya kami selalu mengimbau dan kepada terutama kepada Pak Wali Kota yang memegang amanah pemerintah Kota Lumajang itu agar kita selalu meningkatkan peran masyarakat.

Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pengusaha tas bordir di Kota Loksemawe mengapresiasi program pemerintah daerah. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Loksemawe hingga kini mencapai 88,61%. Bersama saya Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Seorang pengusaha tas bordir di Kota Lhokseumawe mengapresiasi program pemerintah daerah yang selama ini selalu concern dan berupaya untuk memperhatikan para pedagang usaha mikro dan menengah UMKM dalam mengembangkan setiap produk dagangannya. Demikian disampaikan Afni, pemilik usaha tas bordir, kepada RRI. Dirinya selaku produsen tas bordir bermotif Aceh sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah memberikan berbagai bantuan, mulai dari modal usaha, bahan baku untuk memproduksi barang, edukasi cara memasarkan dagangan, dan bahkan sampai dengan menghadirkan pasar pembeli. Hal itu tidak lain adalah bentuk perhatian pemerintah daerah dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera.
1: Dari mewakili pelaku usaha tas bordir Aceh ya, kami sangat mengapresiasi program pemerintah untuk mendukung memajukan ya UMKM Indonesia. Nah, untuk itu kami ikut berpartisipasi dalam hal mengembangkan produk. Lalu kami juga sangat senang ya kalau seandainya pada posisi sekarang ini di mana pemerintah ikut mengembangkan ya dan sangat concern dalam membangun dunia ekonomi kreatif.
0: Lebih lanjut disampaikan Afni, kerja nyata pemerintah juga telah dirasakan oleh para pelaku usaha mikro dan menengah, khusus di bagian kuliner. Dengan menciptakan pasar baru yaitu Ahad Festival setiap hari Minggu, ekonomi para pedagang kecil tersebut kini perlahan telah dirasakan lebih sejahtera. Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Sofian bersama PLT Disperindakop dan UKM Kota Lhokseumawe terkait peran UMKM dalam mendukung perekonomian daerah.
2: Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama PLT Disperindakop dan UKM Kota Lhokseumawe, ada Ibu Nelvi. Assalamualaikum, Bu Nelvi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bu Nelvi, bagaimana ini peran UMKM ya dalam menggerakkan perekonomian di daerah ini? Kalau dari kacamata Bu Nelvi menanggapi seperti apa ini, Bu? Silakan, Bu.
3: Baik, terima kasih, Pak. Kalau dari kita lihat, UMKM ini sangat berperan untuk perekonomian di daerah ya, terutama di Kota Lhokseumawe. Dari kita lihat, banyak sekali UMKM di Kota Lhokseumawe ini bisa kita lihat pada saat Ahad Festival itu, yang setiap hari Minggu itu, begitu banyak, semakin banyak UMKM yang bergabung di acara tersebut ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita, dan kalau kita lihat UMKM-nya banyak, yang pembelinya pun banyak juga. Setiap minggu kita lihat selalu rame, terus yang UMKM yang hari-hari biasa juga kita lihat yang di seputaran Kota Lhokseumawe itu rame juga yang peminatnya begitu.
2: Iya, kalau dari dinamikanya saat ini Bu, dengan jumlah UMKM yang sudah tumbuh di Kota Lhokseumawe, kemudian dengan antusias masyarakat yang memanfaatkan atau mendapatkan dampaknya dari hadirnya UMKM ini seperti apa kalau menurut Bu Nelvi?
3: Baik, dampaknya ke masyarakat seperti misalnya masyarakat yang mempunyai UMKM, mereka menambah penghasilan gitu kan, menambah penghasilan bagi mereka dalam dengan situasi ekonomi sekarang, walaupun ada beberapa bahan pangan yang bisa bahan pokok itu naik, tapi kita lihat antusias pembeli tetap banyak. Jadi kalau kita lihat sangat berdampak kepada masyarakat, tapi juga saya lihat juga pengaruhnya tidak begitu berpengaruh, walaupun kita lihat banyak ada beberapa bahan-bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, tapi antusias dari masyarakat juga banyak untuk membeli. Itu bisa terlihat di pada saat Ahad Festival, pada saat hari-hari biasa, kita lihat tuh UMKM yang berjualan di beberapa titik di daerah di Kota Lhokseumawe, itu masih, kita lihat masih rame gitu. Jadi terkadang hal-hal itu karena ini menyangkut apa namanya kesenangan masyarakat itu dalam membeli yang UMKM itu saya lihat masih banyak masyarakat yang sangat antusias gitu.
2: Iya. Saat ini sendiri kalau perkembangan dari AHAT Festival itu menurut Bu Nelvi bagaimana Bu? Apakah akan ada pengembangan selanjutnya atau seperti apa yang memang sudah diwacanakan mungkin ya oleh Disperindagop sendiri?
3: Kalau untuk saat ini mungkin di AHAT Festival itu masih berjalan seperti biasanya. Mungkin nanti kita lihat dengan kedepannya bagaimana, nanti kita akan diskusikan kembali bersama pimpinan kan, apa akan ada perkembangan yang lain lagi, karena juga sekarang kita harus melihat lagi kondisi masyarakat seperti apa, dan juga bentuk dukungan dari UMKM itu kita juga harus duduk kembali bersama mereka, apa yang perlu kita perbaiki lagi dari kegiatan AHAT tersebut. Tapi sejauh ini masih berjalan lancar dan mungkin tidak ada keluhan, paling mungkin karena ada penambahan beberapa UMKM yang masuk lagi, mungkin dari mereka kita keluhan dari mereka adalah tenda, karena tenda-tenda sebelumnya yang memang sumbangan dari beberapa beberapa fasilitator gitu, ada beberapa tendanya yang sudah mengalami kerusakan. Mungkin keluhannya itu aja dari para UMKM, dan yang lain nanti kita akan diskusikan kembali bersama mereka.
2: Iya. Gitu. Berarti kalau catatan dari Disperindag, seberapa banyak sih Bu UMKM yang memang ada di Kota Loksmawe ini?
3: Di global card semuanya dari beberapa sektor ini di UMKM ada sekitar 6.947 dari beberapa sektor ini. Jadi ini globalnya itu ada 6.947, karena saya lihat dari beberapa sektor ini ada dari perdagangan, pertanian, industri, perikanan, terus transportasi dan peternakan ini. Terus ada sekitar kalau totalnya 6.947 begitu.
2: Baik. Mungkin ada harapan atau himbauan dari Disperindag sendiri Bu Nelvi, silakan.
3: Harapannya dari Disperindag supaya UMKM ini tetap terus berjalan dengan baik. Semakin baik UMKM, maka semakin pertumbuhan ekonomi di Kota Loksmawe akan semakin membaik juga dengan berkembangnya UMKM yang ada di Kota Loksmawe dan sekitarnya. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan UMKM ini yang semakin berkembang, maka kegiatan pertumbuhan ekonomi juga semakin berkembang di Kota Loksmawe.
2: Iya, baik. Terima kasih Bu Nelvi atas waktunya ini, Bu, sudah bergabung bersama RRI, Bu.
3: Iya, baik. Terima kasih sama-sama.
2: Ya. Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
4: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Aceh dan BPBD Kota Loksmawe mengajak masyarakat menjaga kesehatan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim yang berubah cepat. Berikut dilaporkan Anita Diana.
5: Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat diminta lebih waspada terhadap risiko gangguan kesehatan maupun potensi bencana hidrometeorologi. Penelaah kebijakan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh, Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan suhu panas dapat meningkatkan risiko dehidrasi hingga head stroke apabila tubuh tidak mendapatkan cukup cairan dan perlindungan. Masyarakat diimbau memperbanyak konsumsi air putih, menghindari paparan sinar matahari langsung terutama pada pukul 11 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, menggunakan pakaian ringan serta menjaga pola makan dan istirahat.
6: Karena cuaca panas ini, tubuh kita kehilangan cairan dengan cepat akibat produksi keringat yang banyak sehingga berisiko mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Dan sejumlah kondisi bisa terjadi, misalnya sakit kepala, kram otot, otot, tekanan darah terganggu, gangguan penglihatan, iritasi dan sebagainya. Nah, tentu saja ini perlu diimbangi dengan peningkatan kekebalan tubuh, salah satunya menerapkan gaya hidup sehat. Yang utama sekali yang harus kita cegah dari sisi gizinya adalah kita cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, ya, minum air yang banyak tapi continue. Artinya kita tidak minum itu ketika sudah haus baru minum. Jadi minum itu continue, kita atur sendiri jadwalnya.
5: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan penanganan apabila mengalami gangguan kepanasan seperti pusing, mual, kulit terasa panas dan kering hingga hilang kesadaran. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau potensi cuaca ekstrim. Penelaah teknis kebijakan BPBD Kota Lhokseumawe Jainab Mariati SPI mengatakan, hingga saat ini kondisi Lhokseumawe masih tergolong aman, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, apabila BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, BPBD akan segera meneruskan informasi kepada kecamatan dan kampung untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.
7: Untuk saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan pihak BMKG. Kalau nanti ada informasi, biasanya BMKG akan menginformasikan kami jika potensi-potensi cuaca ekstrim. Nah, biasanya ketika sudah ada himbauan dari BMKG itu, kami akan mengeluarkan himbauan biasanya ke camat untuk menghimbau para geci untuk melakukan beberapa tindakan siap-siaga seperti menjaga lingkungan, menyesuaikan kondisi aturan di desa ataupun hal-hal lain yang memang dianggap memungkinkan untuk dilakukan oleh perangkat desa.
5: Jainab menyebutkan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian terhadap potensi banjir antara lain Kecamatan Blangmangat, Muara II, dan Muara I. Selain banjir, masyarakat juga diimbau mewaspadai banjir rob, angin kencang, kebakaran lahan, serta kebakaran rumah akibat korsleting listrik. Dari Lhokseumawe Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. Ya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Lhokseumawe hingga kini mencapai 88,61%. Berikut laporannya disampaikan Maimun Akbar.
8: Badan Pusat Statistik BPS Kota Lhokseumawe terus menggenjot pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 yang telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Kepala BPS Kota Lhokseumawe, Sardi, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini pencapaian pendataan di Kota Lhokseumawe telah mencapai 88,61% dari total 72.547 rumah tangga yang menjadi sasaran. Menurut Sardi, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pendataan di Kota Lhokseumawe berjalan sesuai target dan menunjukkan perkembangan yang sangat baik.
9: Kita harus selesaikan di tanggal 17 Agustus, semua pelaksanaan di lapangan sudah selesai, tinggal lagi kita melakukan geroncek-geroncek yang memang belum. Karena semua usaha, semua rumah tangga, kita harus data semua.
8: Ia menjelaskan meskipun jadwal pendataan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, BPS menargetkan seluruh kegiatan pendataan lapangan dapat diselesaikan pada 17 Agustus 2026. Setelah itu, petugas akan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang masih memerlukan verifikasi. Sardi menambahkan, sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan tahun 2026 menjadi dasar penyusunan data ekonomi nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. Ia juga mengapresiasi masyarakat Kota Lhokseumawe yang dinilai telah memberikan informasi secara jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, kejujuran responden menjadi kunci utama dalam menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umrah mempercepat seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kementerian Haji Kota Lhokseumawe mulai melakukan verifikasi data calon jamaah haji serta pemeriksaan kesehatan lebih awal sebagai bagian dari persiapan keberangkatan. Kebijakan percepatan ini dilakukan menyesuaikan jadwal penyelenggaraan haji yang ditetapkan lebih dini. Kepala Kementerian Haji Kota Loksmawe Jamaluddin mengatakan, seluruh rangkaian persiapan haji tahun 2027 dilaksanakan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, calon jemaah haji saat ini diminta segera menyelesaikan proses verifikasi data di kantor Kementerian Haji setempat sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Selain verifikasi administrasi, para calon jemaah juga menjalani pemeriksaan kesehatan sejak dini. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan jemaah, sehingga apabila ditemukan gangguan kesehatan, dapat segera ditangani melalui pengobatan maupun pendampingan medis sebelum keberangkatan. Diharapkan kepada seluruh jemaah calon haji 2027 agar mengikuti setiap tahapan yang telah dijadwalkan, melengkapi dokumen yang diperlukan, serta menjaga kondisi kesehatan sejak sekarang, agar proses persiapan hingga keberangkatan dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRIloksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandok nyanyi Iza di Pantan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandok selamat bertugas dan siasat. Terima kasih Iza di Pantan untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun

0: Hijau.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
0: Afgan, Lestari Merdu.
3: Lestari Merdu insan hati bersatu.
0: Marcel, Firasat.
4: Cepat pulang, cepat kembali.
0: Glenn Fredly, Kau.
5: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
6: Sudah kulakukan yang terbaik.
7: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Ini
7: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
8: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75, Tepok Tengah Pro 1 RRI Lhokseumawe. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita belum tahu lagi cuaca akan seperti apa, tampaknya akan cerah ya. Dan semoga semangat kita juga seperti cuaca nantinya yang akan cerah. Mudah-mudahan benar-benar cerah ya. Selamat mengawali aktivitas untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Dan di hari weekend ini ya, di hari Sabtu 8 Agustus 2026, ini merupakan tanggal cantik ya pendengar ya. 88, dan biasanya kalau tanggal cantik kerap kali itu dihabiskan untuk berbelanja online karena ada flash sale. Tapi bagi Anda yang mungkin memiliki banyak planning, termasuk planning-planning yang cukup serius, misalnya seperti ingin membangun rumah atau mungkin ingin membeli kendaraan impian ya, jangan agak apa ya, terlalu berlebihan dalam berbelanja ya. Tahan diri ya. Kalau misalnya tergoda, di skip saja dengan berbagai iklan-iklan atau produk-produk yang mungkin ada flash sale-nya atau harga diskon ya. Karena tanpa kita sadari dengan barang-barang yang kita check out, ternyata dari sedikit-sedikit menjadi bukit seperti itu ya. Jadi mari sama-sama kita menghemat pengeluaran, karena ekonomi yang bisa dikatakan tidak begitu stabil, kita butuh yang namanya saving atau tabungan. Setidaknya kalau kata pakar keuangan, 3 kali dari pendapatan kita ya. Harus ada saving atau tabungan, itu harus ada 3 kali dari pendapatan kita untuk menjadi semacam apa ya, keamanan atau kondisi-kondisi darurat ya, tidak membuat kita menjadi kelabakan atau harus berhutang. Dan bulan Agustus mungkin akan menjadi bulan yang cukup panas ya menurut BMKG. Oleh karena itu ada baiknya kita menjaga kesehatan dengan tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat ya, karena perubahan cuaca bisa terjadi sewaktu-waktu. Sehingga konsumsi air putih sebanyak-banyaknya dan menjaga pola tidur, pola makan, dan jangan lupa untuk berolahraga. Apalagi di hari weekend seperti ini, Sabtu Minggu, mari dilewatkan dengan berolahraga bersama keluarga sambil sekalian menghabiskan waktu yang mungkin sudah terpakai di hari-hari kerja sebelumnya. Jangan lupa pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Dan kami infokan kembali juga untuk Anda pendengar, jangan lupa untuk mengibarkan bendera merah putih. Karena ini merupakan himbauan juga dari pemerintah, untuk mengibarkan bendera merah putih itu sudah dimulai sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus nanti. Dan juga bagi Anda mungkin warga, bisa mengibarkan bendera merah putih di halaman pekarangan rumah Anda. Itu bisa dimulai sejak pukul 6 pagi hingga pukul 18 sore. Dan juga himbauan ini bagi perkantoran, bagi tempat-tempat pertokoan ya, fasilitas publik juga. Tidak hanya bendera merah putih, juga bisa disemarakkan dengan umbul-umbul, spanduk maupun baliho yang bertemakan HUT Kemerdekaan RI ke-81.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, gak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjagamu tak patah hati. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Ingin bersama-sama. Liodra, Teganya Kau. Bayangkan wajah di aku. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Aku menyesatlah membuatmu menang. Dan mahal ini, Bawa Dia Kembali. Oh Tuhan, tolonglah, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.